0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan

0: secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
0: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
2: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat dan gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikan ini ke pasar global.
4: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
4: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widias Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Awali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungan tanamannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari lima gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani lima gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan, selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan Pesta Kesenian Petani Gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan memang desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng, diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Love Pink menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua, dan mereka gak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
13: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
13: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi dua
13: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivan Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang
17: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
16: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
17: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
18: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menemukan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
17: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 101.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Ya baik, kita buka opini publik untuk pagi hari ini, edisi hari Minggu di hari ke-12 bulan Juli tahun 2026. Bersama saya Ricky Horiluda yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di line telepon 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 77 89 8 30. Kami tunggu opini Anda untuk pagi hari ini ya, dengan tema bebas karena hari Minggu. Kami ucapkan juga selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Dan pantauan kami dari studio, cuaca cukup ya mendung ya, cerah mendung ya, sedikit mendung mungkin ya. Tapi cuacanya cukup baik untuk kita beraktivitas dan berolahraga sepertinya ya. Baik pendengar, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Umar, apa kabar ya, Pak Umar?
2: Kabar baik, Rizal udah sehat.
1: Alhamdulillah sehat dong Pak Umar.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Udah ngopi?
1: Sudah pastinya.
2: Oh iyalah.
1: Baik
2: Pak Umar, menyoroti tentang kepala daerah yang terlibat sudah 15 orang ya. Kepala daerah yang terlibat korupsi.
1: Iya.
2: Pak Umar pun juga cukup memperhatikan, sampai kok tidak cukup-cukupnya mereka itu korupsi, masih juga mau korupsi.
1: Iya.
2: Ya, cukup memperhatikan, cukup sedih Pak Umar. Tapi iyalah, sudah zaman reformasi ini sudah begitu, sudah lumrah kejadian. Kenapa begitu? Yeah. Kenapa begitu? Di zaman Soeharto dulu kita pun tidak pernah, jarang terdengar korupsi-korupsi.
1: Iya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Zaman Pak Harto setelah reformasi ini betul-betul menjadi makanan.
1: Iya. Yeah.
2: Merajalela korupsi-korupsi ini. Jadi kalau Presiden Soekarno, baik pun Soeharto ya, itu mereka tak, apa istilahnya, jarang, katakan tidak ada yang, mungkin ada mereka itu korupsi, tapi tidak begitu nampak. Nah, tetapi di zaman ini memang betul-betul ngeri. Mulai dari zaman Megawati.
1: Yeah.
2: SBY, Wowi, zaman Bapak Prabowo ini memang menjadi-jadi.
1: Yeah.
2: Korupsi. Karena begitu, karena kalau tidak punya uang, jangan majulah untuk jadi kepala daerah.
1: Betul.
2: Hah? Setidak-tidaknya kita mau maju jadi kepala daerah itu ada 32M, duit kita baru boleh bisa maju.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau tidak ada uang segitu, jangan majulah.
1: Betul.
2: Nah, kenapa? Oh, masalah uang gampang, majulah. Nah, jadi ini yang kena kita. Kita tak punya duit, ternyata terpilih, pergi bertanding oleh rakyat.
1: Iya. Yeah.
2: Terpilih menjadi bupati ataupun wali kota, gubernur, terjadi korupsi.
1: Iya.
2: Yeah. Kita cukup memperhatikan. Bahkan di bidang ada pun di bidang menjadi ustadz, menjadi gubernur, pun korupsi.
1: Iya.
2: Kalau kita tuh kalau pikir-pikir, dia sudah jadi gubernur, dia ustadz, tidak mungkin terjadi korupsi kan?
1: Iya, betul.
2: Tapi terjadi korupsi. Nah, inilah betul katanya, kalau tidak ada korupsi, mungkin rakyat Indonesia ini tidak ada kelaparan. Mungkin dapat satu kepala bisa dapat 20 juta. Ya, tapi ke korupsi inilah Indonesia terlalu besar korupsinya.
1: Iya.
2: Nah, itu mohon maaf bukan menyinggung yang tidak-tidak, tapi itu ternyata sudah lumrah.
1: Iya.
2: Nah, sejak zaman reformasi ya. Tapi sebelum di zaman reformasi itu, jarang terdengar. Mungkin mereka itu korupsi. Itulah yang jadi bermasalah sekarang. Sedih Pak Umar. Baik pun dari ustaz, baik pun dari kolom orang biasa. Kita pikir-pikir nih, oh ini ustaz akan korupsi, oh ini bapak ini tidak akan korupsi. Rupanya mereka itu tak punya duit, maju jadi gubernur, jadi wali kota. Ternyata terjadi seperti ini kan. Nah, hutan-hutan yang jadi, pokoknya hantam menyerah. Halal haram hantam. Nah, jadi sekarang ini terjadi. Nah, marilah kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan pemimpinnya akan datang, betul-betul dia amanah memegang titipan rakyat itu ya.
1: Amin.
2: Nah, mari kita pilih untuk 2020, untuk yang akan datang. Pilihlah dengan sesuai hati nurani, tapi jangan hati nurani kita itu yang mana. Nah, yang ini kan tidak amanah namanya nih.
1: Betul.
2: Nah, tidak amanah. Carilah pemimpin yang betul-betul beramanah. Jadi jangan banyak cerita, tapi penting dia kerja. Belajar ya.
1: Ya, baik Pak Umar.
2: Mohon maaf lagi, Pak Umar bukan ngajak-ngajak ya.
1: Ya, sama-sama Pak Umar.
2: Yang nyata, nyata dan fakta.
1: Betul Pak Umar.
2: Baik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Umar tadi ya. Terima kasih opininya. Baik, depan Pak Umar kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Betul, Bung Riki.
1: Ya.
0: Parasino di Kijang.
1: Baik, Parasino. Silakan Parasino, opininya apa?
0: Bagaimana kabarnya Bung Riki?
1: Kenapa
0: begini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Parasino gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di luar, lagi habis terapi senam lintingkung di Kijang City Walk di ruang terbuka hijau.
1: Oke, baik. Silakan.
0: Jadi hari ini tanggal Minggu tanggal 12 Juli ya, bagaimana yang kami menyampaikan informasi dan opini. Pagi ini kalau di Kijang masyarakatnya sedang melakukan kegiatan olahraga di sekitar kolam taman kota, ada yang lari atau jogging, jalan santai, dan juga ada yang berlomba seperti jalan lepas di daerah luar kolam ini ya. Apalagi sekarang sedang dibangun arena jogging yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kepri. Mudah-mudahan ini menjadi arena yang sangat baik, yang tidak mengganggu lalu lintas, artinya di dalam jalan aspal tetapi di luar kolam gitu ya. Dan juga ini ada selanjutnya informasi tentang target reformasi agraria 2026, ada 300 hektar lahan di Bintan untuk masyarakat. Ini berita yang sangat mengembirakan ya. Saya kira banyaknya lahan yang masih potensial di Kabupaten Bintan, apakah lahan bekas tambang atau seperti di Pulau Kelong, Pulau Angkut, Pulau Dendang, dan Pulau Koyang, ini masih lahan bekas tambang. Kami sangat antusias apabila masyarakat menjadi sebuah industri atau dikuasai masyarakat untuk kedepannya seperti bisnis industri ya. Kemudian juga lahan di Senam itu ada 150 hektar. Bagaimana yang pemerintah dari Antam sudah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kepri agar lahan tersebut juga dioptimalkan untuk pembangunan di masyarakat di sana ya. Apakah itu untuk TNI atau untuk Polri, untuk pemerintah, semuanya saya kira harus segera dibangun. Kemudian di Bintan juga masih banyak lahan hutan lindung ya, seperti Gunung Bintan dan Bukit Gunung Lengkuas ya. Saya kira ini pernah saya sampaikan bahwa untuk Gunung Lengkuas yang membujur dari Kampung Sembat sampai ke Budi Mulia sampai ke Kampung Gunung Lengkuas itu cukup jauh, dan apabila keliling ke Wacope sampai ke Kolong 6 sampai ke Sembat lagi, ada 10 kali 15 km untuk bisa wisata olahraga seperti lari, kemudian jalan santai, sepeda gunung, nah, jamming itu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat apabila pemerintah Kabupaten Bintan membangun seperti di Tanjung Pinang Hutan Lindung sebagai wisata olahraga. Mudah-mudahan ini masukan yang bisa diterima oleh pemerintah ya, agar kita sekalian menjaga hutan dan juga masyarakat sehat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasino di Kijang ya atas opini dan informasinya. Baik, di belakang Pak Rasino kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi juga Bung Riki.
1: Selamat pagi Pak Abdul Qadir.
3: Betul sekali Bung Ki 100.
1: Bagaimana kabar hari ini Pak Abdul Qadir di hari Minggu pagi ini?
3: Sepertinya hari Minggu pagi ini agak ceria dan cerah seperti.
1: Iya betul ya. Nih, cuacanya bagus ini Pak Abdul Qadir.
3: Secerah hatinya Bung Riki ya, semoga menjalankan tugas negara ya Bung Riki.
1: Amin.
3: Tugas mulia, tidak semua orang bisa menjalani tugas negara Bung Riki.
1: Amin.
3: Semoga sampai selesai nanti Bung Riki ya.
1: Iya, terima kasih Pak Abdul.
3: Saya pagi hari ini menyoroti masalah fasilitas umum aja Bung Riki ya. Kita ketahui di Kota Tanjung Pinang ini jalan-jalan di kilometer 8 dan kilometer 9 sudah banyak yang dulu kurang nyaman, sudah mulai di aspal, ya, Bung Riki ya.
1: Yeah.
3: Cuma harapan saya, hendaknya kalau kita dari Lampu Merah Kota Piring menjelang Rumah Sakit Provinsi itu ada jalan yang kurang nyaman menurut saya, tapi menurut saya kalau kita yang melaksanakan jalan itu memang gak nyaman. Yeah. Itu harapan saya untuk segeralah ditutup lagi di aspal ulang ya, supaya kita nyaman seperti di depan BLK di Bung Riki. Jadi yang keduanya itu tak kalah ada air yang tergenang di tengah jalan, membawa lumpur-lumpur yang tidak terbawa arus air yang tergenang pasir-pasir, hendaknya dibersihkan. Kan kita dulu kalau nggak salah dulu kita ada petugas ya dari dinas PU ya, tapi sekarang nggak nampak lagi ya. Ada lagi ini, kita tidak berapa lama lagi kita sudah memasuki bulan Agustus, yaitu bulan hari kemerdekaan Republik Indonesia Bung Riki yang ke-81 ya.
1: Betul.
3: Saya melihat di jalan-jalan juga sudah banyak para petugas yang untuk membersihkan perkarangan kiri kanan jalan, nampak kiri kanan jalan, apalagi mungkin Kota Tanjung Pinang ini tidak lama lagi mungkin akan ada penilaian Adipura ya, mungkin di Bung Riki ya.
1: Iya.
3: Semoga saja kota kita nanti akan meraih piala Adipura lagi, Bung Rizky.
1: Amin, mudah-mudahan ya Pak Abdul ya.
3: Makanya dari pihak terkait sudah mulai ada bersih-bersih jalan, lebar jalan, kiri kanan jalan, dan kalau dapat longkang-longkang yang kurang lancar itu hendaknya diperbaiki juga, Bung Rizky. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkala hujan lebat itu airnya meluap ke atas jalan. Akhirnya kenapa? Artinya kan longkang dan parit itu sudah tidak mampu menampung debit air yang begitu deras ya Bung Rizky ya. Semoga saja kita semakin tahun menyambut hari kemerdekaan kita 80 tahun itu, kalau seorang manusia sudah cukup tua ya. Pola pikirnya sudah begitu matang. Semoga saja nanti bulan Agustus yang akan datang ini tidak berapa lama lagi kita sudah merayakan hari yang ke-81 kemerdekaan kita. Hendaknya kita lebih makmur sejahtera harusnya Bung Rizky ya. Jadi daya beli kita lebih enak ada. Sekarang ya banyak keluhan-keluhan masyarakat, semakin kita semakin hari banyak keluhan-keluhan masyarakat tentang masalah ekonomi, daya beli kita melemah, daya beli mahal kita, apa barang-barang sembako mahal, ini yang jadi problem kita. Seharusnya kita sudah lama merdeka, bebas dari penjajahan, tentunya kita semakin makmur ya Bung Rizky ya.
1: Betul.
3: Semoga saja kedepannya Indonesia semakin maju, semakin makmur, semakin kita dikenal di dunia internasional. Mungkin itu aja Bung Rizky pagi hari ini. Informasi saya tadi jam 6.30 nggak ada ya.
1: Iya, kita masih ada siaran bola tambahan waktu ternyata Pak Abdul Qadir.
3: Sepak bola.
1: Iya.
3: Saya ingin menunggu sepak bola rupanya. Cuma tadi Bung Rizky ini kan posisi saya sedang berada di Pasek The Center. Yeah. Jadi tadi saya buka live streaming nggak bisa masuk ya.
1: Iya.
3: Apa ada gangguan?
1: Kalau siaran bola live streamingnya kita matikan karena kita nggak punya hak siar untuk live streamingnya Pak Abdul Qadir.
3: Gitu. Terima kasih Bung. Rizky.
1: Baik, baik, baik.
3: Ini Bung Rizky apa Bung Ricky? Kalau kesal Bung Ricky ya.
1: Ricky, Ricky.
3: Okay. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas sampai selesai nanti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasi dan opininya.
4: Rajin wak, lagi ngerjain tugas kuliah ya?
5: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
4: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
5: Maunya sih, tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
4: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Lamayan kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, kami sapa Anda lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan ya. Cuaca di Kota Tanjung Pinang cukup bagus untuk hari ini. Dan bagi Anda yang sedang berada di jalan, sedang berkendara, harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama. Baik, pendengar, masih kami buka opini publik untuk pagi hari ini sebelum kita menuju ke Pro 3 Jakarta lagi untuk bergabung mengikuti siaran sepak bola ya antara Argentina melawan Swiss. Masih kami buka opini publik untuk pagi hari ini ya. Di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini, kami akan membacakan sebuah informasi nih dari rri.co.id. Diaspora Tanjung Pinang usulkan bonus atlet usai raih juara umum Popda ke-10 Kepri. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Diaspora Kota Tanjung Pinang akan mengusulkan pemberian bonus kepada atlet dan pelatih yang berhasil mengantarkan Kota Tanjung Pinang menjadi juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Usulan tersebut akan diajukan kepada Wali Kota Tanjung Pinang untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Kepala Diaspora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi mengatakan besaran anggaran bonus baru dapat diusulkan setelah seluruh perolehan medali kontingen diketahui secara resmi. Dan selanjutnya usulan tersebut akan dibahas bersama pemerintah kota dan DPRD sebelum ditetapkan dalam APBD perubahan. Ruli juga menjelaskan besaran bonus yang diusulkan mengacu pada nilai apresiasi yang diberikan pada pelaksanaan Popda sebelumnya. Saat itu atlet peraih medali emas menerima bonus sebesar 1,5 juta rupiah dan peraih medali perak sebesar 1 juta rupiah dan peraih medali perunggu sebesar 750.000 rupiah. Selain atlet, pelatih juga mendapatkan apresiasi atas kontribusi dalam pembinaan. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik, apalagi kita berhasil menjadi juara umum. Ruli juga menambahkan keberhasilan menjadi juara umum juga menjadi tantangan bagi Pemkot Tanjung Pinang untuk mempertahankan prestasi pada Popda berikutnya yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Natuna pada tahun 2028. Dan mempertahankan gelar juara membutuhkan persiapan yang lebih berat dibandingkan saat merebutnya. Mengingat Popda memiliki batas usia, kami harus melihat siapa saja yang masih bisa tampil pada tahun 2028 dan siapa yang sudah tidak memenuhi syarat. Ia juga menegaskan diaspora akan memperkuat pembinaan atlet usia dini. Hal ini sebagai langkah regenerasi agar prestasi olahraga pelajar Kota Tanjung Pinang tetap terjaga pada masa mendatang. Pembinaan harus dilakukan sejak sekarang agar mereka mampu melanjutkan prestasi kakaknya yang telah menyumbang medali emas bagi Tanjung Pinang. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, kita angkat kembali satu penelpon di Opini Publik untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Bang. Bang Udin ya?
1: Ini dengan Bang Ricky. Ini dengan Bang siapa, Bang?
2: Bang Ucok Dragon ini.
1: Oke, baik Bang Ucok Dragon. Gimana kabarnya Bang Ucok Dragon?
2: Kabarnya biasa, alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah
2: sehat. Sekali masuk ya, tapi saya monitor terus ya. Saya minta tolong sama pemerintah. Itu tolong ya, bintang 2000 sampai ke Batu Hitam sana itu pohon-pohon itu tanggungan siapa? Itu depan mes itu sudah kayak gua ya. Ya buat dipotong-potong lah sedikit ya. Sudah ratusan kali mungkin saya bilang ya. Sudah puluhan kali ya, bukan ratusan, puluhan kali ya. Itu punya siapa sebetulnya? Masa kita lewat tuh kayak gelap-gelap gitu ya, kayak gua. Itu siang loh ya atau pagi. Yeah, yeah. Tolonglah dipotong, diremajakan. Jangan dipotong-potong yang sudah terang-terang itu dipotong ya. Ya itu masukan saya. Yang kedua, itu depan Ramayana itu kan ada jembatan ya Mas ya. Jembatan itu kan ada pelang-pelang penghalang jalan itu ya. Itu di pojok itu sudah dibuka-buka orang itu ya. Dia dibuka-buka orang jadi mau ke Dompak dia lewat jalan potong aja, dia enggak lewat jadi Kosgoro enggak. Itu paling bahaya kalau orang dari Dompak, dari jembatan sana mau ke Ramayana, dari sini mau ke Dompak, itu langgar bahaya itu.
1: Betul.
2: Itu tolong. saya sudah puluhan kali bilang nih mas ya, tolong itu dibuang aja lah ya, copes-copes sudah kayak koyak semua yeah. batu-batu tuh, apa nggak ada langgaran apa ya, kan malu kota jembatan bagus gitu ya, yeah, yeah. Tanjung Pinang udah bagus, kita mau rapi katanya, baik. Ya tolonglah ya, untuk disebut juga untuk pemerintah juga tolonglah ya, ini kita masukkan. Saya kadang-kadang heran juga mas ya, opini-opini kita ini apa didengar mereka apa enggak ya? Apa yeah. mereka pikir ah emang gua pikirin mungkin gitu bahasa Jakartanya ya.
1: Iya iya.
2: Ya, berarti para Cina orang-orang Kijang semua tuh udah banyak masukan tapi enggak ada responnya ya. Heeh. Nah, tapi mudah-mudahan kali ini didengar lah ya dengan baik ya.
1: Amin.
2: Terutama konten itu dipotong. Terima kasih banyak Bang Riki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bang Ucok Dragon atas opini dan informasinya ya. Dan semoga didengar dari pihak-pihak terkait ya Bang Ucok. Kita juga berharap begitu nih Bang Ucok agar semuanya yang kita sampaikan didengar dan diperhatikan. Baik. Di belakang Bang Ucok Dragon masih kami tunggu satu penelpon terakhir sebelum kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran sepak bola antara Argentina melawan Swiss ya. Di line telepon kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811 7789830.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 101.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sudah opini publik untuk pagi hari ini, edisi hari Minggu di hari ke-12 di bulan Juli tahun 2026 ya. Semoga opini-opini kita, keluhan-keluhan kita didengar oleh semua pihak yang terkait dan didengar dan diperhatikan dan diatasi. Itu harapan kita semua. Dan baik pendengar, kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta bergabung untuk mengikuti siaran sepak bola antara Argentina melawan Swiss. Tetaplah bersama kami.
2: Jago Indra pagi.
3: Assalamualaikum.
2: Jaya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akori di Sulawesi Barat. Pak Akori, selamat pagi. Salam olahraga Pak Akori. Pak Akori. Halo Pak.
4: Halo.
2: Ya, silakan Pak Akori.
4: Assalamualaikum olahraga.
2: Jaya.
4: Iya, ini nanti Argentina ya lawannya.
2: Iya, betul.
4: Ah, ini bukan pertandingannya saya rasa ini, tapi biarlah 4-2 lah begitu.
2: Iya. Yeah. Prediksi skornya?
4: Oke, makasih. Kenapa?
2: Skornya berapa?
4: Ah, ini skornya 4-2 lah.
2: 4-2 ya.
4: Iya, karena bukan lawannya kan.
2: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Iya, pagi, iya. Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya, 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ditangkapi
5: ya,
2: mungkin?
5: Iya, kalau prediksi sih wajar aja. Kan di jadi ChatGPT ataupun di analis itu di bawah pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
2: Argentina.
5: Keunggulan ya, itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60% ya. Dan posisi seri di 27%, artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan.
2: Yeah.
5: Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin.
2: Yeah.
5: Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3 gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak apa ya, cukup tidak di luar hitungan, dan semangat juang Argentina tidak pernah kenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan, mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan, bahkan Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
2: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
5: Betul, gitu. Ya, itu yang harus di notice itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill pemain atau kualitas tim, tapi juga mental.
2: Di sepak bola mental sangat menentukan itu ya.
5: Bagaimana Lionel Scaloni di back room memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
2: Ya.
5: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus, diteruskan oleh Murat Yakin di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar.
2: Ya.
5: Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
2: Ya.
5: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda, tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari perjalanan tim.
2: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terputus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi, silakan.
6: Pak Dodi dari Pangyangan Bali ini.
2: Iya.
6: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
2: 2-1 ya.
6: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi semua semifinal negara-negara dari Eropa.
2: Ya.
6: Ya, itu aja.
2: Baik. Ini. Terima kasih.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro. Dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah, Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik, saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap, saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss,

dan Ndoye, tendangan langsung Ndoye tadi, namun masih melambung. Terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia

0: Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
2: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat strict manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
3: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
2: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: 92,1 Perantem Tayun Jumbin yang teman terbaik kamu. Hai hai teman perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu. Iya, aku sampai lupa loh, semalam tuh ternyata malam Minggu ya guys. Iya, hari ini hari Minggunya. Santai banget teman perdua. Tadi pagi juga Wulan sih bangun agak siang hari ini ya guys, karena semalam sangat letih, lesu, lemah, dan nunglai ya. Jadi ya bangunnya agak siangan, tapi kayaknya sih fun-fun aja ya dengan cuacanya teman perdua. Semoga mendukung kegiatan kamu hari ini, semoga mendukung kegiatan kamu yang mungkin mau liburan. Yang jelas untuk santai siang seperti biasa, kita mulai dulu dari Sulit.
1: Sulit, sesuai lagi hits.

Biar kamu makin happy, ikutan bantu untuk masukin lagu, nyusunin lagu kita dong di jam 11 nanti, tolong para dua. Hari ini kan hari Minggu, jadi bebas aja. Cuman kali ini, untuk hari ini walaupun bebas, ada rules-nya juga ya. Jadi kamu cuma bisa minta lagu yang emang lagu-lagu lama. Cuman lagu itu hits banget gitu loh sama Pradua, jadi kayak throwback hits ya. Aku terinspirasi dari Anjes Moro sih semalam, yang dia itu nyusuninnya lagu-lagu lama gitu. Terus juga dari Rina ya, Rina juga lagu-lagu di era pandemi waktu itu gitu. Nah boleh nih dari kamu untuk hari ini ikutan nyusunin juga, kira-kira lagu apa yang udah lama tapi tuh emang hits hits aja sampai sekarang tuh pasti banyak yang masih suka dengerin lagunya. Oke, kamu kirim aja judul sama penyanyinya, nanti kita masukin di jam 11 sampai jam 12 tahun Pradua. Gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Kalau kamu tanya, contohnya kayak gimana, Klan? Contohnya kayak lagu yang satu ini, tapi ini versi barunya ya, guys.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Pradem Tanjumirang Hits Music Station. Yes, santai siang sama Pradua Ulan yang nemenin kamu di sulit susun lagu hits. Udah ada yang masuk beberapa nih. Pengen ikutan nyusunin lagu yang udah lama katanya. Bagus banget emang topik ini Kak Ul. Iya, bukan topik sih sebenarnya ini guys, lebih ke rules aja. Hari ini kan hari Minggu. Santuy dulu barengan sama Ulan, kamu nyusunin lagu yang lagu-lagunya tuh udah lawas ya, udah lama. Atau lagu-lagu yang emang dulu-dulu tapi hitsnya tuh hits banget gitu, sampai sekarang tuh mungkin banyak yang masih dengerin. Terus juga mungkin masih banyak yang request. Boleh kamu kasih tahu aja judul sama penyanyinya ya. Nanti gabung di WhatsApp boleh, Instagram gaskan, atau di aplikasi RRI Digital. Pokoknya aku tungguin sebelum jam 11. Nanti di jam 11 itu bakal kita putar hasil susunan dari teman-teman. Seandainya kalau lewat dari 10 lagu, berarti nanti aku tambahin aja deh, aku maksimalkan sesuai dengan waktu. Pokoknya kalau masih belum jam 12 dan ternyata cukup untuk aku masukin, bakal aku masukin semuanya guys. Lo pada semangat banget nyusun lagunya. Untuk yang belum gabung masih boleh tolong berdua, tenang aja. Menurut aku ini masih cukup banget loh untuk kamu ikutan join. Sambil nungguin postingan dari kamu, enjoy sama lagu-lagu yang aku siapin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya,

0: sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang disulit susun lagu hits tahun pre-2. Ini dia waktunya. Belum, baru jam 10.40 rupanya. Masih ada waktu berarti buat kamu yang pengen nyusunin lagu kita. Ada yang baru masuk lagi sih ini guys, tapi masih aman so far. Ya masih cukup banget kalau misalnya ada yang mau ikutan join. Lagu-lagu yang pengen kamu dengerin sepanjang jam 11 sampai jam 12 nanti. Ini ada yang ya spill-spill dikit lah ya tahun pre-2. Katanya tuh ada yang minta lagunya tuh karena kangen sama era-era itu. Zaman-zaman SMS-an katanya gitu. Wih, kira-kira lagu apa itu? Nanti deh aku bakal bacain lebih jelasnya guys. Kamu yang pengen gabung masih boleh banget ya, kasih tahu aja lagu sama penyanyi, judul sama penyanyi yang pengen kamu dengerin. Yang rulesnya adalah lagu ini lagu-lagu lama tapi hits banget lah gitu. Kayaknya satu orang seluruh Indonesia pasti tahu lah sama lagu ini dan suka sama lagunya. Oke, kasih tahu kamu lah, Tawa Pre 2 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
1: We had a lot of momentum swings for both teams.
0: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
1: Probably well that was unlucky for us.
0: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
3: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejdrup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Patriotnya Carolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Muchova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Muchova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Muchova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya. Melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI Kabupaten Kediri, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari

0: suka makanan sehari-hari anak-anak.
1: Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejutpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di kompetisi.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
2: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Siang. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Eri.

Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Deva Sabila, umur saya 6 tahun. Jumpa lagi dengan kami dari TK Mawar di Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sebelum kita melanjutkan acaranya, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar.

Tar putar putar tangan diput.

Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman di rumah yang masih setia bersama kami di siaran RRI ini. Sekarang kita menyebutkan nama-nama hari. 1, 2, 3.

0: Apakah teman-teman masih semangat?
1: Masih.
0: Yuk kita tepuk semangat. Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Semangat. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang masih semangat. Dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang masih setia bersama kami di siaran RRI ini. Sekarang ada teman kita yang akan membacakan Pancasila.
2: Nama saya Gavin.
3: Nama saya Kendrick. Umur saya 5 tahun.
4: Nama saya Jenima. Umur saya 4 tahun.
5: Nama saya Caca. Umur saya 5 tahun.
6: Pancasila.

8 jam.

0: Jojo.
1: Terima kasih
2: teman-teman yang hebat. Teman-teman, yuk kita tepuk anak Indonesia hebat. 1, 2, 3.

0: Setelah itu, teman-teman, kita akan menyebutkan nama-nama waktu.
1: Nama saya Joanna, umur saya 6 tahun.
2: Nama saya Anifa, umur saya 6 tahun.
3: Nama saya Diva, umur saya 6 tahun.
4: Nama saya Baze, umur saya 6 tahun.
5: Nama saya Alea, umur saya 6 tahun.

0: Terima kasih.
1: Sekarang ada teman kita yang akan menyanyikan lagu Nama-nama Binatang.
2: Nama saya Lui, umur saya 5 tahun.
3: Nama saya Elvano, umur saya 6 tahun.
4: Nama saya Kaben, umur saya 6 tahun.
5: Nama saya Joanna, umur saya 6 tahun.
6: Nama saya Fazia, umur saya 6 tahun.

0: Sekarang ada teman kita yang akan membacakan pantun.
1: Nama saya Anifa, umur saya 6 tahun.
2: Nama saya Alea, umur saya 6 tahun.
3: Nama saya Aiza, umur saya 6 tahun.
4: Nama saya Deva, umur saya 6 tahun.

Terima kasih. Setelah itu, teman-teman, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Guruku Tersayang.

0: teman-teman, ada lagi loh. Kita akan membacakan surat pendek.
1: Nama saya Anifa Umur, saya 6 tahun.
2: Nama saya Gavin, 5 tahun.
3: Nama saya Faze, umur saya 6 tahun.
4: Nama saya Deva, umur saya 6 tahun.
5: Nama saya Alea, umur saya 6 tahun.
6: Nama saya Nadifa, umur saya 6 tahun.
7: Nama saya Diva, umur saya 6 tahun.
8: Nama saya Aiza, umur saya 6 tahun.

dengan berakhirnya acara kita pada hari ini. Semoga teman-teman yang ada di studio dan yang ada di rumah terhibur dengan acara kami. Jika banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

0: sampai di rumah, buka sepatu, ganti bajumu, cuci tanganmu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.
1: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

Ya, pendengar, ada Krisye dengan Anggrek Bulan ya. Lagu ini dia duet dengan Sophia Lajuba dan mengantarkan kita pada pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Erita di Tanjung Pinang Siang di edisi siang hari ini. Dan pendengar, kami akan ajak Anda, dan kami informasikan juga untuk Anda bahwasanya masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 12 Juli tahun 2026 pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Akan saya hadirkan terlebih dahulu ke dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, kan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 12 Juli tahun 2026 pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rob, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Parlamentaria Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang tindak lanjuti temuan BPK atas pengelolaan keuangan. Tes kemampuan akademik sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru disoroti sejumlah anggota DPRD Kepulauan Riau. Sekretaris DPRD Kota Tanjung Pinang Muhammad Amin memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau KEPRI mengenai pengelolaan tunjangan komunikatif intensif TKI, tunjangan reses, dana operasional pimpinan DOP, serta pemotongan pajak penghasilan PPH Pasal 21 Tahun Anggaran 2025. Sekretaris DPRD Kota Tanjung Pinang mengatakan temuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan menjadi dasar bagi penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK telah mulai ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, kelebihan pembayaran maupun keuangan, kekurangan pemungutan PPH Pasal 21 telah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke kas daerah dan kas negara. Ini merupakan bentuk komitmen dalam melaksanakan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Ia menjelaskan, temuan tersebut lebih berkaitan dengan penggunaan dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah KKD dalam proses administrasi penganggaran dan pembayaran yang menjadi asumsi dalam penyusunan anggaran, bukan merupakan temuan yang menyatakan adanya tindak pidana atau kerugian negara yang tidak dapat dipulihkan. Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem pengawasan internal bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengapresiasi seluruh kegiatan kafilah Kabupaten Bintan yang telah menunjukkan semangat, kekompakan, dan rasa percaya diri dalam mengikuti pawai ta'aruf pembukaan MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar seremoni pembukaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan syiar Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Viven Sumanti berpesan kepada seluruh peserta dan ofisial kafilah Kabupaten Bintan agar senantiasa menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan dengan penuh semangat, keikhlasan, dan niat ibadah. Jadikan MTQ tersebut sebagai ajang untuk mengharumkan nama Kabupaten Bintan sekaligus memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Apapun hasilnya nanti, tetaplah menjaga akhlak kebersamaan dan nama baik daerah. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta agar mampu meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepri.
2: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, KEPRI Rudi Chua, menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi KEPRI yang menjadikan tes kemampuan akademik TKA sebagai dasar utama penilaian seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk SMA, SMK, SMB Negeri se-Provinsi KEPRI tahun 2026. Sehingga nilai rapor selama 3 tahun di bangku SMP tidak lagi menjadi indikator penilaian. Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi menghilangkan penghargaan terhadap proses belajar siswa selama menempuh pendidikan di bangku SMP. Ia menilai penggunaan TKA dipilih karena dianggap lebih praktis dibandingkan melakukan pembobotan terhadap nilai rapor selama 3 tahun. Namun, kemudahan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Tidak hanya TKA, termasuk juga persoalan sistem domisili dan afirmasi pada penerimaan SPMB tahap pertama.
3: Memang kita melihat ada beberapa permasalahan di SPMB SMA SMK Kepri untuk tahun ini. Yang pertama terkait domisili. Ternyata di domisili itu kita mendapati ada ranking berdasarkan juga nilai. Jadi ada yang campur di sana yang katanya berasal dari jalur afirmasi yang tidak terpakai dan tetapi digunakan dengan nilai, sementara itu merupakan jalur domisili.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah membuka SPMB tahap 2 pada 6 hingga 8 Juli 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi calon murid yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dr. Andi Agung, pelaksanaan SPMB memang sejak awal telah dirancang dalam dua tahap.
4: Pendaftarannya bagi yang tidak tertampung itu 6 sampai 8 Juli itu pendaftarannya, 9 sampai 11 verifikasinya, 13 Juli pengumumannya, 14 Juli pendaftaran ulang. Setelah itu tetap tanggal 20-25 tetap pengenalan lingkungan sekolah, tetap bersamaan gitu. Ini adalah nanti secara online lagi, tidak secara manual lagi kita lakukan. Supaya apa? Keadilan ada di sana gitu. Kenapa? Kalau secara online cuma jejak digitalnya semuanya sudah ada.
2: SPMB tahap 2 ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan SPMB ke depan berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Di akhir parlamentaria pekan ini, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jurianto menegaskan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PPAPBD Kota Tanjung Pinang tahun anggaran 2025 yang merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang dalam pidato pembukaan rapat paripurna ke-19 masa sidang kedua tahun sidang kedua tahun 2026. Menurutnya, forum paripurna menjadi momentum bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan sikap resmi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah melalui proses pembahasan yang komprehensif. Usai seluruh fraksi menyampaikan pendapat, akhirnya Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Agus Jurianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik dan rekomendasi yang disampaikan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Dia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah Kota Tanjung Pinang terus terjaga sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
0: Demikian, Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar Persada Indonesia, 100% Indonesia. Berjumpa kembali bersama Erita Fitra Insani di siang hari ini di cuaca yang lumayan bersahabat nih, panas dan juga berangin ya di hari Minggu. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 Erita Nyepinang 0811-778-9830 Erita sapa Anda yang ingin request lagu di siang hari ini. Selamat siang, halo.
1: Siang, Persada ini dia 100% ini. Apa kabar kita? Kita ini.
0: Kabar baik, Bang Ile.
1: Aja, saya tidak tahu.
0: Tahu lah.
1: Kayak orang jujur tak terasa di buai.
0: Eh iya, suaranya itu sudah ini sudah melekat di kuping saya.
1: Jadi deh. Ini lekat jamur di
0: namanya. Oke, mau lagu apa nih? Lagu siang hari ini. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini berita lagunya aku kata judulnya cuma ujungnya ada barat sedikit.
0: Gimana? Yang mana?
1: Yang ujungnya ada yang mau nyanyi laki-laki. Tapi ujungnya adalah bahasa barat sedikit. Kalau mau tuh. Kalau nggak beri, kalau nggak boleh, kalau lele nggak tahu apa
0: dia
1: kata-kata
0: balasnya. Ih, nada-nadanya deh, nadanya kayak mana nadanya?
1: Nadanya, Lagu ini, Padi, di grup Padi.
0: Oke, yang mana?
1: Apa kali itu?
0: Besok itu diinget dong lagunya, judulnya.
1: Itu barat, begini, saya tahu. Itu nggak tahu bahasa barat ya, apa ya. Kalau lagu orang barat, orang lele-lele kan, nggak tahu lah. Bahasa barat-barat.
0: Padi mau yang mana?
1: Ya Pak, ada.
0: Oh, sini ada kasih tak sampai. Kemana angin berhembus, patah sesuatu yang indah, bayangkanlah. Kemudian
1: bayangkanlah.
0: Begitu bayangkanlah. Indah. Yang mana? Bayangkanlah.
1: Bayangkanlah.
0: Bayangkanlah bila mentari.
1: Bayangkanlah wajahku di sini.
0: Hai. Oke, salam tuh siapa
1: lagi? Selamat ya, doa kita untuk kesehatan ini, beri kesehatan, beri rezeki, buat tangga segini ada ramai kaya.
0: Amin, thank you.
1: Mawannya, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Rika, Mas Setia, Mbak Riki, mantarnya Mbak Kristina. Untuk bawa telepon, untuk tenya di Bogor, awak di Bandung, Aji, Bengkulu, Aji Yusuf, Jambi, Yusuf Pengirang di Batam, Pak Gampar, Balai, Presiden Batu, Enggak Isa Panjang, Enggak Isa Lias Ala, kan? Itu untuk Prabu, Presiden Awai Cukiu, Pak Cuma, Miku, Marika, Mbak Mia, Putri Pondo, Putri Selasi, Bunda Merica, Cuma Dani, Bunda Eva, untuk Bunda Sia, Bunda Pak Herman, Pak Bumi, Bang Lukman Lebakal, Alik Bento Bulu, siapa di Mahamadi, Bang Pak Amadi, Bang Belas. Dia itu untuk Bang Lukman, dia

0: Ya, ya, Bang Uya sama Pak Demang. Itu Bu Deli, Ibu Mama Rosi, Bu Ani, Bunda Sulami. Itu dengan setia di Belitung. Itu beriaya dengan Belitung, itu pada telepon dan baru dan juga untuk semuanya lah pada Bapak Hatu, Bapak Hatu.
1: Oke.
0: Untuk Bade Budi, Bade Budi,
2: Bude
1: Halo juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Erita?
1: Kabar baik, Usup.
2: Udah makan kah?
1: Oh, tadi makan di jam 10:30.
2: Oh, berarti masih terasa lah ya kenyangnya.
1: Iya, kayaknya nanti terasa lapar setelah siaran deh.
2: Gimana?
1: Terasa laparin nanti setelah siaran.
2: Oh gitu.
1: Oke, mau lagu apa siang hari ini kita?
2: Saya minta lagu dari Ghea Indrawari.
1: Yang mana?
2: Seribu Kali.
1: Seribu Kali. Oke.
2: Ada lagunya?
1: Ada dong.
2: Salam dikit Mbak Erita ya.
1: Oke, dikit aja ya.
2: Ya. Salam yang pertama. Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat siang sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam spesialnya buat kedua orang tua Yusuf yang di Ngenang. Buat emak saya yang ada di Pulau Jalo. Dan buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir, semoga pendengar RRI Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat.
1: Yusuf.
2: Di.
1: Lagunya boleh ganti nggak?
2: Kenapa tuh?
1: Ini karena lagu tahun ini ya.
2: Tahun ini ya?
1: Iya, 2026 kan Februari.
2: Oh, mau diganti?
1: Boleh, dari Ghea juga boleh atau mau yang apa?
2: Minta lagu ini aja lah Mbak, kalau gitu minta lagu dari Elemen.
1: Elemen yang mana?
2: Yang Rahasia Hati.
1: Asik, oke deh.
2: Oke, thank you Mbak Rita Fitra Insani.
1: Thank you juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Yusuf di Batam. Di belakang Yusuf, Erita sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat Adikku. Siang. Abangku, Bang Udin.
3: Indah bunga di Taman Asmara. Bermacam-macam bunga beraneka warna. Persada Indonesia pelipur lara. Di siang hari penuh dengan pesona.
1: Asik.
3: Siapa dulu?
1: Bang Udin yang pantun.
3: Kalau gitu penyanyinya Dede ya. Ingin memeluk dirimu.
1: Oke, dibungkus. Salam untuk siapa nih?
3: Jangan dirimu dipeluk ya, Dede ya.
1: Siap.
3: Dirimu nanti marah pula nanti orang sana tuh. Oke, salamnya tadi adik Ilek, Abang Ilek ya. Pertama buat Adila yang bekerja ceria selalu ya. Bahagia, penuh mitra. Ya, tadi ada Abang Ilek, ada Usup juga ya. Buru-buru Usup mau kemana dia? Belum makan mungkin. Biasanya santai, jadi kayak yang buru-buru. Iya lah. Ya tak apa Usup ya. Ada Fauzi juga ya di Batam. Salam juga buat Mak Rosi ya, Bu 10. Ada Kak Lili ya. Tak lupa Pak Demang ya. Siapa lagi ya? yang di Jambi, tak lupa Alhamdulillah Yusuf ya, Pak Kumis juga, Pak Kumis cara masuk siangnya gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, kalau malam oke lah dia kan. Ada Pak Umar, Kak Bang Herman, Kak Damardu, Kak Berlian, Kak Zarina, ada yang lucu, ada kekenyangan nih, tak ada uang. Ada yang lucu juga ya, ada Ibu Irma, Ibu Yeni, Bunda Salami, Mas Yema ya, Putri Merica, ada siapa lagi ya, Dinda ya di Bogor, Iman di Tanjung Batu, Bang Lokuman juga, Bang Jais ya, Mak Rika, semuanya ucapan salam sehat dan tak terbut namanya Lina Afgan. Salam sehat bahagia dan tak lupa, salam mesra.
1: Baik.
3: Itu tu lagunya, Ku Ingin Memeluk Dirimu.
1: Okey.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13 ya. Baik, Erita sapa juga nih yang sudah bergabung di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Republik Hanya Ingin Kau Tahu, dikirim untuk Kak Deli, Pak Demang dan semua fans RRI Tanjung Pinang. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat Mbak Erita selamat bertugas. Sehat selalu dari Bang Nabil ya. Bang Nabil Risman, Dongkalan, Parimo, Sulteng. Thank you Bang Nabil. Ditunggu lagunya. Kita ke lagu dulu. Sebelum nanti kita buka kembali untuk ada yang bergabung di lantafon yang sama setelah beberapa lagu berikut ini.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persel Indonesia di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RR Tanjung Pinang. RR sapa kembali yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Mbak Erita, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemai lemaknya semangat dan nampak tu.
0: Yang mana lemak dia semangat tu?
1: Awak lemak lah.
0: Lemak.
1: Kenyam kena.
0: Kena.
1: Iya. Allahu Akbar. Apa kabar, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Luar biasa.
1: Alhamdulillah, sesuai lah dengan cuaca hari ini.
0: Panas tapi berangin nak.
1: Oh, itulah makanya.
0: Oh, tak pergi jalan-jalan ke Mak Rosi?
1: Udahlah jalan kemarin tu. Udahlah, stop dulu, nanti lagi.
0: Budak masih libur panjang lah.
1: Iyalah. Tambah lagi tu Mbak Rita.
0: Apa tu kronyos-kronyos tu?
1: Bentar, kecilkan dulu ya.
0: Oh.
1: Kecilkan dulu volume dia tu, besar sangat.
0: Oh, kira kecilkan mesin cuci tadi.
1: Aduh, hari ni tak nyuci, besok je lah nyuci. Mbak Rita hari ni kan yang menyiar kan?
0: Takut dibilang nyuci.
1: Pasti dia tanya Mak Rosi nyuci atau tidak kan?
0: Okeylah, ada lagu apa siang hari ni Mak Rosi?
1: Lagu apa dia tu Mbak Rita? Buatlah danu kan, Mbak Rosi pilih.
0: Ada lagu Gali dan Ratna, tapi dari Tulus. Tulus juga ada Aku Jatuh Cinta dari Pasto. Ini enak juga lagunya nih.
1: Ya cinta tu jadilah.
0: Aku jatuh cinta.
1: Kata Mbak Rita sedap tu.
0: Sedap dua-dua ni. Pilihan Erita sedap-sedap.
1: Oh gitu ya? gitu ya. Terserahlah yang mana dia lah. Okay. Kata Mbak Rita sedap tu ya sedap lah.
0: Sedap tapi tak boleh dimakan lah. Tapi dinikmati boleh lah.
1: Tak, ini mati lah. Kalau makan tu durian pula.
0: Sudah durian pula tersebut.
1: Aduh, salam-salamnya. Sila. Yang pertama je lah kak tadi kak.
0: Okey.
1: Salamnya pertama buat Mbak Rita. Selamat siang, selamat bertugas, penyata hati mendasar selalu sekeluarga. Murah rezeki, panjang umur. Yang dah masuk Mak Rosi tak tahulah ni ya. Kena baru monitor ni.
0: Okey.
1: Buat Pak Azhar Yusof. Buatnya Kak Deli. Buatnya Yusuf juga di Batam, ada Kak Sarina, ada Bunda Permata juga di Penyengat, ada Mamak Dani, adanya Linda juga, ada Siska juga, adanya Mas Prabu, adanya Pak Demang, ada Bang Gile, ada Mawiyak juga, ada Alip, ada Mak Dani di Kijang, ada Mamak Berlian, ada Dang Merdu juga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Yang Ucu di Tembeling, ada Nek Anjang juga di Sungai Nam, ada Nek Barkis juga, ada Nek Manda, adanya Lukman juga, ada Bang Adi, ada Mamak Dini di Karas sama siapa ya, lupa kan, itu Mbak Rita.
0: Pada semua-semua lah.
1: Ada ke Makcik Endon. Buat penelpon pertama Mak Rosi tak tahulah ya, penelpon pertama sampai tak akhir disenggol tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Itu aja lah Mbak Rita.
0: Baiklah.
1: Kayaknya nak lipat baju ni ha, banyak.
0: Lipatlah ha.
1: Dah kering. Itu aja lah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi di kilometer 10 di belakang Mak Rosi. Erta sapa kembali. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Batang buah manggis digendong bersama jagung.
0: Ewah.
2: Tali pita dibawa bersama kayu.
0: Saya.
2: Tangga sedang bergabung. Hai Erta, saya minta putarkan sebuah lagu.
0: Erta tak pandai nak jawab. Sebab kalau Erta jawab pakai pantun, Erta takut kena pindah ke perempuan. Ayolah, mau lagu apa Pak Nyais?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang dari Wali ya?
2: Baik.
0: Yang mana baik-baik sayang?
2: Ratu.
0: Oh Ratu, baiklah. Aku baik-baik saja.
2: Yang dari telepon yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
0: Abang yang ke-6.
2: Yang di telepon.
0: Abang yang nelpon?
2: Nah, yang di telepon yang keberapa?
0: Yang di telepon.
2: Ya, ini mah PDM atau yang telepon.
0: Ke-6.
2: Ke-6, Pak Jo. Jalan dah dapat, dia dapat perdana-perdana sampai lihat dengan
0: warna
2: tadi. Oke, salamnya fotokopi tadi siapa, Pak Rosi?
0: Iya, saya.
2: Fotokopi Pak Rosi, jalan sampai lihat tengah ngorok. SPM pun tengah ngorok. Gitu. Oke lah, disambung semuanya nanti yang di belakang.
0: Oke.
2: Selamat tugas, selamat tidur, selamat ngorok, Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jais di Selat Panjang ya. Selat Panjang Provinsi Riau. Di belakang Bang Jais serta sapa. Halo, selamat malam. Selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Persada Indonesia 1% Indonesia.
0: Siap. Dengan siapa kegerangan di sana?
1: Ini dengan Ibu Erna Batu 13.
0: Oh, Ibu Erna, masya Allah. Kabarnya sehat, Bu? Apakah?
1: Alhamdulillah sehat, Rita.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya. Lagu apa aja tuh Mbak Erita?
0: Oh Ibu mau lagunya satu ada Gali dan Ratna, kemudian aduh tunggu sebentar, dia mencici mana dia tadi? Kejap, Ibu mau lagu kayak mana?
1: Ya terserah Mbak Erita aja lah itu tanya aja.
0: Oke, Ibu mau lagunya laki-laki perempuan?
1: Yang perempuan lah.
0: Yang perempuan mau slow atau agak semangat?
1: Agak semangat, biar tambah semangat.
0: Oke, baik, nanti Erita putarkan.
1: Kira-kira salamnya Mbak Evita ya.
0: Boleh, silakan.
1: Terutama buat lagu ini buatnya Erita, semoga Mbak Evita sekeluarga sehat semuanya ya.
0: Oke, thank you.
1: Kita salam juga buat yang lucu. Tadi ada Ilek, Mak Rosi, Mak Dani, Pak Udin itu tetangga dekat tuh Pak Udin.
0: Oh, jadi kenal lah Pak Udin?
1: Enggak kenal, kemana aja? Saya di Kampung Sumberjo.
0: Oh.
1: Kalau Pak Udin kan di Lembah Merpati kan?
0: Benar.
1: Nah, ya itu aja lah Mbak Erita.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Erna di kilometer 13 ya. Erita baca dulu WA sebelum kita ke lagu nih ya. Kita ke lagu dulu. Tapi Erita baca dulu nih WA yang masuk cukup banyak. Takut waktunya tidak tersampai. Erita ambil WA dari bawah nih yang masuk duluan. Assalamualaikum, selamat siang Kak Erita. Selamat siang juga Persada Indonesia. Saya Sari dari Bintan. Hai Sari. Ikutan request lagu Basalamah Kota Ini. Oke, sebentar kita cari Tak Sama Tanpamu ya kakak. Oke, lagunya buat Kak Erita selamat bertugas. Terima kasih Kak Erita. Terima kasih kembali dan kembali kasih. Baik, kita ke lagu. Akan kita buka kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: pilihan yang sama, Mak Rosi. Semoga suka lagunya. Tadi ada ragu ya, tapi pilihkan untuk Mak Rosi. Semoga suka. Untuk Bu Erna, ditunggu lagunya ya. Nanti saya pilihkan juga untuk Bu Erna. Saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Berbeda Indonesia. How are you?
0: I'm fine, and you? Kenapa lah suara you ini kecil sangat?
1: Kecil ya, kan? Ini ada ngantuk. Ini sebesar belum?
0: Oke, bolehlah.
1: Iya, tadi awak putar lagu. Tadi ketiduran sebentar ada 5 menit.
0: Aduh.
1: Iyalah, gara-gara bola, nonton bola, kan?
0: Eish.
1: Aku tidur jam 1, bangun jam 3 kurang kalau tak salah.
0: Bola jam 4?

0: Mbak Rika semalam. Ya Mbak Rika, aku bilang sama dia kan emang semalam dan masuk malam Mbak Rika. Aku bilang aku pegang Inggris, Argentina, sama Prancis. Jadi ketiga ini harus ada yang jadi jawara saya.
1: Oke lah, kita nantikan di babak semifinal.
0: Iya, tapi aku senang Inggris menang, Argentina menang, walaupun deg-degan sih. Bersama kan akhirnya dia jadi 3-1. Oh, hilang hampirnya. Tapi ini masuk sekali, berat banget. Tapi kue aku belum masak tuh, jadi makanya udah nanti gosong.
1: Oke lah. Apa lagu ya kita malam sih, apa siang hari ini?
0: Iya, tadi kenapa? Sudah malam aja.
1: Iya
0: malam.
1: Ini. Aduh.
0: Ada siapa Mbak Erika? Mbak Erika kangen juga lah ya.
1: Udah lama tak dengar suara, susah masuk ya.
0: Iya,
1: tahun. Iya, sorry lah kalau macam tuh. Oke deh, mau lagu apa ya, siang hari ini?
0: Kita lagu apa ya ini? Kita sudah lama tak dengar ini sih. Barcelona aja deh.
1: Barcelona?
0: Iya. Ruang baru.
1: Ruang baru. Oke, salam untuk siapa?
0: Oke. Salamnya untuk Mbak Erita. Selamat bertugas lah ya.
1: Oke.
0: Oke, kita pulang.
1: Udah
0: makan siang belum?
1: Tadi jam 10:30.
0: Aduh, cepatnya makannya tuh.
1: Itu sarapan plus makan siang kali ya.
0: Oh iya, barangkali. Aku dia belum makan loh.
1: Iya, abis ini kita makan lah nih.
0: Iya, gara-gara mau tunggu nanti telepon kan. Aku tidur kamu lagi tadi. Untung pas aku tadi pas waktu kita masuk, pas siang kan. Iya tadi. Selamat sore tuh yang ada di Sulawesi Tengah. Thank you very much Bang Adi. Hai, Dongkalan Tarimun. Dongkalan itu kabupaten itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, keluarga besar tuh yang ada di Sulawesi Tengah semua ya, di Tarigi Mauto, keluarga besar Politempunu. Meteng Tepare, ya ada di Luhut juga lah ya, pokoknya aku senggol semuanya.
1: Baiklah.
0: Buat Bang Nadir nih kalau lagi monitor, kapan-kapan kalau aku pulang Manado, aku suka ke Sulawesi Tengah. Boleh dong, kita kenalan. Bukan sama Bang Nadir, sama keluarganya.
1: Ya boleh lah.
0: Boleh kan Bang Nadir?
1: Iya, boleh.
0: Kemarin aku pulang tak jumpa pula ya, tak kesana ya. Sudah nyampe Pinang baru dia masuk.
1: Oke, okay, nanti kita baru suruh tahu dia ini.
0: Iya, mudah-mudahan dia respon dia di sana ya.
1: Oke okay, deh.
0: Oke, tadi ada apa dia masuk pertama? Ile ya?
1: Ada Ile.
0: Iya, karena dia nyampe nih. Ada Ile, ada Yusufi Batam, ada Mama Rosi. Buah Manggis, Bu Erna ya tadi, Bu Erna Batu 13 ya, ada Bu Erna Batu 5 bawah juga, ada Bu Sinta, ada Bu Udin, Mama Dani, Mak Berlian, Bunda Permata, Pak Deman, kita menang Pak Deman. Kakak Uya nih gimana kabarnya, tak ada suara dia nih. Ingat kali ya.
1: Nanti ditunggu.
0: Iya, tunggu. Berapa hari tak masih dia? Oh, ya ada di Batam ada Kak Sarina lah ya. Anak ganteng. Oh, yang ada di monitor. Selamat sore juga semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Buat Erita. Terima kasih. Thank you very much.
1: Sama-sama.
0: Ya, bye-bye.
1: Bye-bye. Kak Deli di kilometer 5, di belakang Kak Deli, tersapa kembali, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kak Rita.
1: Oi, saya.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Udah makan?
1: Tadi jam 10:30. Ini sekali lagi ada yang nanya, Kak Rita udah makan, dapat payung.
2: Oh, kalau sudah ya sama, saya udah makan juga.
1: Lagi di mana posisi nih Pak?
2: Di ini nanya di ini.
1: Lagi makan mie ayam?
2: Belum. Lagi di tepi laut dekat tepi biru.
1: Oh, Tanjung Pinang tepi laut.
2: Gak nanya, nggak panas gitu?
1: Nggak lah, cuaca pasti panas berangin ini.
2: Bukan, dekat api biru, nggak panas Pak Demang gitu.
1: Oh,
2: enggak.
1: Api biru. Kalau apinya biru tuh dia nggak panas. Kalau api merah dia baru panas Pak.
2: Oh gitu ya, iya. Ke api biru panas juga, api merah panas juga.
1: Ya,
2: api saya punya ini, kok nggak panas? Enggak. Saya punya ini, punya anu lah. Panas nggak kedinginan, ya, hujan nggak kepanasan gitu loh. Ya itu.
1: Oh iya. Akhirlah mau lagu apa nih?
2: Lagunya yang pakai berembus-berembus tadi.
1: Berhembus angin,
2: angin malam. Bururi ya. Iya kalau nggak salah ya. Jadi lagunya itu kemudian untuk siapa? Untuk semua pendengar yang baru lewat tadi, Kak Deli ya.
1: Iya.
2: Saya pakai baju biru nanti kalau jumpa di jalan salah tegur tak gitu loh.
1: Lain yang di pelawu, lain yang menawarkan.
2: Salah tegur nanti tegur orang lain. Terdiam, tak jawab, nanti dikira sombong saya. Padahal kalau jumpa ya kayak gini lah.
1: Oke.
2: Salam yang di Dunggalan ya, Risman Nabile. Salam kompak selalu, salam persahabatan. Selamat siang menjelang sore yang ada di sana ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang ada di mana tuh Jambi, Kaika. Ya, mm-hmm. Salam kenal gitu lah. Ada Pak Udin yang udah masuk ya, si Lex, si Yusuf, semua yang udah masuk, ucapkan selamat siang, selamat ya, semoga terhibur gitu lah ya.
1: Baik.
2: Lagunya jangan lupa, lagunya jangan lupa ya.
1: Oke.
2: Kak Rita.
1: Oh, saya.
2: Panggil aja, makasih ya, jangan marah ya.
1: Oke, di belakang Pak Demang ada sapa kembali. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Kenapa jadi Ruang Rindu? 100% Indonesia.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
3: Itu mereka apa ini?
1: Aduh, ini kayaknya.
3: Ya Allah.
1: Semoga tidak didengar, takut ditaruh di das malam aja lah kalau Ruang Rindu terus gitu ya. Aduh.
3: Iya deh.
1: Allah Akbar. Selamat siang. Hai.
3: Juga Mbak Ereta.
1: Kak Rian ya?
3: Iya.
1: Oh benar, ternyata.
3: Ya Allah, kenapa jadi sampai malam? Nonton Elkenjenan ya.
1: Aduh, mati kita, malu saya. Udah, tadi bilang selamat malam, terus Ruang Rindu lagi, ya Allah Tuhan.
3: Ya, nggak apa-apa, lupa.
1: Aduh.
3: Kebiasaan malam tuh.
1: Enggak juga loh, Kak. Hai Kari, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Cuaca gimana di mana? Di Bangka Belitung gimana cuaca?
3: Panas nih. Panas.
1: Mhm. Oke. Okay. Pengen lagu apa? Sudah dong, ketawanya jadi malu nih. Kari mau lagu apa?
3: Ada pilihan enggak lagunya?
1: Apa?
3: Ada pilihan nggak?
1: Ada pilihan. Kalau ada pilihan, ada Gali dan Ratna dari Tulus, terus Gubahanku Yuni Sara.
3: Nah, itu. Oh, itu dari aja. Tulus, dari Tulus.
1: Oke. Okay. Ya, aku juga Tulus sih, Karya memutarkannya. Oke, okay. Salamnya untuk siapa nih, Karya?
3: Salam-salamnya tadi yang bersama siapa tadi?
1: Pak Demang.
3: Pak Demang. Salam kenal Bapak Demang, sehat selalu. Baju biru. Terus Mama Rosi, terus Bang Udin, Bang Ilek, terus siapa lagi ya, Bang Jais, Bang Yusuf.
1: Mm-hmm.
3: Mbak Farida. Buat semua malah kali ya, tanpa kecuali dari A sampai Z dibungkus rapi lah. Satu bungkus semua.
1: Baiklah kalau macam itu.
3: Buat Mbak Erita, Erika. Sehat selalu.
1: Ketawa lagi.
3: Terus selamat tugas aja lah.
1: Oke deh.
3: Oke yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, saya bacakan WA dulu ya sebelum kita ke lagu. Cukup ramai siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pusat Indonesia 100% Indonesia. Request lagu Damai Bersamamu dari Krise. Salam untuk Krise. Ya karena tulisannya bacanya Krise. Pamda Yusuf, how are you today? Salam untuk semua fans Pro 1 RT Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Amza Yusuf di Jambi. Oh, agak panjang nih WA-nya. Mbak Erita, ada tak lagu Damai Bersamamu dari Krise? Salam sudah dipotokopi Bang Ile tadi juga Yusuf. Semua fans Pro 1 R Tanjung Pinang. Oke, Pak Yusuf. Pak Amza Yusuf ditunggu ya lagunya ya. Kemudian saya baca lagi nih WA yang masuk ya. Doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erita. Selamat siang juga. Hai Oma Sulami. Persada Indonesia, 100% Indonesia. Mau lagunya Cindy Claudia, Rasa Cinta. Baiklah. Salam buat pendengar Radio Persada Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas senggolannya. Selamat, salam sehat buat Mbak Erita keluarga. Amin. Terima kasih. Selamat bertugas. Thank you. Oma Sulami di Jalan Kuantan. Kita ke lagu yang di request oleh Bang Jais di Selat Panjang. Untuk Ibu Erna, ini lagu yang kita pilihkan. Setelah ini ya, ada Jangan Dusta, Ada Dusta Di Antara Kita dari Denada dan Ihsan Tarore. Juga untuk Sari di Bintan, ditunggu lagunya.

Indonesia di pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat siang menjelang sore kami ucapkan untuk Anda yang sudah setia sama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tapi Rita mohon maaf nih, kayaknya harus menutup Persada Indonesia. Meskipun masih ada 15 menit ya, tapi karena 15 menit itulah untuk diputarkan lagu yang sudah di request cukup banyak sekali nih. Dan kita bacakan dulu nih WA yang sudah bergabung nih, WA yang terakhir ya, karena sudah WA yang kita bacakan nih ya. Assalamualaikum Mbak Erita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semua. Lagunya Merindukanmu dari The Massive. Dan salam buat Mbak Rosi, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Yusuf, Pak Kumis, Kak Sarina. Sehat-sehat aja. Untuk Ilek, Mas Prabu, Bunda Permata, Mak Berlian, Bang Lukman, semuanya aja. Makasih Mbak Erita yang baik hati. Kok tahu saya baik hati ya? Wassalam ya, dari Dang Medu alias Kak Gadir. Thank you ya, buat Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan ya, untuk request lagu. Dan mohon maaf yang sudah mencoba menelpon di WA Pro 1 tapi tidak terangkat karena mutar lagu dan juga lagi terima telpon lainnya. Bisa dicoba kembali nanti malam di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan untuk beberapa lagu yang sudah di request tadi, ditunggu saja akan Erita putarkan. Ada dua lagu yang Erita titip sama Rika nanti ya, diputar di jam 3 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Erita Semudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertama masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan, niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
1: Pendamping kita akan ke rumah, ngecek dari NIK-nya, spesialnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.

berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP.

0: Kabar pertama dari RRI Pekanbaru, pendengar, di mana pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya memerintahkan evakuasi seluruh pekerja dari kem lapangan dan kem utama menyusul masih beredarnya harimau Sumatera di kawasan HTI Kabupaten Pelalawan. Menurut Supartono, berdasarkan pemantauan terakhir, harimau masih berada di sekitar area kem yang hingga kini masih aktif digunakan. Untuk mengantisipasi potensi serangan, seluruh pekerja diminta meninggalkan kem lapangan. Supartono menjelaskan hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya perubahan perilaku pada harimau Sumatera. Biasanya harimau akan menjauh ketika dihalau menggunakan suara petasan, namun dalam beberapa upaya yang dilakukan belakangan ini, satwa itu tidak lagi merespon cara penghalauan tersebut.
2: Hari ini saya perintahkan teman-teman di lapangan agar mengevakuasi para pekerja ke kem utama sehingga jangan sampai terjadi kembali penyerangan terhadap petugas di kem, sehingga kita usikan ke kem utama. Kita minta untuk dievakuasi semua, tapi tim kita tetap akan memantau keberadaan harimau. Dan jika memang harus diambil tindakan, kita akan mengambil tindakan-tindakan untuk penyelamatan harimau tersebut.
3: Evakuasi ya?
2: Ya, karena dari informasi terakhir memang ada sedikit perubahan perilaku. Biasanya harimau itu kan kalau kita usir dengan suara-suara petasan, dia akan pergi, tapi kemarin beberapa kali suara petasan dia tidak menghiraukan. Jadi ada sedikit perubahan perilaku, makanya akan kita pantau terus.
1: Di sisi lain, masyarakat berharap Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dapat segera mengambil langkah penanganan yang efektif agar konflik antara manusia dan harimau tidak kembali terjadi.
4: Ke masyarakat gimana, misalnya kalau misalnya kita berhadapan nih dengan satwa satwa liar, terus apakah harus bagaimana gitu ya. Terus juga mungkin prosedur keselamatan, karena kan kalau bisa dilihat juga mungkin ini penting Mbak, karena lokasi pemukiman pekerja itu kan adanya tuh nggak jauh ya dari kawasan habitat harimau Sumatera. Nah mungkin kasih tahu lah kayak mana cara untuk bisa berhadapan dengan hewan liar itu seperti apa.
1: Seperti diketahui, salah seorang anak berusia 12 tahun diserang harimau Sumatera hingga meninggal dunia di Kabupaten Pelalawan pada 7 Juli 2026 lalu. Lokasi kejadian berjarak sekitar 5,3 km dari kawasan Taman Nasional Zamrud dan sekitar 5,7 km dari kawasan restorasi ekosistem Riau. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengimbau masyarakat, pekerja dan perusahaan yang beraktivitas di sekitar habitat harimau Sumatera agar meningkatkan kewaspadaan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru kita menuju ke RRI Neranai, di mana tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya Marjani melaporkan.
5: Tim survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh calon peserta didik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Priyanti, belum lama ini mengatakan verifikasi dilakukan secara langsung ke lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar calon siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu. Priyanti menjelaskan petugas mengecek kondisi tempat tinggal, ekonomi keluarga, dan data pendukung lainnya. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menetapkan peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, program sekolah rakyat yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
6: Kan ada pendamping kita di sana. Jadi langsung aja ngelapor ke sana. Jadi tim pendamping kita akan ke rumah ngecek dari NIK-nya, hasilnya cocok tidak ada. Jadi gini, tahapan kami yang kami lakukan saat ini, pertama itu kami cek yang 1000 lebih tadi dulu.
5: Sementara itu, Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Widyaningsih mengatakan pembentukan karakter siswa menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, Disiplin akan ditanamkan kepada setiap siswa sejak hari pertama memasuki asrama. Widyaningsih menjelaskan pembinaan disiplin dilakukan melalui penerapan jadwal harian yang teratur. Siswa juga akan dibimbing agar memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghormati.
3: Contohnya seperti kedisiplinan, kan ada juga anak-anak yang belum terbiasa bangun subuh, kemudian makan juga dikasih waktu, Pak. Jadi jadwal makan siang itu dari jam 12.30 sampai jam 1 siang. Nah, kalau misalnya mereka terlambat hadir di meja makan, artinya waktu makannya berkurang, itu mereka udah harus masuk kelas lagi.
5: Selain pendidikan akademik, para siswa akan mendapatkan pembinaan karakter selama berada di lingkungan asrama. Pola pembinaan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak, disiplin, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap proses verifikasi faktual berjalan lancar hingga seluruh tahapan seleksi selesai. Melalui proses yang ketat, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara tepat sasaran. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR.

0: gotong-royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
1: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama kepentingan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, itu antaranya layang-layang sama nasi. Terus ada tablik akbar, mungkin ya, insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa, Habib Kapan. Dan mungkin terakhir itu kita kan ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
0: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Batam, pendengar, memasuki hari terakhir penyelenggaraan Pasar Tumpah 2026 di Kota Batam terus menarik antusiasme masyarakat. Melalui beragam produk UMKM dan rangkaian hiburan yang disiapkan panitia. Selengkapnya, Bedi Prabu melaporkan.
3: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri menggelar kegiatan Pasar Tumbuh 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026 hari ini. Kegiatan yang diorganisir oleh Karang Taruna Kota Batam ini digelar di Kompleks Pertokohan Nusa Indah Kecamatan Seibedu Kota Batam dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM dalam gelaran Bazar Kuliner. Perencana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri M. Paizal Rangkuti mengatakan event ini merupakan program tahunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri dengan tujuan untuk mengembangkan UKM lokal.
4: Pasar Tumbuh ini merupakan bagian daripada rencana kita untuk menyiapkan sarana ataupun tempat promosi bagi para pelaku UMKM. Sebagian besar yang kita lakukan itu tempatnya di indoor. Melalui bisnis matching, langsung bertemu dengan antara buyer dan seller, pengusaha dan juga investor, seperti itu. Di tahun lalu, Alhamdulillah, kita menghadirkan 6 negara duduk bersama untuk bisnis matching. Ada 30 tenan, 15 dari lokal, dan juga 15-nya dari luar negeri, ada Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan ada dari Turki.
3: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Batam, Zul Arif, mengapresiasi atas kolaborasi bersama Dinas Koperasi dan UKM dalam gelaran Pasar Tumbuh 2026 ini. Karena menurutnya, selain bazar kuliner yang memperkenalkan produk UKM lokal, selama 3 hari kegiatan Pasar Tumbuh 2026 ini, pihaknya juga mengundang instansi terkait untuk memberikan edukasi dan solusi kepada pelaku UMKM dalam sesi podcast. Narasumber podcast yang dihadirkan menurutnya diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Pejabat Perbankan dalam program KUR, Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Pejabat dari BPJS Kesehatan.
5: Harapannya tentu masyarakat terfasilitasi UMKM-nya, UMKM-nya bisa tumbuh, kemudian kolaborasi ke depan bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi, dan kita akan selalu membantu pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan-layanan. Kenapa? Kita juga kerjasama dengan PLUT di Batam, ya, perizinannya, masalah nanti halalnya terkait dengan menyambungkan dengan KUR-nya.
3: Memasuki hari terakhir penyelenggaraan kegiatan Pasar Tumbuh 2026 oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri ini terus menarik antusiasme masyarakat untuk datang berkunjung melalui berbagai program.

0: produk UMKM dan rangkaian hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kembali dari RRI, ranai pendengar kantor pencarian dan pertolongan KPP Basarnas Natuna himbau masyarakat nelayan untuk tingkatkan kewaspadaan dan safety saat beraktivitas. Selengkapnya Frizal melaporkan.
3: Terkait dengan kerapnya terjadi laka laut yang terjadi selama 6 bulan terakhir di wilayah perairan Natuna dan Anambas khususnya, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman terus mengimbau dan mengingatkan masyarakat, terutama nelayan, untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penggunaan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas. Selain itu, kepada warga juga diingatkan untuk dapat memastikan arah tujuan serta memberikan informasi kepada pihak keluarga terdekat, dan jika terjadi kendala atau trouble, untuk dapat menginformasikan dan menghubungi pihak terkait untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan dan pertolongan dalam upaya mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada saat beraktivitas di laut, dikarenakan yang mana saat ini kondisi cuaca berubah-ubah. Dengan hal itu tetap perlu kewaspadaan dan juga safety menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut.
3: Hal senada juga disampaikan Kasih Operasi SAR Natuna Budiman kepada masyarakat nelayan untuk berhati-hati saat beraktivitas melaut serta melengkapi alat komunikasi dan alat keselamatan lainnya saat hendak melakukan aktivitas.
5: Baik, terkait dengan himbauan untuk masyarakat dari kami agar berhati-hati di dalam melaksanakan pelayaran, gunakanlah alut kita supaya fit ya. Intinya fit itu ya memang fit untuk berlayar dan dilengkapi dengan alat komunikasi, mungkin alat keselamatan yang lainnya. Dan jangan lupa pula sebelum berangkat berlayar, lihat kondisi cuaca. Bisa diupdate di BMKG.
3: Berdasarkan data yang diterima RRI, sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna yang membawahi dua wilayah, yakni Kabupaten Natuna dan Anambas, telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Kembali ke RRI, SP Bengkalis, usai pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako atau BSP, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli instruksikan seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD untuk diaudit sebagai upaya perkuat atas kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Pemerintah Kabupaten Siak akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menilai audit diperlukan untuk mengetahui kondisi real setiap BUMD sekaligus menjadi dasar melakukan pembenahan agar perusahaan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
7: Yang ada di Kabupaten Siak, saya memberikan banyak arahan-arahan. Kami sudah memberikan banyak kesempatan untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, namun tentu saja ada hal-hal yang kita harus punya lompatan-lompatan besar, terutama untuk peningkatan PAD kita. Jadi seluruh komisaris alhamdulillah sudah baru semuanya. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa arahan yang saya tegaskan bahwa untuk bisa membuat batasan yang jelas before afternya yang kita perbaiki dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tentu saja kita mendorong untuk dilaksanakannya audit di seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak.
6: Sementara itu, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Haji Herianto mengatakan audit terhadap seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD akan segera dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Siak. Audit bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Pemeriksaan akan mencakup pertanggungjawaban pekerjaan, laporan keuangan, serta kondisi perusahaan selama beberapa tahun terakhir.
8: Ini tentu ke depan akan membuat satu batasan. Batasan ini tentu akan dilakukan audit kinerja atau audit tujuan tertentu. Setelah itu nanti batasan inilah yang menjadi pegangan daripada direksi-direksi baru dalam menjalankan tugas ke depan. Dan harapan ini kepada seluruh BMD yang ada, ini akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan data-datanya ketika nanti dilakukan langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Sehingga ada suatu hasil capaian baik, sehingga direksi yang baru juga nanti bisa bekerja dengan baik.
6: Herianto menambahkan hasil audit audit akan menjadi tolak ukur untuk membedakan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah kepengurusan baru. Dengan demikian, setiap perubahan dan peningkatan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ia berharap seluruh BUMD segera menyiapkan data dan dokumen pendukung agar proses audit berjalan lancar. Pemerintah Kabupaten Siak optimis langkah tersebut akan memperkuat tata kelola perusahaan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kita simak feature minggu ini dengan judul Pemuda Riau, bagian dari Indonesia Emas. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan menjadi bangsa maju atau tertinggal? Jawabannya sangat bergantung pada generasi muda. Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam berbagai forum di Riau yang menekankan pentingnya investasi pada potensi dan karakter pemuda sebagai kunci menuju Indonesia emas. Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 1, Sumardani Zernata, mengatakan apa yang diberikan kepada pemuda tidak sekadar bantuan, melainkan investasi jangka panjang. Sebagai orang yang telah mengunjungi banyak negara, ia mengingatkan pemuda tidak melupakan asal-usul dan terus berusaha memajukan daerahnya.
1: Jadi, adik-adik ini adalah yang menentukan Indonesia ini menjadi Indonesia emas, perak atau perunggu nantinya, kan gitu. Ya, tadi disampaikan Pak Deputi begitu ya. Kita akan menuju Indonesia emas. Ya. Saat ini, ya, bangsa Indonesia berada di persimpangan jalan. Nah, artinya berhati-hati. Ya. Jadi kalau kita di simpang jalan itu kita berhati-hati. Ya. Kalau kita selamat, kita jadi bangsa yang maju, ya. Bangsa yang berkembang. Ini saat ini kita masih berkembang kan, ya. Kalau tak selamat, tak jadi kita jadi bangsa yang maju. Nah, jadi itu ada di pundak adik-adik semuanya, ya. Artinya, ya, apa yang adik-adik terima ini sebetulnya bukan hanya biaya atau bantuan, tapi ini merupakan investasi, ya. Di mana kami berharap ya, adik-adik bisa menggiring, ya, bersama-sama menjadi Indonesia emas, menjadi bangsa yang maju. Tapi perlu, ya, tadi lihat profil saya, lahir besar di Pekanbaru, ya, sudah kemana-mana, alhamdulillah seluruh benua sudah saya jalani. Tapi tetap, ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingat daerah kita, ya. Kita berada di luar, kita lihat, ya, bagaimana di tempat negara-negara maju, tentu pasti kita ingin, ya, di Riau ini juga seperti begitu.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan 1001 Cita, Azahra Putri Santi, menyoroti masalah ketahanan diri yang masih lemah pada sebagian besar pemuda saat ini. Ia menekankan keunggulan pemuda daerah memiliki karakter dan nilai budaya yang lebih kokoh sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
2: Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan bahwa anak muda zaman sekarang itu punya masalah di resiliensi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa punya daya banting yang lebih kuat. Jadi artinya anak muda zaman sekarang, kita tuh gampang rapuh, kita gampang menyerah, kita gampang merasa gak worth it sama diri kita sendiri, dan kita gampang ngerasa gak pantas aja untuk segala hal. Jadi itu resiliensi diri kita yang mungkin sebagai anak muda di tingkat nasional, yang mereka itu tuh punya daya banting yang kuat banget gitu, kami, ya. Dan juga grit, kegigihan. Nah, cuman kadang yang coba Kak Wawa lihat perbedaan antara kita-kita yang dari daerah dengan teman-teman yang lingkupnya sudah di nasional, sebenarnya dari kita yang di daerah tuh kita nggak boleh juga punya mental inferior gitu, ya, bahwa kita dari daerah kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang di nasional. Salah besar, karena satu keunggulan kita anak-anak daerah adalah kita lebih memiliki karakter. Karakter kita tuh lebih kebentuk, karena ruang lingkup kita yang namanya di daerah pasti masih kuat gitu, ya, tentang kultur budayanya itu masih ada. Sedangkan kalau di tingkat nasional ya sudah udah diverse gitu, ya, udah diverse, sehingga karakter kedaerahan anak-anak di level nasional itu tuh tidak terlalu menonjol dibanding kita-kita yang ada di daerah.
0: Masih terkait isu pemuda, Hafiz Onah Hadi Putra selaku co-founder Kita Center mengangkat masalah akses yang belum merata. Ia melihat bahwa banyak program belum menjangkau seluruh wilayah yang akhirnya membuat banyak pemuda berpotensi memilih merantau dan enggan pulang karena merasa kecewa.
3: Karena kita lihat setiap OPD, setiap lembaga biasanya punya kegiatan yang orientasinya adalah untuk pemuda. Tetapi pemudanya siapa? Sudahkah semua orang merasakan keadilan untuk mendapatkan akses yang sama, baik dia yang ada di kota Pekanbaru atau mungkin di Inhil yang jauh di sana, atau mungkin di Meranti, atau ada yang di Pelawan, di Kuansing. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti jawabannya adalah ya mungkin sosialisasinya belum sampai, yang jadi masalah bukan anak mudanya kenapa mereka gak cari, yang jadi masalah kenapa yang punya programnya tidak mencoba mengakses informasi itu biar terakses untuk seluruh calon penerima program tersebut. Jadi yang permasalahan di sana. Dan kenapa akhirnya banyak pemuda yang pergi merantau, entah ke Jawa atau bahkan ke ibu kota? Karena di ibu kota mereka orientasinya bukan dia anak siapa, dia orientasinya bukan dia dari mana, tapi dari kualitasnya, dari kompetensinya, dari kemampuannya. Itu kenapa akhirnya banyak sekali anak Riau yang udah sukses di luar, dia gak mau balik, karena dia dendam sama daerahnya sendiri. Dan inilah yang miris. Jadi beasiswa anak Riau ini harapannya adalah jangan sampai anak-anak yang punya potensi hebat ini itu menjadi orang-orang besar nantinya yang kecewa dengan daerahnya.
0: Dari berbagai pandangan tersebut, satu hal yang jelas, membangun pemuda bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga karakter, kesempatan yang adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya. Semua ini menjadi pondasi untuk cita-cita Indonesia Emas benar-benar bisa tercapai.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pasca serangan harimau Sumatera terhadap anak perempuan di Kabupaten Pelalawan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebut harimau masih berkeliaran dan meminta perusahaan evakuasi pekerja dari lokasi. Tim Survei Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan verifikasi faktual terhadap calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026, kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca esok hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bersama dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Rika.
1: Selamat sore juga. Apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay, ya. Baik. Nah, silakan Mas Robi, informasinya Mas Robi.
2: Oke, okay, baik Kak Rika, terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat sore dan menyapa para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang sore hari ini. Dan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta sekitarnya. Untuk esok hari Senin tanggal 13 Juli 2024. Dapat kami sampaikan untuk perakiraan cuaca esok hari. Pada pagi dan siang hari umumnya kondisi akan cerah hingga berawan dan serta dini hari kondisi tetap diperkirakan akan tertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Sementara itu untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga maksimum 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Baik, informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan untuk di perairan wilayah Kepulauan Riau dan perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga, terpantau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas, terpantau berkisar antara 0,5 hingga maksimum 2,5 meter. Demikian Kak Rika, informasi yang kami sampaikan kepada Kak Rika.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Apa ada himbauan khusus nih?
2: Kalau untuk himbauan untuk esok hari terpantau tidak ada Kak ya, karena secara dini hari cerah hingga
1: berawan. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi informasinya. Selamat sore Mas Robi.
2: Baik, Kak Rika, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngerjain wak. Lagi ngerjain tugas kuliah eh.
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 16.57 waktu Indonesia Barat. Pendengar, distribusi minyak kita ya kembali normal, pasokan Kepri kembali bertambah. Update informasi Anda dari rri.co.id Tanjung Pinang, yang mana pemerintah Provinsi Kepri memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita kembali mengalir ke wilayah Kepri setelah sebelumnya sempat mengalami kendala distribusi ya akibat terbatasnya transportasi laut. Sebanyak 249 ton minyak kita telah tiba di Tanjung Pinang dan disusul tambahan 71,5 ton pada pertengahan Juli 2026. Pengawas perdagangan Ahli Madya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Kepri, Andri Kurniawan mengatakan pemerintah mengapresiasi peran dari distributor, salah satunya CV Bintang Perkasa Tanjung Pinang, yang telah membantu menjaga ketersediaan minyak goreng di daerah. Menurutnya, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pendengar, pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus kami putarkan hingga nanti pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan mendengarkan santapan rohani menjelang sholat maghrib ya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah sewaktu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Tadi lagu dari Leto, Kasih Tak Memilih, pendengar. Ya yang pasti pendengar ya, jangan kita biarkan kebencian tinggal di hati lebih lama daripada kasih. Karena kebencian mungkin muncul ya karena kita pernah disakiti, dikhianati, atau kehilangan sesuatu yang berharga. Nah itu adalah perasaan yang manusiawi. Tapi pendengar, ketika kebencian dipelihara terlalu lama, ia perlahan menguasai pikiran kita, menguras ketenangan, dan membuat kita terus hidup dalam bayang-bayang luka. Tapi sebaliknya, kasih memberi ruang untuk menerima, memahami, memaafkan, dan melangkah maju. Jadi kasih bukan berarti mengabaikan kesalahan atau membiarkan diri terus disakiti, melainkan memilih agar luka tidak berubah menjadi racun bagi hati sendiri. Nah, karena pada akhirnya pendengar, yang paling menderita akibat kebencian yang dipendam bukanlah orang yang menyakiti kita, melainkan diri kita sendiri. Jadi jagalah hati ya, agar kasih selalu memiliki tempat yang lebih besar daripada suatu kebencian. Sebab pendengar, dari hati yang dipenuhi kasih, lahirlah kedamaian di sana, kekuatan untuk menjalani hidup ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama

Seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selamat sore tentunya untuk yang masih setia di sini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kalau kita berbicara tentang waktu sore, apalagi ini merupakan hari Minggu ya, menjadi waktu yang tepat untuk mengisi ulang ya energi yang sudah kita gunakan selama akhir pekan ini sebelum tibanya malam hari nanti. Tidak perlu melakukan banyak hal, bahkan duduk diam saja ya, sambil menikmati suasana bisa membuat pikiran kita terasa lebih tenang, pendengar. Nah, kalau kita tinggal di daerah pesisir, menikmati semilir angin dan pemandangan laut ketika senja juga bisa menjadi pilihan yang sangat menyenangkan.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan judul Transformasi Zakat Digital. Diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59 dibacakan oleh Salmadi. Diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, pada pertemuan kali ini berjudul dengan transformasi zakat dengan digital. Pemirsa yang berbahagia, transformasi dalam berzakat adalah pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sekedar rutinitas dan trofi atau bantuan konsumtif sementara menjadi sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Dengan didukung oleh modernisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital, transformasi ini mencakup tiga perubahan utama di dalam ekosistem zakat. Pemberdayaan ekonomi atau zakat produktif, yaitu dana zakat tidak hanya kita bagikan untuk kebutuhan sehari-hari atau konsumtif, akan tetapi salurkan sebagai modal usaha, latihan atau berbas beasiswa agar penerima atau mustahik bertransformasi menjadi mandiri dan kelak menjadi pembayar zakat atau muzaki baru. Pemirsa yang berbahagia, digitalisasi layanan seperti digitalisasi membayar, mengelola dan menyalurkan zakat kini dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi lembaga resmi atau disebut dengan e-commerce atau kode QR yang memberikan kemudahan serta transparansi bagi masyarakat di mana saja kita berada. Kita bisa memberikan zakat, infak, sedekah kita. Tidak perlu lagi mengantarkan ke lembaga resmi seperti Basnas, LAS, tapi kita bisa membayar secara QR, the QRIS, yang tertera di website atau di pamflet-pamflet kita untuk memberikan zakat kita. Dengan profesionalisme lembaga itu sendiri, seperti pengelola zakat, baik itu Basnas dan LAS yang sudah mendapat izin, kini bisa dikelola dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel, bahkan mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain. Zakat bukan sekedar bantuan tetapi kehidupan. Zakat seringkali dipahami sebatas kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang miskin. Pemahaman ini, meskipun benar secara ritual, tetapi gagal menangkap dimensi transformatif zakat yang sesungguhnya. Dalam Islam, zakat adalah instrumen sosial ekonomi yang dirancang untuk menciptakan mobilitas sosial, keadilan, dan kemandirian abadi. Zakat bukan sekedar bantuan sesaat. Ia adalah jembatan menuju kehidupan yang berdaya dan sejahtera. Pergeseran paradigma dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif adalah kunci untuk memahami peran fundamental ini. Pertama, dari bantuan konsumtif menuju modal kehidupan. Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif, memberikan makanan, pakaian, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung. Meskipun penting dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, model ini tidak memutus rantai kemiskinan. Paradigma ini dirubah menjadi paradigma zakat produktif. Jadi lembaga amil zakat profesional saat ini berfokus pada zakat produktif. Konsep ini menggunakan dana zakat bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk diinvestasikan sebagai modal usaha bagi mustahik-mustahik yang memiliki potensi dan berbakat. Investasi PS subsidi. Dana zakat dialokasikan untuk pelatihan, keterampilan, pemberian modal kerja, seed money, dan pendampingan bisnis. Ini mengubah fungsi zakat dari subsidi sesaat menjadi investasi pembangunan manusia berkelanjutan. Hak bukan belas kasihan saja. Zakat menegaskan bahwa orang miskin memiliki hak atas harta orang kaya. Bukan hanya sekedar menerima belas kasihan. Pengakuan hak ini memberikan martabat dan tanggungjawab kepada penerima untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebagai peluang untuk perubahan hidup ke depan. Kemudian, mengubah mustahik menjadi muzaki. Ini adalah cita-cita tertinggi dari zakat atau pengelola zakat. Karena tujuan akhir dari pengelolaan zakat yang ideal adalah terwujudnya transformasi suatu status sosial bagi penerimanya. Menciptakan siklus keberkahan. Program zakat produktif bekerja keras untuk mengeluarkan mustahik atau si penerima dari garis-garis kemiskinan dan seiring berjalan waktu mengubah status mereka menjadi muzaki atau pemberi zakat. Inilah yang diharapkan. Kita buat skema status awalnya sebagai investasi zakat. pada mustahik. Kemudian berkembang, berikan pelatihan, pendampingan, dan mampu mandiri, lalu mencapai nisabnya, maka dia mulai menjadi muzaki, berzakat. Pemirsa yang berbahagia, siklus ini menciptakan lingkaran kebaikan atau virtuous seal. Setiap mustahik yang berhasil menjadi muzaki tidak hanya mengurangi beban kemiskinan masyarakat, tetapi juga menambah kekuatan dan potensi dana zakat secara keseluruhan. Inilah kami, Basnas Perpustakaan Riau, mencoba sekuat tenaga bahwa pengelolaan zakat ke depannya tidak hanya menerima uang tunai, tidak hanya datang dengan menyerahkan zakatnya ke kantor Basnas, ke masjid, musola, dan lainnya, tapi dia coba melalui digital e-commerce seperti kris, rekening, transfer, dan lain sebagainya. Ini semua kita wujudkan agar betul-betul Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau ke depannya menjadi tumpuan untuk kita berzakat dengan mudah, tanpa datang ke kantor, tanpa bertemu dengan orangnya, tapi kita bisa berzakat dengan digital yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha bahwa zakat, infak, sedekah yang diberikan itu akan kita coba untuk memberikan, dan telah berlalu sebagian memberikan notifikasinya pada orang-orang berzakat. Ini pertama sebentuk pertanggungjawaban kita pada muzaki, dan kemudian dalam penyeluruhannya, pemberdayaannya juga akan transparan, menyasar semua masyarakat dan bisa diketahui dan bisa dilihat di website-website Basnas dan pengumuman-pengumuman Basnas di link-link kita. Mudah-mudahan dengan cara ini, trust Basnas kembali diakui oleh masyarakat. Percayaan masyarakat tumbuh kembali dari pikiran-pikiran yang dulunya beranggapan tidak bisa, Basnas tidak bisa dipercaya. Insyaallah ke depannya Basnas menjadi lembaga pemerintah non-struktural yang diakui pemerintah, terpercaya mengolah dana umat dan bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk informasi kita bersama. Semoga zakat, infak, sedekah kita kaum muslimin provinsi, mari salurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau, melalui rekening-rekening kita, melalui kris kita, melalui digital yang telah tersebar di seluruh penjuru dan pengumuman di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Demikian, wallahu muwaffiq ila hukmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami tentunya masih akan terus menemani suasana istirahat Anda di kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu selingan dan juga informasi ya. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi dari Pro 3 RRI Jakarta akan kami siarkan untuk Anda pendengar, dan akan dilanjutkan dengan program siaran mimbar agama Buddha. Pastikan segala sesuatu yang kita perlukan esok hari, awal pekan kita sudah persiapkan di malam hari ini agar besok tidak terburu-buru pendengar ya. Baik pendengar, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat, informasi dari rri.co.id, mahasiswa UGM salurkan 260 buku untuk perkuat literasi di Kota Tanjung Pinang. Yang mana pendengar, mahasiswa KKN dari UGM menghadirkan program Roda Jelajah Buku sebagai upaya mendukung penguatan budaya literasi Tanjung Pinang. Dari program itu sebanyak 260 buku disalurkan kepada 10 TBM yang tersebar di Tanjung Pinang dan wilayah Bintan. Koordinator mahasiswa klaster sosial Humaniora UGM, Nadine, mengatakan Roda Jelajah Buku merupakan salah satu program kerja KKN yang dirancang untuk optimalkan potensi lokal melalui peningkatan akses bacaan bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Buku yang disalurkan berasal dari Pepurnas dan juga TBM Yogyakarta. Untuk lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa baca informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak informasi dalam Warta Berita Pro 3R Jakarta disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru di situlah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3.

0: Bahkan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
1: Perolahan itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda sehingga

0: aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
4: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
3: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
5: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
3: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
6: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
7: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari

0: bidang layangan tuh nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya, Mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Canton City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Canton City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat isya untuk Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: بالله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kita ikuti program Mimbar Agama Buddha.

0: Selamat malam Nama Budaya, pendengar setia RI dimanapun Anda berada. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua bisa kembali berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Selamat datang di Mimbar Agama Buddha, di dalam ruangan di mana kita bersama-sama merenungkan kebenaran Dharma. Ya, malam ini kita menyambut seorang pembabar Dharma sebagai penyuluh non PNS Agama Buddha, Romo Suto. Malam, Nama Budaya.
1: Nama Budaya.
0: Dan panelis kita Romo Akit.
2: Ya, Nama Budaya.
0: Ya, malam ini mari kita membuka hati pikiran kita untuk mendengarkan dengan seksama uraian Dharma yang akan disampaikan beliau, agar ajaran mulia ini dapat menuntun langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik. Silakan Romo Suto menyampaikan apa yang perlu kita dengar malam ini. Silakan.
3: Terima kasih Romo Wei atas kesempatannya. Selamat malam, Namo Sangha di Budaya, Namo Budaya. Pendengar RRI yang berbahagia, malam hari ini pada Mimbar Agama Buddha, saya akan membawakan topik dengan judul Kewajiban Menghormati Orang Tua. Nah, di dalam agama Buddha, Buddha menjelaskan bahwa ada 38 berkah sebagaimana yang disebutkan dalam Manggala Sutta, dan salah satu di antaranya adalah rasa hormat. Kita harus menghormati atau menghargai orang-orang ataupun objek yang patut dihormati, seperti Tri Ratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha, di mana Buddha adalah guru seseorang yang telah mencapai Nibbana, sadar. Dan ajaran Buddha atau Dharma adalah ajaran-ajarannya yang diwariskan sampai ke hari ini. Dan Sangha adalah siswa-siswanya yang mempraktekkan ajaran Buddha tersebut. Selain itu, kita juga harus menghormati orang tua kita. Buddha mengatakan bahwa orang tua mempunyai kebajikan yang tidak terbatas. Salah satunya adalah orang tua kita bagaikan seorang Brahma. Dalam 31 alam, ada 20 alam pertama yang didiami oleh para Brahma. Nah, mengapa Buddha menggambarkan orang tua bagaikan Brahma? Mereka bersinar cemerlang, atau Brahma sepanjang waktu memancarkan 4 keadaan batin luhur yang dikenal sebagai Brahma Wihara, yang terdiri dari Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka. Metta adalah cinta kasih, Karuna adalah belas kasihan, Mudita itu simpati, dan Upeka itu keseimbangan. Bagaikan Brahma, sepanjang hidup orang tua kita memancarkan 4 keadaan batin luhur pada anak-anaknya. Karena itulah Buddha memuji orang tua dan membandingkan mereka dengan Brahma atau mereka yang bersinar cemerlang. Ketika janin berada di dalam kandungan seorang ibu, ibu tersebut mulai memancarkan keadaan batin luhur yang pertama, yaitu metta atau cinta kasih pada anaknya, dengan harapan bahwa semoga anak dalam kandunganku terbebas dari segala penyakit, penderitaan, dan cacat. Semoga dia dapat lahir dan bersama dengan kami di dunia dengan bahagia, damai, dan sehat. Karena itulah orang tua kita, khususnya ibu, bagaikan Brahma memancarkan atau mengembangkan keadaan batin luhur, cinta kasih atau metta kepada anaknya sejak awal pembuahan. Ibu harus mengorbankan kebebasan dan kenyamanannya dengan menghindari tergesa-gesa, tindakan yang membahagiakan, dan ibu tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang biasa dilakukan. Dia tidak makan, tidak datang makan seperti yang diinginkan, dan hanya dapat mengkonsumsi makanan yang cocok untuk melindungi anak dalam kandungannya. Ini juga merupakan tindakan cinta kasih. Ibu harus menjaga janinnya dari bahaya. Ini semua merupakan tindakan cinta kasih pada anaknya yang belum lahir. Setelah lahir dengan selamat, bayi yang baru dilahirkan itu sama sekali tidak berdaya dan tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Seorang bayi hanya mengetahui bagaimana untuk menangis, dan di saat dia merasa tidak nyaman atau lapar. Jadi orang tua, khususnya ibu, menjadi penuh belas kasihan dan bersimpati terhadap bayinya. Ibu kemudian harus memenuhi semua kebutuhannya, seperti makan, membersihkan kotoran, dan memandikannya. Ketika bayi menangis, ibu merasa kasihan. Ini merupakan batin luhur yang kedua, yaitu belas kasihan atau karuna. Seorang ibu harus mengorbankan kenyamanannya untuk melindungi, merawat, menjaga, dan memberi makan bayi yang tak berdaya yang baru lahir tersebut. Lanjut, kemudian bayi itu mulai tumbuh. Dia mulai mengenali lingkungan dan keluarganya. Orang tua berbahagia melihat anaknya belajar dan tumbuh dengan baik. Ketika anak itu sudah saatnya bersekolah, mereka mengantarnya ke sekolah. Pada saat berhasil di sekolah, mereka bahagia melihat kesuksesan dan kesejahteraannya. Di sini orang tua kembali lagi mengembangkan keadaan batin luhur yang ketiga, yaitu mudita atau simpati. Ketika anak mulai tumbuh menjadi dewasa, dididik dengan pengetahuan duniawi, dan kemudian mulai mencari nafkah, anak tersebut berhasil, berkecukupan, dan mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Orang tuanya pasti merasa tenang dan bahagia. Pada saat itu orang tua mengembangkan keadaan batin luhur yang keempat, yaitu keseimbangan atau UPK. Karena itulah Buddha menjelaskan sifat luhur. Pertama, orang tua kita bagaikan Brahma. Sifat luhur kedua orang tua kita adalah Pubacarya, yang artinya mereka adalah guru pertama dalam kehidupan kita. Biasanya kan anak-anak mulai bersekolah setelah berusia 5 tahun di sekolah dasar. Sebelum berumur 5 tahun, sejak anak dapat mengenali atau mulai belajar, orang tua adalah guru mereka yang pertama. Orang tua mengajari anak keterampilan hidup, bagaimana bertingkah laku, cara makan yang benar, tidur, cara berpakaian, bagaimana bergaul dengan teman-teman yang baik, dan bagaimana menahan diri dari teman-teman yang buruk. Ketika anak dewasa dan siap untuk menikah, orang tuanya mengatur pasangan yang cocok dan membantunya membangun kehidupan berkeluarga. Dalam banyak cara, orang tua mendidik anak-anaknya sehingga tidak melakukan tindakan yang ceroboh yang dapat menyusahkan hidup mereka. Menurut Buddha, cara bertingkah laku yang benar adalah memiliki kualitas atau tingkah laku yang baik dan menghindari tingkah laku yang buruk. Orang tua juga membawa anak-anaknya ke wihara atau kelas-kelas dharma sehingga anak-anak dapat belajar apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itulah, Buddha memuji orang tua kita sebagai guru utama atau Pubacarya. Dua kualitas orang tua ini merupakan alasan yang cukup bagi kita untuk memuja dan menghormati orang tua kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita seharusnya menghormati orang tua? Berikut ada 5 kewajiban anak terhadap orang tua. Mungkin sampai di sini dulu untuk 5 kewajiban kita bahas di sesi berikutnya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Romo.
0: Baik. Baik, Romo Suto, ini topik yang cukup mengharukan ya. Ini mengenai orang tua, ya bagi setiap manusia ya pasti ada orang tuanya ya. Dan gimana kalau pendapat Romo Akid?
1: Iya, kalau saya itu tetap tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kita menghormati sebagai anak, untuk menghormati orang tua itu merupakan kewajiban ya. Cuma di sini ini mengenai kita menghormati orang tua, mungkin kita juga harus menghormati yang lain. Tadi ada dikatakan juga sama di sini Triratna di situ juga ya, itu kan.
3: Ya.
1: Jadi kan kita bukan hanya untuk orang tua gitu saja, betul, tapi juga Buddha Dharma dan Sangha ya, kita harus jalankan. Ya. Mungkin kalau di sini kalau diartikan untuk kita sebagai anak orang durhaka atau anak durhaka di sini, mungkin kalau secara dalam agama Buddha ya, seorang anak durhaka mungkin nanti bisa masuk ke neraka. Iya kan?
3: Betul.
1: Nah, jadi kalau kita di sini dikatakan untuk berbakti kepada orang tua, ya. Jadi apakah ada saat ini saja yang kita berbakti atau pada masa orang tua yang masa lampau kita juga harus menghormati atau leluhur kita atau mungkin kita bukan agama Buddha bukan mengenal satu kehidupan gitu aja ya pada masa lampau mungkin kita dilahirkan sebagai seorang anak juga punya keluarga orang tua juga. Betul. Ya kita masih belum tahu karena kita masih belum mencapai tingkat kesucian makanya yeah. kita mengadakan tumimba lahir
3: yeah.
1: ya kita terlalu banyak orang tua yang sudah masa lampau kita juga masih belum kita bas budi mungkin dikatakan di sini belum habis gitu
3: ya
1: ya nah, di sini saya ingin tanya ya mungkin bisa sedikit lebih cerah lagi jadi kapan kita bisa berbalas budi kepada orang tua itu berakhir
3: kapan berakhir
1: ya kalau mungkin saya bisa ada sedikit masukkan ya saya pernah kapan itu bisa berakhir berbakti kepada orang tua itu dikatakan sempurna di situ ya dalam sutra bakti seorang anak mengatakan demikian ya kita membuatkan anak kalau sudah dikatakan berbakti dikatakan sudah selesai ya atau sudah sempurna di situ ketika kita mencapai seorang suci atau menjadi seorang Buddha jadi balas budi di situ baru bisa dikatakan selesai ya jadi saya ada membaca buku tentang sutra bakti di situ. Jadi saya ada sedikit masukkan kapan berakhirnya kita balas budi kepada orang tua berakhir.
3: Betul.
1: Ya? Ya. Jadi bagaimana narasumber Domo Sunato?
3: Kalau ya. Menurut saya memang benar membalas budi dengan cara kita sudah menjadi seseorang yang tercerahkan ya, ya Buddha itu mungkin saya akan berkata lebih dari itu sih Romo yeah. Kan, bahkan menurut saya itu tidak ada akhirnya selagi ya di dunia ini masih ada yang menderita selagi masih ada penderitaan itu ada maka bakti kita tidak akan pernah selesai karena tadi gini Romo Aki juga sempat menyebutkan bahwa di masa-masa lampau sebelum kehidupan kita yang sekarang ini yeah. kita pernah dilahirkan berulang-ulang kali
1: yeah.
3: Dan dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa kita juga banyak memiliki orang-orang tua lain di kehidupan-kehidupan masa lampau kita
1: yeah.
3: yang dimana disebutkan dalam kitab suci bahwa kalau begitu banyaknya kehidupan masa lampau kita, berarti dan begitu banyak orang tua masa lampau kita, kemungkinan besar semua makhluk itu pernah menjadi orang tua kita semua.
1: Yeah.
3: Maka dari itu saya berpikir bahwa dengan cara demikian semua orang tua kita, semua makhluk itu adalah orang tua kita, maka kita harus mendoakan semua, kita harus berbakti kepada semua makhluk tersebut. Maka dari itu, walau kita sudah menjadi Buddha, mungkin kita bisa membahagiakan atau menyelesaikan tugas kita kepada orang tua kita yang pada saat kehidupan kita tersebut. Tetapi selagi masih ada makhluk yang menderita, saya rasa kewajiban berbakti kita masih belum selesai ya. Menurut saya.
0: Ya betul sekali ya. Saya setuju juga sih.
1: Ya. Tadi saya tentu mungkin ya, saya jelaskan di sini kenapa saya kutipan dari Sutra Bakti ya. Seorang anak ya. Jadi tadi mengapa saya mengatakan bisa berakhir sampai di mana? Ya, kita punya masa lampau yang begitu banyak, orang tua yang sudah kita mengadakan tuh berakhir, ya sudah banyak, kita nggak bisa hitung kapan yang bisa berakhir. Makanya dikatakan di sini Sutra Bakti dalam kitab sucinya mengatakan seorang yang bisa mensempurnakan baktinya bahir itu merupakan kita menjadi seorang Buddha. Ya, kita menjadi seorang Buddha. Di situ baru kita bisa membalas budi, mendorong mereka, karena menjadi seorang Buddha dia bisa mengetahui masa lampau, siapa orang tuanya, siapa yang sebagai begitu banyak yang sudah masa lampau yang terlahir begitu banyak, dia mengetahui. Karena dia mengetahui baru kita seorang Buddha itu baru bisa
3: membantu
1: untuk membantu dia keluar dari
3: lingkaran
1: samsara ya. Atau keluar dari itu berlahir dan membantu orang tua yang pada masa lampau menjadi seorang Buddha juga. Ya, jadi dikatakan di sini berakhir otomatis dia menjadi seorang Buddha, membantu orang tua yang masa lampau menjadi orang Buddha. Nah, di sini dikatakan sudah sempurna, ya.
0: Oke, baik. Berarti tadi dari Romo Suto juga belum menyampaikan gimana kita membalas budi sebagai anak pada orang tua ya.
3: Ya.
0: Apakah bisa dilanjutkan atau
3: boleh,
0: gimana?
3: Boleh. Berikut saya akan menjelaskan tentang beberapa, ada 5 kewajiban anak kepada orang tua sebagai cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, seorang anak harus merawat dan menjaga orang tua mereka dengan keadaan batin yang luhur, sebagaimana orang tua yang telah berikan atau menjaga kita sewaktu kita masih kecil. Jadi, anak harus menjaga orang tuanya yang sudah tua dan lemah dengan menyediakan keperluan materi dan mental mereka. Yang kedua, menjaga usaha keluarga, tanggung jawab dan beban keluarga yang telah ditanggung orang tua, khususnya ketika orang tua sudah tidak mampu melakukannya. Yang ketiga, kita harus menjaga tingkah laku mereka sedemikian rupa sehingga patut mendapatkan warisan. Banyak anak sekarang hanya mengharap warisan dari orang tuanya tetapi tidak pernah mencoba menghormati dan merawat orang tuanya. Maka dari itu bagaimana anak-anak bisa layak mendapatkan warisan? Anak-anak seharusnya tidak hanya menunggu warisan dari orang tuanya karena warisan pasti akan diberikan pada suatu hari. Sebaliknya mereka harus mencintai dan mengasihi mereka dengan merawat orang tuanya yang sudah tua dan lemah. Yang keempat, kita harus menjaga tradisi keluarga, keyakinan keluarga, kepercayaan keluarga, dan prinsip keluarga. Sekarang ini, karena alasan-alasan yang mendesak seperti ekonomi atau keyakinan yang lemah, anak mengubah tradisi dari kebiasaan keluarga. Jadi anak harus mempertahankan tradisi tersebut, kepercayaan dan budaya keluarga untuk menghormati orang tuanya. Yang kelima, anak harus menghormati orang tua setelah meninggal. Anak seharusnya melakukan perbuatan bajik seperti berdana atau memberi sesuatu dan berbagi jasa atau pelimpahan jasa kebajikan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Beginilah anak-anak harus memuja, menghormati, dan menghargai orang tua mereka.
0: Oke, baik. Berarti ini ternyata ini sebagai 5 kewajiban anak kepada terhadap orang tua ya.
3: Ya.
0: tradisi, dan ada pendapat lain dari Romo Akid?
1: Ya, memang kita cukup di situ ya, kita memang untuk menghormati orang tua, tata cara untuk bagaimana untuk merawat orang tuanya di situ ya, itu memang kita kewajiban yang harus diterapkan, baik agama Buddha atau agama yang lain, itu sama saja ya, kewajiban untuk menghormati orang tua.
0: Baik, mengingat waktu, kira-kira apa kesimpulan dari Romo Suto atas uraian Dharma malam ini?
3: Oke, sebenarnya ya, balik lagi, kita di zaman sekarang, untuk apa juga sih kita menghormati orang tua, atau istilahnya apakah keuntungan yang akan kita dapati dengan menghormati objek-objek atau orang-orang yang patut kita hormati seperti Buddha Dharma dan Sangha, tiga permata tadi ya, Triratna, orang tua, dan guru-guru atau kerabat kita. Nah, Buddha menyatakan bahwa ada akan memperoleh empat hadiah yang sangat berharga, yang biasa kita sebut dengan Ayu Wano Sukang Balang. Nah, Ayu itu artinya panjang, usia panjang. Dalam setiap kelahiran yang akan datang, kita akan memiliki usia yang lanjut, dan dalam artian tidak mati muda. Yang kedua adalah Wano, yaitu paras yang rupawan. Dalam artian, setiap kelahiran yang akan datang, kita akan menjadi memiliki bentuk yang menawan. Yang ketiga adalah suka. Dalam setiap kelahiran yang akan datang, kita akan dilahirkan dalam keadaan bahagia atau menyenangkan. Dan yang terakhir, di keempat, yaitu balang, yaitu kuat dan sehat. Kita akan memiliki tubuh dan batin yang sehat dan kuat dalam setiap keberadaan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada sesi mimbar agama Buddha malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
0: Terima kasih banyak kepada Romo Suto atas mimbar dharmanya yang sungguh mencerahkan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menjadikan suatu bekal yang berharga bagi kita semua dalam menjalankan hidup kehidupan sehari-hari, menuntun kita untuk selalu berbuat kebajikan, mengembangkan welasasi, dan berbakti kepada orang tua. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha malam ini. Semoga dengan mendalami ajaran ini, kedamaian senantiasa hadir dalam batin kita, dan kita dapat menyebarkan kepada sesama. Semoga sampai jumpa di mimbar agama Buddha berikutnya. Terima kasih Romo Suto dan Romo Akid.
3: Terima kasih
0: atas kehadirannya. Sabe Sata Bantu Sugi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.
3: Namo Buddhaya.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini pendengar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, Maha Pencipta, pemberi rezeki yang sudah memberikan kesempatan, waktu, dan juga harapan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi hingga atau dengan sampai saat ini. Oleh karena itu pendengar, patut kita bersyukur dan terus berjuang, terutama bagi Anda yang malam hari ini senantiasa masih memiliki tugas atau pekerjaan yang hendaknya harus diselesaikan pastinya. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Peringkat untuk malam hari ini di Tanjung Pinang Malam bersama saya Ardian Huta Barat. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran kontak pendengar Ruang Rindu, yang dimana nanti akan merequest lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya Indonesia. Baik, untuk itu pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami akan persembahkan terlebih dahulu ya dengan Kilau Pancasila, dilanjutkan dengan drama radio berjudul Kode Masa Depan City, produksi dari RRI Banten. Kita dengarkan dan kita awali dengan Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putranugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku

0: dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
2: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
3: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
1: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
3: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
2: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
3: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
4: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
1: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
4: Hanya mencoba katanya? Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
2: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
5: halo, iya Pak.
3: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
5: Benarkah Pak?
3: Benar, anak ibu sangat berbakat.
6: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
5: Anak kita berhasil Pak.
1: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
5: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
6: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
1: Siti nggak marah Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
6: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
5: Kami bangga sama kamu, nak.
2: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
7: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pendengar, dalam dunia kerja yang kompetitif dan kompleks, moralitas memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan etika profesional seseorang. Etika profesional merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam lingkup pekerjaan mereka. Moralitas sebagai landasan utama dalam pembentukan etika profesional menentukan bagaimana seseorang bertindak dan bertanggung jawab dalam konteks kerja. Moralitas adalah kualitas etis yang memandu individu dalam membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta tindakan yang bersifat etis atau tidak etis. Dalam konteks dunia kerja, pendengar, moralitas menjadi pondasi penting dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang mungkin muncul sehari-hari. Seorang profesional yang memiliki moralitas yang tinggi cenderung lebih mampu membuat keputusan tepat, bertindak dengan integritas, dan mempertahankan standar etika yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Salah satu aspek penting dalam moralitas, pendengar, sebagai landasan etika profesional adalah integritas. Integritas mencakup konsistensi antara nilai-nilai yang dianut seseorang dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam lingkup kerja. Seorang profesional yang memiliki integritas tinggi akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moralnya tanpa kompromi, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Hal ini mencerminkan sifat kejujuran, loyalitas, dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar pastinya ketika moralitas memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan dan klien, seorang profesional tentunya memiliki moralitas yang baik, cenderung lebih dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Dan tentunya hal ini mampu menjadikan kita lebih terbuka, jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Moralitas yang tinggi juga membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis dan mengurangi konflik yang timbul akibat perbedaan nilai dan prinsip. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, tantangan etika profesional dalam dunia kerja semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, moralitas menjadi landasan yang penting dalam membimbing para profesional untuk tetap konsisten dalam nilai-nilai etis yang mereka anut, menghadapi konflik yang tentunya mungkin timbul dari konflik moral, dan juga menjaga integritas serta reputasi profesional mereka. Dengan membangun moralitas sebagai landasan utama dalam etika profesional, secara tidak langsung kita juga membantu mewujudkan lingkungan kerja yang etis, berintegritas dan ideal bagi pertumbuhan dan kesuksesan bersama.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendiktesaintek Satrio Sumantri Brojonegoro menekankan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan relevan diperlukan sebagai solusi atas tantangan bangsa. Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang dilaksanakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Kamis yang lalu 13 Februari 2025. Disampaikannya pendidikan kedokteran yang berkualitas dan relevan untuk yang mutlak diperlukan sebagai solusi atas tantangan strategis bangsa Indonesia menuju Indonesia emas dan Indonesia sehat. Mendiktesaintek Satrio menjelaskan, pendidikan kedokteran harus berorientasi pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka membangun negeri. Untuk itu, Mendiktesaintek mengungkapkan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan meliputi seleksi penerimaan peserta didik dokter spesialis dan subspesialis dari Fakultas Kedokteran. Mendiktesaintek Satrio mengingatkan Indonesia kini sedang menghadapi tantangan strategis yang baru berupa perubahan iklim, perlambatan ekonomi global, terbatasnya waktu bonus demografi, disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, serta ancaman pandemi baru.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan malam hari ini pendengar, bersama saya Ardian Huta Barat di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini ya. Di hari Minggu 12 Juli 2026 ya. Dan untuk Anda yang biasa ingin request, malam ini kita lagu-lagu Indonesia, tapi kita ada tahunnya ya. Kita mulai dari tahun 1980 hingga 1990-an. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan untuk di live chat, nanti chatnya kami akan bacakan ya. Kita sapa dahulu rekan-rekan dan pendengar setia kita di line WhatsApp dan juga di line telepon ya. Kita sapa dahulu, Ruang Rindu selamat malam Pak Demang.
1: Ruang Rindu selamat malam.
0: Pi kabari Pak Demang.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Ini malam Minggu malam ya.
0: Minggu malam kita lagu nostalgia dan lagu-lagu lawas.
1: Oh gitu, lagunya lah tahun 80-an.
0: Iya, 80 hingga 90-an. 80 hingga sebentar.
1: Bisa
0: 80 iya betul hingga 90-an.
1: Bisa pilih ya.
0: Iso.
1: Pilih ini apa? Alfian.
0: Dari Alfian.
1: Judulnya apa ya? Sebiduk di Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi. Sebentar. Sebiduk di Sungai Musi. Kita punyanya adanya Tanto Wiyahya.
1: Oh, Tanto Wiyahya.
0: Iya, enggak apa-apa kan judulnya sama, tapi versinya Tanto Wiyahya.
1: Oh, iya boleh, enggak apa-apa.
0: Enggak ora apa-apa kan?
1: Ora.
0: Wis ngopi?
2: Udah.
0: Udah.
2: Habis setengah cangkir, cangkir kesenggol jatuh pecah.
0: Ora apa-apa. Beli baru lagi cangkirnya.
2: Jadi nanti sebiduk di Sungai Musi, yeah. Nanti singgah di
0: Sungai Carang.
2: Jambi. Jambi.
0: Oh, Jambi.
2: Singgah di Jambi. Oh. Blok kiri sampai Jambi sampai ke rumahnya si Eka tuh.
0: Oh iya. Warapopo. Sebiduk di Sungai Musi. Iya. Jarang yang request nih. Salam-salamnya, salam-salamnya.
2: Untuk Ardian ya.
0: Oke.
2: Malam selamat bertugas.
0: Iya.
2: Terus untuk ada tetangga tuh ya. Ada yang di Nabile itu siapa namanya?
0: Nabil Risman. Di mana?
2: Nabil Risman.
0: Yang di Sulawesi Tengah apa? Kan?
2: Nyebutnya susah. Ya.
0: Susah. Ropopo.
2: Nabil Risman di Donggala ya.
0: Dari Dongkalan Parimo ya.
2: Tuh Donggalan. Selamat malam gitu lah, kompak selalu. Ada sih, yang Ucu, ya, ada Ibu Sinta, ada Kak Sarina, Kiyu, Kui.
0: Iya.
2: Ada siapa namanya itu? Pak Udin, Pak Umar, Pak Ahmadi.
0: Iya.
2: Ada yang di Palembang siapa Palembang. Tuh?
0: Ya.
2: Terus ada semua itu tetangga RR itu siapa namanya?
0: Tetangga.
2: Yang
0: mana satu?
2: Batu Lima.
0: Siapa ya? Batu Lima Kak Deli.
2: Semalam pakai baju renang nggak jumpa.
0: Rapopo
2: ya wes. Jadi ya itu aja lah ya. Kok nanti kopinya yang nyebutnya lama itulah saya ngikut itulah.
0: Baik, sing penting.
2: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada, udah disiapin. Kopi aja yang belum nih.
2: Udah siap.
0: Kopinya aja yang belum.
2: Yang di ini nih.
0: Apa tuh?
2: Mana Bangka Belitung?
0: Siapa tuh? Rika ya.
2: Renyah juga tuh enak tuh.
0: Oh iya.
2: Saya nggak bisa Oh, belum ketemu. Kalau ketemu banyak ketawa lah itu.
0: Oh begitu. Soalnya beliau orang Belitung kan, sepertinya tahu bahasa Bangka juga. Belum tahu nih. Iya, soalnya kalau dia nelpon kan bisa ngobrol bahasa kecil saya dulu.
2: Dipancing aja biar masuk gitu.
0: Iya, mudah-mudahan lah nanti kita lihat pancingannya juga, umpannya juga nih kalau umpannya durian.
2: Umpannya apa ya?
0: Umpannya
2: otak-otak atau otak-otak?
0: Otak-otak atau ya, kerupuk ikan tamban lah ya.
2: Iya. Pancing yang ini makanan khas Riau sih,
0: Kepulauan Riau. Oh iya iya.
2: Baik. Nanti ini dapat kena lah.
0: Orang popo.
2: Ya itu aja ya Bang.
0: Baik, Rian.
2: Ya. Nah, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam apa? Sayang untuk semuanya gitu.
0: Iya. Orang popo.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baik.
3: Bang Ardian, Buta Barat.
0: Iya. Apa kabar, Pak Umar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Sehat. Alhamdulillah. Macam mana bola kita tadi?
0: Bola tadi saya mau yang gimana nih? Mau bola asli atau?
3: Nah, bola yang asli, dunia, peda dunia kita.
0: Aman-aman aja, tinggal beberapa pertandingan lagi nih.
3: Jam 4 itu kan apa tuh, jam 4 subuh tadi mana tuh?
0: Jam 4 subuh nanti ada nih infonya. Nah,
3: yang subuh semalam.
0: Iya, semalam.
3: Tadi jam 8 kan Argentina.
0: Iya.
3: Jam sebelum jam 8 itu apa tuh?
0: Tadi itu ya, jam 4 itu yang main itu ya.
3: Jam 4.
0: Yang main jam 4 itu ya. Saya lupa nih, sebentar nih saya cek dahulu nih ya. Saya cuman ada update-nya di nanti nih tanggal berapa ya untuk perempat final nanti nih, Pak Umar.
3: Kan katanya Argentina 3-2 kan?
0: Argentina 3-1, Argentina melawan Swiss ya, virtual Swiss ya, versus Swiss maksudnya.
3: Versus Swiss.
0: Argentina 3, Swiss 1. 3-1.
3: Memang kuat ya.
0: Iya. Lumayan kuat lah.
3: Iya, ini saya salah bisa bertemu sama Brazil nanti.
0: Brazil. Kita tunggu aja nanti nanti akan bisa lah kita prediksi ini siapa yang nanti mendapatkan
3: jam 4 nanti siapa?
0: Piala Dunia.
3: Jam 4 nanti siapa?
0: Jam 4 nanti sebentar. Tadi kata teman-teman sih jam 4 besok ya, besok tanggal kemungkinan besok
3: tanggal 13
0: ya. Bentar. Oke, tanggal 13 tadi ada info tanggal 13 kosong ya pertandingan ya, kosong. Iya, kosong. Iya, ada. Nanti ini Pak Umar Rabu tanggal Rabu, ya? 15 Juli semifinal pertama jam 2 dini hari. Ya antara Prancis versus Spanyol.
3: Oh, ini kuat juga itu.
0: Kuat ya?
3: Kuat itu.
0: Iya, karena minum jamu, kuat. Ya.
3: Baik. Spanyol dengan Prancis itu ngeri-ngeri juga gitu.
0: Ngeri-ngeri sedap lah ya.
3: Iya. Ini kan kesempatan dari 4 besar kan?
0: Iya, 4 besar.
3: 8 besar udah kan?
0: Iya. Baik, kalau gitu Pak Umar request lagunya.
3: Oh, lagunya ini aja, lagunya agak enak sedikit, Layar Tancap.
0: Layar Tancap? Iya.
3: Supaya bergoyang mesra.
0: Gitu ya.
3: Biar dia goyang sana goyang sini kan.
0: Iya. Kita bikin pemirsa bergoyang.
3: Nanti dompetnya disambar orang kata.
0: Baik.
3: Prabu dia banyak gaya.
0: Banyak gaya memang.
3: Omar, di mana?
0: Iya.
3: Prabu ada di Jalan Bintan atau bus itu ya, saya kesana nanti. Dicari-cari kemana-mana ya nama Prabu.
0: Rupanya ini. Fiktif
3: kan,
0: berarti.
3: Itu kan ada hotel di situ kan.
0: Berarti Laguna fiktif sama, ya.
3: Laguna sama Puria itu.
0: Iya.
3: Ada nama Mas Prabu nggak ada Pak?
0: Nggak ada ya. Berarti fiktif berarti ya.
3: Di mana-mana ada di telepon.
0: Iya.
3: Pak Umar, saya di Jalan Bintan nih. Nanti saya jumpa ya lah, tunggu di situ, saya datang. cari dia nggak jumpa-jumpa karena memang okay. Mana dia?
0: Iya iya iya.
3: Dibilang dia pagar batu, dia pagar batu di Sungai Jang, Sungai Jang dia balik ke Batam lah. Tak iya kan, tak kita nggak tahu. Tapi sama ini dia jumpa katanya.
0: Iya iya iya, baik kalau gitu.
3: Nah, ada kan daya tancapnya kan?
0: Oke, ada dong. Dari Nomo Koswoyo nanti.
3: Salam-salamnya Tamara Utama.
0: Iya.
3: Untuk Bang Ardian Buta Barat berserta keluarga.
0: Baik.
3: Panjang umur umur rezekinya, rumah tangganya saya langgam-langgam ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak.
3: Yang pertama Pak Demang ya?
0: Iya, Pak Demang.
3: Pak Demang, Bang Uya ya.
0: Baik.
3: Yudhoy Nangut ya, Mbah Mus, Bu Sinta,
0: okay.
3: Putra Jawa, ya, Mak Ros,
0: Mak Ros juga, ya,
3: Pak Marlis Marka,
0: baik,
3: jatuh untuk Bang Herman,
0: Bang Herman,
3: Bang Udin, Jang Merdu, Putri Merica, Mak Rosi, ya semua semua lah batu sepuluh okay. Juga, ya,
0: Pak, ya, baik,
3: yang di Puncak Bunda Yeni, ya,
0: oke. Okay.
3: Yang di Ijang ini, Mak Dani, Bunda Epa, Zaki, semua lah ya.
0: Baik.
3: Ibu Napsia,
0: Ibu Napsia, okay.
3: Ibu Mau Cuma Ica Manyoro Mahinda ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Prabu, Selina Piu, Bangga Perdi Terbeka, Pak Bu Isal Bukan Baru, Bu Yus.
0: Baik.
3: Pak Jumali.
0: Oke.
3: Okay. Amza Yusuf, Ika, semuanya lah.
0: Oke deh.
3: Jambi, Jalida itu untuk Reda Palu, Nona Pika di Manado, Kang Irwan Bandung, Tegin dari Bogor, Sulawesi Udin, Tayudin Minahasa ya, semua ya.
0: Oke.
3: Okay, Kak Deli juga di Batu Lima, jangan lupa bang ya.
0: Baik, Pak Umar.
3: Semua-muanya bang.
0: Oke. Okay.
3: Dari penelpon dari A sampai Z
0: juga ya.
3: Disenggol semua, kalau tak tersenggol jangan marah ya.
0: Senggol jangan marah, oke baik.
3: Itu aja bang.
0: Iya Pak Umar.
3: Abang mudah-mudahan panjang umur-umur.
0: Amin.
3: Ya
0: Rabbal Alamin.
3: Besok anak sekolah ya, belum kan?
0: Belum, belum, belum.
3: Belum kan tanggal 20.
0: Iya tanggal 20 insya Allah ya.
3: Masuk serentak semua SMA juga ya.
0: Iya.
3: Iya lah bang.
0: Baik.
3: Penuh dengan hati-hati dan kesabaran ya.
0: Oke.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Kijang, penelpon yang ketiga. Ruang Rindu, selamat malam, Mak Dani.
4: Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Saya Mas Artian.
0: Alhamdulillah.

0: Lagu nostalgia dan juga lagu lawas Indonesia. Pas banget nih. Nah,
1: Lagu apa ya?
0: ya kalau yang nostalgia,
1: Kereta Senja.
0: ah, Kereta Senja. Iya, Kereta Senja. Oke, dari Mas Nito Wijoyo nanti Kereta Senja. Oke. Lanjut
1: Mas
0: Dani.
1: Salam,
0: ah, salam ya. Ya.
1: Terutama buat Mas Adrian, selamat bertugas. Baik. Pulang hati-hati, jaga keselamatan sampai ya. Di rumah nanti ya, Mas Adrian ya.
0: Baik.
1: Buatnya tadi Pak Umar.
0: Buat Pak Umar.
1: Ya, Pak Demang.
0: Pak Demang.
1: Pasti. Bunda Sulami, Bunda Sra okay. juga ya. Kak Pia. Bang Yusuf.
0: Bang Yusuf.
1: Husuf sama Hamzah Husuf ya.
0: Iya.
1: Nah, buatnya. Bu Yusuf ya. Ini Kuki Merica.
0: Merica.
1: Deli. Ibu siapa namanya nih? Yang di Kampung Jawa, aduh ibu siapa lupa ini.
0: Nah, yang ingat aja Mbak Dani ya.
1: Nah, ya. Oke lah, salam satu untuk semua aja lah ya Mas Ardennya tanpa terkecuali.
0: Baik Mbak Dani.
1: Gak lupa juga buat Bung Aye di Bengkulu.
0: Baik.
1: Semoga sehat menjalankan ya. Tugas.
0: Baik.
1: Makasih Mas Ardian
0: atas
1: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Dani di Kijang. Ya baik, kita menuju ke live chat dahulu sebelum kita putarkan lagu ya. Ada dari siapa nih yang pertama tadi. Kita scroll-scroll dulu ya. Kita baca deh yang sudah menyapa ya. Ada Bos Sukari, Waalaikumsalam Bos Sukari. Malam juga, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Bos Sukari dari Citandu, daerah Malingping, Lebak, Banten ya. Abang mau ditip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Saya selalu buat semua ya di sana, di Lebak, Banten. Oke, doanya Abang semoga saya selalu dan diberikan umur yang panjang dan juga untuk keluarga. Citandu, nyimak terus sambil mungkusin kerupuk ya. Dua rotan ya maksudnya ya. Di rumah bosku di pasar Kereta Harja. Baik, lanjut. Siapa lagi yang menyapa? Kita scroll pelan-pelan ya, khawatir enggak kebaca nih. Oke, Kak Sophia Bubble atau Yuk Sophia ya. Waalaikumsalam Yuk, Yuk Sophia. Kemudian juga Nurul Karangan 1. Nurul Karangan 1 request lagu Bang Dealova. Oke, okay. Kalau untuk lagu Dealova itu kumpulan lagu 2000-an ya. Kita sampai dengan tahun 90-an nih, Adik Nurul. Mungkin bisa request lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya, kita edisi malam hari ini ya. Kemudian juga Kak Nia Yusti, Waalaikumsalam Kak Nia, malam juga. Lanjut Andre Putra, halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kabar Andre Putra? Saya selalu buat Andre Putra ya. Baik, nanti di line WA-nya nanti kita bacakan dahulu ya. Kita putarkan lagu yang sudah di request ya untuk malam hari ini. Kita tunggu giliran nih untuk bisa menyapa dan membacakan salam-salam dari pendengar setia kita Pro 1 ya. Baik, di sesi yang pertama kita dengarkan dahulu lagu dari Tantowi Yahya, Sebiduk di Sungai Musi, dan juga dari Nomo Koeswoyo, Layar Tancap.

0: terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Tajupina nanti kita bacakan ya di live chat TikTok-nya ya. Kita sapa dulu di line WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Afian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Lukman di Teluk Bakau, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya, baik alhamdulillah kalau gitu. Jadi sembari mendengarkan radio nih, apa nih kegiatannya?
1: Gak ada lah yang kegiatannya kalau udah malam nih.
0: Ya. Gak ada ya.
1: Gak ada jadi, kegiatan ya. Iya,
0: jadi sembari duduk bersandar ngopi kah?
1: Ya sambil ngopi aja lah ya.
0: Sambil ngopi ya, baik kalau gitu. Jadi malam ini mau didengarkan lagu apa?
1: Tak ingin sendiri aja.
0: Sendiri?
1: Tak ingin sendiri.
0: Oh, tak ingin sendiri malam ini, tak ingin aku sendiri. Gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oh, begitu.
1: Ya, betul ya.
0: Oh, betul. Baik.
1: Iya.
0: Baik. Oke, nanti dari mau versi Dian Piscesa atau Rintu Harahap nih? Oh, Dian Piscesa biasanya ya? Atau
1: Dian.
0: Yang mana?
1: Dian Piscesa.
0: Oh iya,
1: Dian Piscesa.
0: Oke, yang Dian Piscesa. Baik. Oke, silakan nih
1: salamnya. Salamnya pertama Ardian, selamat malam sama tugas. Ya. Tadi yang pertama ada Pak Demang. Terus ada Pak Umar juga, ada Mak Dani, ada Yusuf juga, ada Kak Serina, ada Mas Prabu, terus ada Pak Ujah Yusuf, terus ada Pak siapa, ada yang muncul juga, ada Terinda, ada Bang Andi juga, terus ada Ilek juga, ada Pak Pumis. Terus ada Kak Belian juga, ada Mak Cima, terus ada ini, ada Ria di Bangka Belitung kemarin pernah masuk.
0: Oh iya, baik.
1: Pokoknya salam semua layan dari telepon yang pertama sampai terakhir.
0: Baik.
1: Salam semua tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Bu Ardian, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lain telepon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, untung cepat diangkat, kalau tak dah mati, dah lepas, dah tidur dah.
0: Baik, iya
2: selamat
0: nih.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam Kak Berlian, ramainya anak gabung masuk nih ha. Masih ada beberapa yang nak kita bacakan dari, juga nih ha.
2: Dari sebelah tadi sama Adi tadi nak ke sini dah ada lagu pula. Jadi balik lagi ke sini.
0: Kemudian
2: lagu apa kita?
0: Lagunya kita nostalgia dan juga lagu lawas.
2: Lagu apa ya? Yang pertama kali aja lah.
0: Yang pertama di dalam hidup ini. Yang itu ya? Bukan ya? Bukan
2: terputus ya? Suaranya nih. Sinyal mungkin tak ada nih.
0: Terputus-putus, sian, betul ya.
2: Itulah.
0: Yang pertama kali, sebentar.
2: Denyut jantung di dada, gitu.
0: Itu apa ya judulnya?
2: Sebentar. Yang pertama kali.
0: Oh, yang pertama kali. Sebentar dulu, khawatir kita nanti salah nih. Yang pertama denyut jantung di dada. Bentar, denyut jantung di. Kita lihat liriknya
2: siapa
0: nih.
2: Siapa penyanyi dia tuh ya?
0: Sebentar, denyut lagu-lagu. Ntar kita cek yang dulu nih, takut salah apa ya judulnya. Oh ya betul lah, yang pertama kali ya. Betul. Saya untuk
2: kan.
0: Iya.
2: Yang nyanyi dia cuma kakak lupa siapa.
0: Ini Ance dan Pance.
2: Almarhum ya kan?
0: Iya, Pance Pondang.
2: Iya, itulah kadang sering lupa penyanyi dia.
0: Iya, itulah. Saya pun macam itu juga, kadang lupa kan? Kadang lupa apa judulnya, liriknya.
2: Yang pertama tadi siapa masuk?
0: Yang pertama tadi siapa lah ya? Pertama Pak Demang. Pak Demang yang pertama.
2: Pak Demang.
0: Ya. Yeah.
2: Oh, iyalah, ikut salam Pak Demang ajalah buat Mak Dani juga, Ilek juga Yusof, buat Pak Amjad Yusof. Nanti kalau masuk Pak Amjad Yusof di fotokopi juga lagi.
0: Baik.
2: Buat penerbang pertama sampai terakhir, sampai yang panjang lebar gitu, yang belakang nak masuk juga
0: kasihan. Oh, panjang mau ceritanya ni panjang.
2: Iyalah, gitu aja, jangan buang lama-lama gitu.
0: Iyalah.
2: Buat Bang Ucok, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju line WhatsApp berikutnya nih. Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Ardian.
0: Waalaikumsalam Kak Aida, apa kabar?
3: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat. Masih kenal ya?
0: Alhamdulillah kenal.
3: Iya, dari suara gak asli lagi ya Bang Ardian.
0: Suaranya masih kentara ya.
3: Iya. Baga sehat juga.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Baik. Iya. Kalau di Karas apalagi gimana nih cuacanya?
3: Karas, cuacanya alhamdulillah lah berangin.
0: Berangin ya, sedap.
3: Mendung tadi dikit kan?
0: Iya. Lanjut.
3: Buah-buahan pun dah agak reda, tak ada lagi, durian dah habis.
0: Cepedak kan terakhir cepedak nih.
3: Cepedak itulah tinggal banyak. Cepedak manggis lah pun separuh habis.
0: Iya. Jadi oke. Kak Ida, malam
3: lagu
0: ini
3: apa,
0: lagu
3: Adian?
0: Apa pilihan kita, nostalgia atau lagu lawas?
3: Lagunya apa ya, judulnya gini. Coba ya, liriknya gimana?
0: Liriknya gimana tuh? Coba.
3: Mungkin salah menilai ya. Mungkin ku salah menilaimu gitu ya.
0: Mungkin ku salah menilaimu.
3: Akan kuduakan cintamu. Macam mana ya?
0: Gimana sih?
3: Tak tahu lirik nih. Jauh

0: bisa. Eh bukan, mengapa masih saja kau ragukan diriku?
1: Ragukan cintaku,
0: Ketulusan
1: ketulusan
0: hatiku,
1: hatiku,
0: ku
1: ku
0: persembahkan
1: persembahkan
0: hanya
1: hanya
0: untukmu.
1: untukmu.
0: Oh ya, oh, takut.
1: Itulah. Apa judulnya?
0: Jangan salah menilai, jangan salah menilai.
1: Ya, ada tak?
0: Ada
1: Boleh.
0: sepertinya. Jangan salah menilai, ada. Dari Tagor, Tagor ya. Tagor apa? Entar, pangan.
1: Cewek ya?
0: Ini yang cowok nih.
1: Maunya cewek.
0: Oh, cewek pula. Jangan salah
1: lah.
0: menilai.
1: Mau lihat, Pon.
0: Bentar, bentar.
1: Kalau cewek itu siapa yang nyanyi biasanya ya?
0: Jangan salah menilai, entar. Ada memang nih. Saya kecek dulu nih. Jangan salah menilai.
1: Jangan kau salah menilaiku. Pokoknya cewek enak lah.
0: Cewek-cewek ya, baik-baik nanti kita carikan nih.
1: Oke, salam dulu.
0: Ya.
1: Kalau lagu Lhada tuh senang hati kita
0: oh,
1: ya
0: ya
1: dengar
0: nanti.
1: Menilainya.
0: Ah, Rani Simbolon nanti. Oke, okay, Rani Simbolon.
1: Terserah aja lah.
0: Oke.
1: Salam buat Bang Adian sekeluarga,
0: ya.
1: Semoga sehat selalu, diberikan
0: ya.
1: Rezeki, dijauhkan segala bahaya semua kita.
0: Iya.
1: Amin. Buatnya tadi Mak Belian ya. Buatnya Kak Serina Q juga.
0: Yeah.
1: Buatnya Kak Damerdu, buatnya Pak Putri Marija, Mas Prabu, Mang Ile.
0: Yeah.
1: Buatnya apalagi ya? Bang Awang, Bang apa Bang Udin.
0: Bang Udin, yeah.
1: Buatnya Mak Yang Ucu.
0: Yeah.
1: Buatnya itu apa ya? Di Sebelah Panjang itu apa Bang Jais ya?
0: Bang Jais, ya. Yeah.
1: Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Buatnya apalagi ya? Bunda Pak Umar tuh buatnya ke apa ya? Ke apalagi tuh Bang Adian selalu masuk ke sini tuh.
0: Banyak nih nama kakaknya.
1: Ya, ya Mas, sebelumnya tadi masuk siapa? Sebelum Mak Belian.
0: Ada Bang Lukman, Mak Dani.
1: Oh, ya lah salam kenalan juga lah.
0: Iya.
1: Mak Lukman tuh udah kenal, Mak Dani juga.
0: Iya.
1: Semua masuk nanti di senggol ya.
0: Baik, oke.
1: Okay. Makasih tunggu salam nilainya.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di WhatsApp dahulu kita baca ya. Tadi ada Bang Hamzah Yusuf nih, Bang Hamzah Yusuf ya. Oke, nanti Bang Yusuf ya, bentar ya, kita angkat dulu teleponnya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Yusuf, Bang Hamzah Yusuf ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya dari Dedi Dores dan Mayang Sari, jangan pisahkan. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanpa terkecuali, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Bang Ardian, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu melalui udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, kita menuju ke Yusuf di Batam. Ruang rindu, selamat malam Yusuf, brother.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, panjang umur lah ya.
2: Panjang umur, murah rezeki bang.
0: Murah rezeki, amin ya robbal alamin. Kalau gitu, ramenya malam ini.
2: Iya bang, lagi di Kaliban ini.
0: Oh, lagi di?
2: Di Kaliban.
0: Kaliban itu tempat apa tuh?
2: Di sini kayak tempat-tempat santai-santai di taman, tapi
0: taman.
2: Ada jalan-jalanan gitu
0: oh,
2: bang.
0: Oh gitu, ada taman, apa namanya? Kalau taman tuh kadang-kadang, tapi nggak remang-remang kan?
2: Beda-beda.
0: Beda ya. Oke, di sana biasanya ada warung kopi barangkali, tempat makan, resto dan sebagainya.
2: Di sini banyak sih bang, ada kafe, ada warung
0: iya.
2: kopi, jajanan gitu sih.
0: Oke, iya.
2: Baik. Pokoknya semua ada.
0: Semuanya ada ya, oke. Yang lagi sendiri nggak jadi sendiri gitu ya.
2: Betul, asal pandai aja.
0: Asal pandai aja pokoknya, pandai ngolah gitu ya kata orang.
2: Pandai bawa diri aja.
0: Oke, lanjut. Yusuf, malam ini kalau memang ada waktu, kesempatan, ada pilihan lagunya?
2: Saya meminta lagu dari Pambers.
0: Pambers, ya. Pambers. Yang mana satu Pambersnya nih?
2: Yang Gereja Tua aja.
0: Gereja Tua, asik. Malam ini. Hujan rintik-rintik, asik.
2: Itu song aslinya ya bang, lagu yang sering diputar itu Gereja Tua itu song aslinya ya?
0: Iya, Dia ada versi 2 loh. Mau yang dengar versi 2 enggak?
2: Yang 2 aja, Bang. Kayaknya yang pertama kurang enak.
0: Kurang enak ya, yang versi 2 aja ya.
2: Iya, versi 2 aja.
0: Oke, soalnya Abang juga jarang dengar yang versi 2 nih. Katanya sih enak sih, apalagi pakai terasi, enak, sedap.
2: Beda.
0: Iya. Oke,
2: iya, soalnya okay. Soalnya kemarin saya kan mutar lagu yang gereja tua yang mungkin saya versi 2. Versi pertama udah pernah diputar, kayaknya kurang enak.
0: Oh, gitu. Ini kita versi 2 ya.
2: Dua aja, gas, okay, gas.
0: Oke, gas. Nanti, oke. Okay, tunggu aja nanti, insya Allah.
2: Salam dikir, Bang, ya.
0: Oke, okay, silakan salamnya.
2: Yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat, selamat malam, salam bertugas. Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala hal-hal yang sulit iya. Dalam hidup. Mm-hmm. Salam juga buat salam spesialnya buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Ngenang, semoga sehat. Buat emak saya yang ada di Pulau Jalo, Batam, yeah. Semoga dalam keadaan sehat juga. Salam tadi buat yang udah masuk, ada Pak Demang ya.
0: Pak Demang, iya, yeah, Pak Demang tadi.
2: Ada Pak Demang, ada Pak Umar tadi Pak ya.
0: Umar.
2: Ada Bang Udin juga,
0: Bang Udin,
2: Bang Udin, Bang Lukman, buat juga Kak Berlian,
0: Berlian.
2: Buat Kak Deni, mm-hmm. Buat Mama Dani tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia, iya. Buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu juga, Mama Rosi, mm-hmm. Dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir, Bang.
0: Baik.
2: Oke, okay. Terima kasih Bang Ardian,
0: yeah.
2: Salam sehat selalu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Hamzah Yusuf ya. Baik, kita pending dulu untuk menerima penelpon ya, apalagi di malam hari ini. Cukup ramai malam ini ya. Kita oke, okay, tadi Bang Yusuf ya di Kaliban ya, salah satu taman apa namanya tuh, tempat rekreasi lah ya, tempat santai kayak seperti di alun-alun gitu ya. Ya, di Kaliban ya, oke, Kaliban Batam ya. Oke, untuk Kak Nianusti, kakak putarkan lagu lawas untuk ulang tahun mama saya hari ini dong ya. Apa ya lagu lawasnya, nanti kita putarkan nanti dari Elite ya, dari Elite kado ulang tahun ya, spesial untuk mamanya Kak Nianusti. Kita lanjutkan yang menyapa Kak Titi, Kak Titika. Waalaikumsalam kakak, saya selalu buat Kak Titi 0621 ya. Oke. Okay. Lanjut, siapa lagi nih yang belum saya sapa? Sebentar ya. Tadi Bos Sukari udah dibacain ya. Oke. Okay. Ada Manti, siapa nih? Mantili Yogi ya. Oke, okay. Malam Mas Bos, malam juga nih Pak Bos ya. Lanjut dari Alim, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Bang Alim ya. Oke, okay. Kemudian juga siapa nih yang belum dibaca ini ya. Oke, okay, nanti kita lanjutkan ya untuk membacakan. Tadi sudah. Oke, okay, tadi Andre Putra sudah ya, Andre, Bang Andre Putra ya. Lanjut yang belum sempat terbaca lagi tadi, siapa lagi nih. Oke, okay, malam ini kita lagunya lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya. Di era 80 hingga 90-an ya. Di line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya.

Oke. Sebentar nanti untuk Kak Dinda ya. Kita putarkan lagu ya Kak ya. Apa kabar Om? Sehat selalu, baik, alhamdulillah sehat. Ini buat Bang Alim, kita nama kita gak ada Syahnya ya. Ardian aja, Ardian Huta Barat ya. Bukan Ardian Syah ya. kebablasan berarti ya, baik. Kalau gitu nanti kita bacakan lagi ya. Dan juga kita terima di line WhatsApp dan juga di live chat barangkali untuk kita bacakan. Kita dengarkan lagu nih untuk berikutnya. Ada lagu dari Mas Nito Wijoyo dengan Kereta Senja. Dan juga lagunya Kak Nia Yusti tadi ya. Katanya requestnya lagu ulang tahun buat Mama. Baik. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Mas Nito Wijoyo, Kereta Senja.

0: Silakan yang ingin berinteraksi bersama kami ya di telepon 0771 27 100 sudah tersambung nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Wah, ini jauh-jauh dari Yuda Winangun ya?
1: Udah pindah.
0: Udah pindah. Pindah kemana?
1: Pindah planet Mars.
0: Ke planet Mars. Ke ini ya, planet merah gitu ya.
1: Sekali kan.
0: Oh iya, enggak apa-apa sekali kan. Suasana sana kan masih.
1: Habis kalau di sini kan nyangkut terus.
0: Iya, lagian kalau di planet Mars tuh banyak perumahan gitu ya.
1: Sana kan bebas mau kaya mau apa.
0: Iya, tidak ada level gitu ya. Semua sama ya. Baik, Bang Uya, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ardian gimana?
0: Saya juga alhamdulillah sehat walafiat. Oke, okay. Syukur, alhamdulillah. Jadi malam ini apa nih kegiatan sembari mendengarkan siaran radio nih?
1: Ada bareng-bareng aja.
0: Bareng-bareng.
1: Santai-santai.
0: Kayang gitu ya.
1: Kadang nempel dinding, kadang yeah, kayak.
0: Gitulah ya. Pokoknya sehariannya begitulah ya. Baik, kalau gitu malam ini Bang Uya, kita lagunya lawas dan nostalgia.
1: Minta lagu ini apa dari Frankie dan Jen.
0: Frankie and Jen. Lelaki.
1: Kereta malam.
0: Oh, kereta malam. Kirain ya yeah. Itu.
1: Kereta kita gitu, kita gitu.
0: Wah, itu lain tuh. Itu dangdut, kereta malam itu.
1: Oke. Okay. Ada.
0: Kereta malam ya. Sebentar. Kereta malam. Siapa tadi? Frankie.
1: Frankie and Jen.
0: Frankie and Jen. Oke, okay, sebentar. Kereta malam. Soal tadi kereta senja, ini sekarang kereta malam lagi nih.
1: Kereta malam.
0: Kereta malam Frankie, sebentar kita cari yang Frank and Friend. Oke, okay, kereta malam ya Frankie. Yes, yes.
1: Ada
0: nih.
1: Oke. Okay. Salamnya banyak apa sih Git nih?
0: Salamnya ya kalau bisa ya menyesuaikan lah.
1: Sisanya lewat chat aja.
0: Sisanya lewat chat aja. Nanti kita sambung baca.
1: Oke lah, lanjut aja.
0: Kereta malam itu sama dengan perjalanan gak lagunya?
1: Perjalanan ya?
0: Iya, makanya saya bingung nih.
1: Untuk seorang ibu
0: iya.
1: Di hadapanku.
0: Judulnya sini perjalanan.
1: Iya, perjalanan ya?
0: Iya, perjalanan ini.
1: Beda lah.
0: Oh, beda
1: ya? Orang udah serius dia pulang.
0: Iya,
1: itu Ebit Gade tuh.
0: Iya, ini ada Frankie and Jen Perjalanan.
1: Apa sama lagunya?
0: Iya, pokoknya tadi perjalanan ini. La la la la la na na. Pokoknya ada lah Frankie and Jen, ada.
1: Ada kan?
0: Ada. Tenang aja.
1: Kalau nggak ada nanti tagih terus ya.
0: Pokoknya oke, ditagih aja. Pokoknya gitulah perjalanan ini. Ya gitu lagunya. Kalau enggak tadi kan dugi dagi du.
1: Nanti lain pula cerita kan.
0: Enggak apa-apa.
1: Campak ke Pro 1.
0: Itu kata Pak Demang tuh, Tanjung Pinang tidak ada kereta malam, Uya kata dia. yang ada tuh kereta angin ya.
1: Adanya apa?
0: Itulah.
1: Pak Demang kan malam-malam suka anu dia.
0: Iya.
1: Loncat sana sini kan.
0: Iya, Pak Demang biasa kalau enggak dia enggak kereta malam, dia gerobak malam.
1: Dia lagi mikir nih, mau ngopi tak ada cangkirnya lagi.
0: Iya itulah, gak apa-apa pakai tanda tangan aja.
1: Batu kelapa.
0: Iya boleh juga, gak masalah.
1: Oke, ya. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Oke, Bang Ardian ya, sama bertugas.
0: Baik.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Terus, Bapak Demang tadi.
0: Bapak Demang.
1: Tak tahu sekarang di mana posisi dia tuh.
0: Iya, ya pasti bukan di atas.
1: Tadi bilang di rumah.
0: Iya.
1: Tadi sepi laut.
0: Sepi laut. Ya gitu lah Pak Demang ya, biasanya gitu lah dia kayak apa ya.
1: Tadi siang dia jadi ini kan, apa? Brand ambassador.
0: Luar biasa.
1: Api biru.
0: Api biru.
1: Lagi di api biru katanya.
0: Luar biasa ya. Api biru ya.
1: Sekalian promosi.
0: Promosi. Kan? Api biru saya
1: ingat. Oke, buat Pak Umar tadi. Semoga sehat selalu Pak Umar.
0: Amin.
1: Terus Mama Dani juga.
0: Mama Dani juga ya.
1: Bang Ileng,
0: Ayah
1: Mucu, Mbak Berlian, Mbak Rosi, yang Batu Lima, tak pernah lupa.
0: Iya, selalu
1: ingat
0: lah ya. Taka Deli ya.
1: Lama tak jumpa.
0: Iya, ini
1: Yang tak pernah jumpa.
0: iya, ini biasanya lagi cuci baju nih kayaknya nih.
1: Pak Demang yang tahu.
0: Iya, Pak Demang
1: besok pakai baju apa Kak Desi?
0: Pakai baju putih lah besok upacara soalnya.
1: Oh, upacara biasanya hari Senin ya?
0: Iya.
1: Pakai dasi.
0: Pakai dasi SD gitu. Lanjut.
1: Oke. Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Ah, yang dipenyengat jangan lupa ada tidur mungkin. Mm-hmm. Bunda Permata.
0: Iya, biasanya gitu
1: lah. Buat semuanya. Tadi Yusuf tadi ya?
0: Lagi di Kaliban.
1: Jangan banyak makan-makan apa Yusuf.
0: Iya, lagi di
1: jaga
0: Kaliban.
1: Kesehatan.
0: Iya, tadi udah pesan sama Yusuf itu kurang-kurangin makan plastiknya gitu.
1: Untuk didaur ulang.
0: Okay.
1: Oke lah, sehat selalu buat Baik. Semuanya. Selamat ya. Mendengarkan, selamat malam.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Uya tadi. Nanti kita tunggu Kak Dinda di Bogor tadi ya. Ada Pak Sabran atau Bang Sabran di Riau tadi ya. Salamnya untuk keluarga di Tanjung Unggat. Dari Bang Sabran Riau ya. Bang Sabran Riau atau Pak Sabran Riau. Salamnya untuk keluarga di Tanjung Unggat. Juga buat Kak Vera Bawean, salam untuk kawan-kawan di Tanjung Pinang ya. Juga buat anak-anak muridnya juga nih Kak Vera, disalamin ya orang tuanya gitu kan. Kita ke penyalai dulu ya.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kak Jamila. Kak Jamila apa Mak Jamila nih?
2: Mak Jamilah, Kak Jamilah pun tak apa juga.
0: Saya panggil.
2: Oma Jamilah pun tak apa.
0: Iyalah.
2: Kalau
0: grand, saya panggil
2: Oma
0: ini. Grandma aja, grandma. Baik.
2: Lagu apa malam ni?
0: Kita malam ni Mak Jamilah lagunya nostalgia boleh, lawas juga boleh.
2: Sepatu dari kulit rusa boleh tak?
0: Sepatu tahun dari kulit tuh? Rusa, saya cek dulu nih masih ada tak sepatu dia. Kalau tak ada, kita ganti yang kulit lain. Sepatu dari kulit rusa.
2: Iya.
0: Itu dana. Oke, dari ini ya. Ria Resti Fauzi ya.
2: Iya, ada.
0: Ada lagu dia nih.
2: Ayolah. Salam-salam sikit nih.
0: Iyalah tuh.
2: Salam-salam buat Rian, selamat malam, selamat tugas ya. Hati-hati pulang. Hujan tak sana?
0: Saya belum tahu nih sekarang ini macam mana. Cuaca agak-agak sejuk juga nih.
2: Oh, sama lah sini. Sejuk juga nih.
0: Agak-agaknya nak hujan juga lah, tapi tak tahu juga kan.
2: Janganlah hujan, Pinang banyak jemur.
0: Oh, iya ke? Iyalah. Yang jemur ikan masin nanti tak kering.
2: Ikan asin di sini, ikan asin yang jual nih.
0: Baiklah kalau gitu nih. Mak Jamilah, salam dia buat siapa? Silakan.
2: Bang Kumar ya, Bang Umar, Mas Prabu. Baik. Kak Belian, siapa lagi ya? Kak Belian.
0: Kak Belian, lanjut.
2: Marika ya.
0: Oke, okay, Marika.
2: Puteri Marica.
0: Oke.
2: Okay. Buat Arian, sama tugas hati-hati pulangnya. Kalau hujan pakai payung.
0: Iya deh, iya Mak Jamilah pastilah nih pakai payung saya kalau hujan. Naik motor sambil berpayung ya.
2: Iya. Oh iyalah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Jamila di Pulau Penyalai ya. Kita lanjutkan Pak Kumis ya. Sebentar Pak Kumis. Ya nanti deh Pak Kumis ya. Ada Kak Dinda nih. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam Mardian, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa ya kalau bahasa Sunda
3: apa
0: Sabraha ya apa sih Sabraha
3: apa sih
0: kalau apa kabar itu kalau bahasa Sundanya apa
3: kumaha damang
0: oh iya kumaha damang Sabraha tuh berapa ya Allah
3: bukan Sabraha
0: apa
3: Sabaraha
0: oh Sabaraha iya kumaha damang Kak Dinda
3: pangestu alhamdulillah sehat walafiat
0: ya.
3: Ardian gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Keluarga semua sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah Kak.
3: Ya udah pulang nih dari rumah neneknya nih. Besok sekolah kan?
0: Iya besok sekolah. Itu tapi kalau di itu di Bintan ya kalau nggak salah besok sekolah. Kalau kita kalau Tanjung Pinang itu kalau anak SD ya itu tanggal 20.
3: begitu. Dia, lain lagi ya? Ya,
0: kabupaten sama kota beda nih sistem hari masuk masuk sekolahnya gitu. Atau awal masuk sekolah.
3: Masuk sekolahnya berarti di minggu depan ya?
0: Iya, di minggu depan.
3: Senin depan.
0: Iya, Senin depan.
3: Iyalah, apapun pokoknya itu ya, jadi saat ini kan tahun ajaran baru kan gitu
0: ya. Ajaran baru, ya. Pokoknya serba baru deh pokoknya.
3: Pokoknya serba baru, bajunya baru, baju seragamnya baru, tasnya baru, sepatunya baru, anak-anak tuh kan.
0: Pokoknya serba baru lah pokoknya.
3: Ah iya, lagu apa sih malam ini?
0: Kita Indonesia malam kah? Ini iya Indonesia lawas dan nostalgia.
3: Indonesia lawas dan nostalgia.
0: Iya.
3: Lagunya siapa ya, Dian?
0: Siapa kira-kira?
3: Siapa? Elpamas boleh?
0: Elpamas. Lama tak dengar suara dari Elpamas nih.
3: Iya, pilih lagu yang lama-lama tak dengar itu. Jadi Elpamas Pak Tua.
0: Pak Tua sudahlah.
3: Iya, lagunya dia punya apa? Liriknya ada pesan moral.
0: Iya betul.
3: Tapi ini ngepit dia.
0: Iya pokoknya. Orang bisa langsung, oh Pak Tua yang ini ya berarti.
3: Langsung bisa membayangkan begitu. Iya. Berarti kalau di jalan kita ketemu Pak Tua, langsung ingat lagu itu. Ya seperti itu ya, boleh ya?
0: Baik, ya.
3: Oke lah, kalau gitu doa terbaik untuk kalian, dengan keluarga, juga dengan tim ya, pulang nanti hati-hati.
0: Baik.
3: Mau jumpanya, selamat malamnya yang tadi pas klik pas Bang Uya tadi ya.
0: Iya.
3: Salam kenal ya untuk Bang Uya. Terus setelahnya tadi kakak atau ibu?
0: Iya.
3: Jamila.
0: Iya, Mak Jamila kalau
3: saya. Jamila, iya. Mak Jamila, selamat malam, salam kenal iya. Dari Bogor.
0: Ada lagunya loh. Ada.
3: Apa tuh?
0: Yang lagunya dari Jamal Mirdad.
3: Nah. Iya, Jamal Mirdad. Jamal Mirdad juga lagunya bagus-bagus luar dia.
0: Iya, itulah belum ada yang request. Nanti berikutnya Kak Dinda lah boleh request ya.
3: Keren. Lagunya Jamal Mirdad itu seperti apa tuh? Pokoknya keren-keren deh lagu dia tuh.
0: Iya.
3: Nusantara juga bagus.
0: Iya.
3: Itu apa jarang yang request lagu lagu-lagunya Jamal Mirdad itu.
0: Iya.
3: Oke, lanjut menyapanya juga lagi untuk Pak Demang ya, selamat malam.
0: Baik.
3: Mak Dani, ada Pak Umar juga ya. Next iya. Ke Ilek juga.
0: Ilek juga.
3: Nah, dan Bang Udin dan Pak Kumis dan next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
3: Berbagi waktu.
0: Ya, oke. Berbagi waktu.
3: Dilanjut dilanjut buat Ardian. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye. Dari Kak Dinda di Bogor ya. Kita baca dulu di line WhatsApp dulu. Ada Pak Kumis ya di Pancurlingga. Waalaikumsalam Pak Kumis. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis di Pancur, salam-salam. Yang pertama buat Bang Ardian yang lagi bertugas ya. Kemudian juga ada Mak Merlian, Kak Sarina QQ, Bang Lukman, Pak Umar Hamzah Yusuf, Pak Umar Hamzah Yusuf, Kang Irwan, enggak pakai koma lagi. Enggak ada tanda komanya nih Pak Kumis ya, tapi enggak apa-apa nanti saya coba nih. Mas kemudian juga ada Mas Prabu, Oma Sulami, Mak Dani, Eyang Ucu, Bu Yeni, Bu Sinta, Putri Merica, Dang Merdu, Mak Rika, Bang Udin, Bang Herman. Salam satu untuk semua di Bungkus Habis ya. Bungkus Habis plus ini ya. Secangkir kopi gitu ya. Requestnya lagu dari Mendiang Bruri. Kau begitu, aku begini ya. Oke, nanti kita usahakan nanti lagunya Pak Kumis ya. Buat Ardian, terima kasih. Pulang hati-hati dan selamat malam. Malam juga Pak Kumis. Oh, luar biasa. Kelakar. Betul-betul lawa. Anak gadis dia yang baju merah itu ya. Kita lanjutkan baca di line WhatsApp ya. RR Liana, waalaikumsalam, assalamualaikum mas, waalaikumsalam buat Mbak RR Liana ya, selamat malam mas, selamat malam juga, bertugas ya, terima kasih, sehat dan semangat mas, baik terima kasih perhatiannya, kemudian juga Bang Aswir, Assalamualaikum, selamat malam. Salam kenal dari saya, Wing dari Bintan. Salam kenal juga buat Bang Wing di Bintan ya. Bli Govinda dari Lampung. Waalaikumsalam buat Bli Govinda ya. Kumaha Damang. Oh gitu, betul Kumaha Damang. Oh Bos Sukari tadi udah dibacain loh. Kita bacain lagi deh. Cinta Citando nyimak terus sambil mungkusan kerupuk dua rotaan ya. Dua rotan apa RTAN nih ya singkatannya ya. Oke, sedang mungkusan kerupuk di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Kemudian Bang Aswir tadi ya. Oke, tadi udah dibacain ya. Wing dari Bintan tadi. Salam balik buat Kak Dinda. Oke, Kak Sarina kita angkat dulu deh kalau gitu ya. Oke. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Salam balik
5: Ruang Rindu, Dinda. Ruang berbagi okay, rindu.
4: Kalau gitu ya.
5: Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Artian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam ini,
5: Kak Sarina. Apa kabar, Artian? Sehat keluarga?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kak Sarina, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah. Kak Sarina, dengan izin Allah, sekeluarga hari ini sehat walafiat juga lah, Artian.
0: Bang Basul.
5: Macam mana ya cuaca Tanjung Pinang?
0: Cuaca Tanjung Pinang nih agak-agak sejuk-sejuk nih.
5: Samalah. Sama tadi juga, ya? Di Batam nih sempat hujan, udah panas lagi, udah hujan lagi. Udah petang baru ada agak redup-redup gitu. Pergilah ke Pantai Piayu Laut, Yan.
0: Oh, iya ke. Tapi tak kuat gelombang dia kan?
5: Dah. Sedaplah untuk anak kalau ada anak-anak main berenang gitu ya, Pak. Air dia pas betul dengan gigi pantai kita kami itu kan.
0: Oke.
5: Kadang ada juga ya? Kalau pergi ke pantai itu kena air kering kan.
0: Iya.
5: Kesian anak-anak terdapat berenang.
0: Iya, berarti tadi tidak berbahaya lah ya untuk.
5: Dah, alhamdulillah. Ya. Anak-anak sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Alhamdulillah wa syukurillah. Dah masuk SD tuh. Siapa? Si gadis kecil
0: udah yang pertama kedua udah naik kelas 2 sama naik kelas 3.
5: Oh Allah, alhamdulillah tak terasa ya Yan.
0: Tak terasa memang.
5: Kami yang tak terasa tapi Ardian dengan Ayang Beb terasa. dah naik kelas 3 itu. Siapa namanya yang pertama?
0: Yang pertama Colby.
5: Colby itu kan perasaan baru je.
0: Itulah.
5: Yang kedua dah kelas 2 kan.
0: Yeah.
5: Apa Said? Apa namanya?
0: Yang kedua Zaid.
5: Zaid. Mm-mm. Tambah lagi yang ketiga. Dah berapa umur Dayan?
0: Yang ketiga 3 tahun.
5: Oh, alhamdulillah. Dua pangeran, satu bidadari dah cukup lah Ardian.
0: Terbalik. Dua bidadari, satu pangeran.
5: Dua bidadari?
0: Iya, dua bidadari.
5: Yang kedua apa?
0: Yang kedua, yang kedua laki-laki. Yang ketiga perempuan.
5: Oh, yang ketiga ini perempuan. Siapa nama?
0: Aiza.
5: Oh, Aiza. Tak tahu Kak Sarina. Ardian dah tiga.
0: Dah.
5: Seperti juga sama Adi. Ngata baru dua. Rupanya dah tiga.
0: Iya juga. Itulah. Tiga-tiganya pangeran semua.
5: Pangeran dia. Tiga-tiga pangeran dia. Ya Allah. Alhamdulillah. Wasyukurillah.
0: Bakal cari bidadari lagi tuh yang keempat. Agak-agaknya tuh kawan.
5: Supaya dapat dua pasang. Yalah, semoga keluarga Ardian diberikan kesehatan selalu.
0: Iya, baik.
5: Dikelilingkan dengan orang yang baik-baik.
0: Amin,
5: ya Ardian. Insyaallah. Insyaallah pokoknya rezeki Ardian mudah gitu dipelancarkan dengan pekerjaannya Ardian.
0: Amin,
5: ya. Untuk keluarga. Lagu tahun berapa kita malam ini,
0: malam
5: Ardian?
0: Malam ini kita nostalgia lagu-lagu lawas juga.
5: Nostalgia. Ini masuk tak ya?
0: Apa tuh?
5: Dewi Purnama. Demi kau bahagia katanya.
0: Demi kau bahagia. Baik. Demi Dewi Purnama sebentar.
5: Kalau tak salah tahun 87 atau apa itu?
0: Iya. Demi kau bahagia. Ada nih barang tuh ada. Itu Bang Masur apa kabar nih? Lama tak dengar suara nih.
5: Alhamdulillah sehat. Ini ditanya Ardian, apa kabar Bang Hur?
6: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Ini pasti lagi baring-baring nih.
5: Pandai. pasti lagi baging-baging. Biasalah bapak-bapak kalau istirahat jam segini baging-baging pegang HP.
0: Tak pergi mancing ke?
5: Kata Ardian tak pergi mancing. Tak pergi mancing.
6: Oh tidak, air tak ada surut.
0: Oh tak ada surut.
5: Pasang terus. Tadi je lah petang tadi kan masih pasang itu Ardian.
0: Oh banyak air lah. Itu kalau
5: jadi bukan tengok di pantai Piayu Laut tadi kan. Kalau mancing itu dia nak ada air agak kering-kering sikit ya.
0: Itulah cara dia, air dia disedot pakai mesin air.
5: Yelah pokoknya Kak Sarina salam satu baik untuk semua aja Ardian ya.
0: Iya Kak.
5: Semoga kita diberi kesehatan selalu. Amin. Begitu juga dengan ya keluarga Rabah. Ardian ya.
0: Iya.
5: Semoga keluarga Ardian disayang ya banyak orang. Makasih ya. Amin. Makasih Ardian ya.
0: Sama-sama Kak.
5: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Sarina bersama Bang Mashur di Tanjung Piayu ya. Saya ingat terus ya waktu berkunjung ke rumahnya Kak Sarina ya, terlebih lagi menikmati masakan ikan ya, pokoknya masakan yang enak banget ya, masih terasa di lidah nih. Oke kita lanjut nih, oke Bang Azwir terima kasih ya udah memberikan mawarnya ya.

Baik, sehat selalu juga buat Bang Jardin ya. Kita lanjut, Bang Azwir, Kak, bisa request lagu Malaysia enggak, Kak? Oh, kita malam ini belum ya, karena lagu-lagu Malaysia itu masuk ke di kategori lagu-lagu mancanegara. Sedangkan untuk malam ini kita lagu-lagunya lagu Indonesia ya. Indonesia dari era 80 hingga 90. Nah, untuk lagu-lagu Malaysia bisa di request nanti kalau memang di Ruang Rindu di segmen lagu-lagu mancanegara. Nanti boleh request ya, sesuai dengan tahunnya juga ya. Kalau gitu kita dengarkan dahulu ya di line WhatsApp, nanti kita bacakan. Kita dengarkan lagu dari Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri. Dilanjutkan lagu dari Ance Pance yang pertama kali. Oke, buat Bang Aswiri ya. Oke, karena diomongin lagunya Jamal Mirdad ya. Oke, nanti lagunya judulnya Jamila. Baik. Oke, nanti ditunggu aja kalau ada waktu kita putarkan ya. Oke, lagunya nih buat Mak Jamila nih ya. Oke, nanti aja ya kalau ada waktu kita putarkan.

0: saya Melia Namanuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kita sapa ini untuk Kak Dinda di Bogor dari Pak Demang, katanya Kak Dinda atas dahar. Kemudian juga Pak Bang Uya nih, Bang Uya katanya salam kenal balik buat Teh Dinda di Bogor ya, dari Bang Uya di Yudo Winangun. Kita menuju ke Bintan nih, Bintan Timur ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Ganti Roger dengan siapa?
1: Dengan Beli Govinda di Lampung.
0: Oh, dengan Beli Govinda tadi di Lampung ya.
1: Abik pun.
0: Kenapa itu Bang Beli?
1: Ya itu bahasa jingle dari Lampung, kalau jawabannya ya pun gitu.
0: Oh, ya pun kalau di Lampung ya?
1: Ya di Lampung Waikanan ini.
0: Oh, Lampung gitu. Waikanan itu. Baik, itu fotonya sama istri apa sama anak tuh?
1: Cucu.
0: Oh, cucu ya. Cucunya beautiful kayaknya nih. Iya, beautiful.
1: Oh, belum buka WA ya. Kita sama-sama jeruk nih, jeruk makan jeruk nih.
0: Jeruk makan jeruk. Bisa aja.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, apa kabar?
0: Tentu
1: kita di mana saja anda berada di malam hari ini.
0: Luar biasa. Ini bisa jadi penyiar radio juga nih.
1: Ya memang mantan.
0: Oh, mantan di RRI Lampung kah atau di mana?
1: Saya bersinambungan atau pengisi acara budaya Bali di RRI Pro 1 Waikanan Lampung.
0: Oh, RRI Waikanan Lampung untuk
1: ujungnya Lampung.
0: Untuk
1: pemekaran dari Kota Bumi ke jadi punya wilayah Blambangan Umbu.
0: Oh iya, untuk siaran etnis ya, siaran budaya ya.
1: Budaya, tapi sekarang udah keluar. Tadinya sangat tahu. Udah di kogeroki ya. Dibuat-buat ini. Maksudnya saya masuk bulan Oktober 2014, keluar 2019 pas COVID itu.
0: Oh, iya.
1: Dan sempat juga relay menjadi, ya bukan reporter sih, enggak, cuma membantu.
0: Membantu, jadi jurnalis lah ya.
1: Res gitu.
0: Jadi kontributor ya.
1: Baik pendengar di mana saja berada, dapat kami laporkan.
0: Asik, jadi kontributor lah waktu itu ya.
1: Iya.
0: Ini kebetulan ini lagi dengerin ya, dengerin lewat aplikasi kah atau lewat?
1: Lagi sempat ngintip-ngintip di TikTok, jadi cari kok ada itu, pingin gitu.
0: Oh iya.
1: Tadi
0: iya.
1: Saya baca itu WhatsApp-nya nomornya kurang satu.
0: Makanya, oh iya, kurang satu ya?
1: Iya.
0: Tapi bisa di 0811
1: ya
0: 778 9830.
1: Iya benar sekali, tadi kurang lah, apanya 8 apa 9
0: nya. Oh gitu, makanya, ya karena buru-buru iya. Mungkin kita ngetiknya buru-buru.
1: Jadi orang bingung nanti yang mau nelpon. Tadi ada yang dari Bogor kan, Teh Dinda, saya mau mintain WA-nya nggak dibales. Oh ini pendengar Teh Dinda ini di mana-mana. Tadi saya lari tadi lari ke mana itu, ke Banjarmasin saya. Iya. Saya memang dulu bukan maksud mantan ya. Saya memang hobi dengan radio gitu. Iya. Dan bercita-cita menjadi seorang penyiar. Ada rekan penyiar senior, beliau adalah Teddy Rianto, penyiar senior yang ada di Blambangan Umpu di Waikanan itu, RRI Waikanan. Dia menawarkan, "Beli, mau enggak siaran?" Mau. Enggak ada gaji sementara. Wah, itu sangat benar-benar luar biasa. Saya memang hobi. Tapi setelah di sana memang ya belum masuk siaran, tapi ya saya nggak ada trainingan, langsung terjun tanpa ada syarat. Karena udah hobi dulu. Tertatap mais. Kemarin telepon sama penyiar cewek, katanya ini saya rasa siaran berdua, katanya.
0: Iya, saya juga begitu. Rasanya kita siarannya tandem nih, barengan siaran jadi.
1: barengan bahasanya tuh ketahuan ya.
0: Iya.
1: Seperti tadi ada tuh cowok juga di pas malam ini siaran di Banjarmasin katanya, wah yang nyambung bener nih penyiar sama penyiar katanya.
0: Jadi
1: ya, walaupun saya nanti ditegur oleh RRY kanan, ya memang pernah siaran.
0: Iya.
1: Kenapa saya harus?
0: Bener banget.
1: Saya takut atau mau dites, mau diuji ulang lagi. Saya nggak takut, saya nggak diuji mental atau sebagainya, segala macam cara siaran budaya mau penyiaran beritaan, ya oke, biasa ladin.
0: Iya.
1: Saya memang dari dulu hobi yang namanya
0: radio. Oke, Bli, terima kasih ya udah mau gabung di acara kita, di siaran kita malam ini ya.
1: Grogi tuh,
0: belepotan. Iya, tapi nanti ke depan nanti bisa gabung kembali ya.
1: Oke, siap. Terima kasih. Sebelum saya pamit ya, menginformasikan untuk RRI Tanjung Pinang, semoga jaya di udara.
0: Baik.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Iya.
1: RRI Kanal Inspirasi. Beli Govinda di kawasan Ujung Lampung, Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Uai Kanan, melaporkan. Terima kasih, saya pamit ya.
0: Yeah.
1: Bye-bye, saya nonton kembali di TikTok Anda.
0: Bye.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, luar biasa ya dari Bli Govinda ya. Om Swastiastu juga ya buat Bli Govinda ya di Uai Kanan ya. Luar biasa nih. Saya juga belum tahu nih, belum bisa menggambarkan nih suasana di Ujung Lampung tuh seperti apa ya. Tapi yang pasti tentrem ya, aman, tenang dan nyaman pastinya. Tapi kami mewakili RRI Tanjung Pinang sangat bangga dan bahagia karena banyak sekali teman-teman pendengar kita ya, pemirsa ya dimanapun berada ya. Terlebih lagi kami juga kita secara keseluruhan itu memiliki aplikasi dari RRI Pusat ya, dengan aplikasi yang bernama RRI Digital ya. Anda bisa mendownload di Play Store ya, di Android dan juga di App Store di iPhone Anda ya. Oh, Bos Sukari katanya Citando nyimak terus sambil bungkusan kerupuk ya di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Wah, ini komen lagi. Ya, terima kasih doanya buat Bos Sukari ya. Oh, masih mantengin ya. Maksudnya apa ya, masih menyimak dan mendengarkan siaran kami ya. Sekali lagi buat Bli Govinda, senang sekali kami bisa berinteraksi pastinya malam hari ini ya. Tentu juga menyapa pendengar kita yang juga ingin bergabung malam hari ini. Nah, tadi itu ke Wakanan, kita menuju ke Bandung Timur sekarang. Kumaha Damang, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Begerindu, memori lewat lagu Damang Pangesto.
0: Damang Pangesto ya. Ini logatnya macam-macam nih. Kita malam ini macam-macam nih logatnya, karakter tutur bahasanya ya.
2: Baik. Iya, kalau kumaha Damang jawabannya Pangesto.
0: Baik. Tadi ada Kak Dinda loh.
2: Iya, sama-sama buah KDM kan.
0: Iya, Bapak Aing ya.
2: Ya, waktu dua hari yang lalu mendapat pidatonya itu Pak DM, wah sangat tegas seru ya. Sekali.
0: Seru,
2: wah,
0: seru banget
2: prok
0: ya.
2: Semua itu kan.
0: Pokoknya Sampurasun, Sampurasun pokoknya.
2: Ya, iya, itu pidatonya bagus sekali tuh sampai wah, itu kan.
0: Iya.
2: Nah, pokoknya hidup Prancis lah karena begini.
0: Oke, jadi Kang Irwan Pak masih tetap memegang Prancis ya.
2: Prancis dengan waktu Prancis melawan itu Maroko bingung, dilema saya karena duanya pendukung saya itu kan.
0: Iya.
2: Kalau mau saya sih Piala Dunia teh jatuh ke Afrika, jangan hanya Eropa dan Amerika. Nah, sekarang tetap ada bertahan di Amerika, antara Amerika dan Eropa.
0: Aduh. Iya, nanti itu hari Rabu itu nanti Prancis versus Spanyol ya, luar biasa nanti itu.
2: Iya.
0: Wah, ini kita sudah di apa namanya tuh semifinal ya.
2: Iya, soalnya begini, saya agak pesimis juga kalau seandainya Prancis masuk final dengan Argentina. Pesimis kenapa? Sepanjang sejarah Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar Eropa, itu aja.
0: Iya.
2: Kalau Amerika Latin main dimanapun juga bisa jadi juara, itu kan, itu aja.
0: Iya.
2: Benar, Eropa itu makanya itu sudah menjadi mitos kan. Wah, kalau Prancis misal final sama Argentina, pesimis Prancis jadi juara, itu kan soalnya mainnya di luar Eropa.
0: Iya.
2: Iya, itu aja. Baik. Ya begitulah. Terus Argentina bertemu dengan Inggris. Kalau melihat sejarah ke belakang, pernah Maradona memasukkan gol ke gawang Inggris lewat tangan waktu ya tangan Tuhan itu kan, pernah terjadi itu kan, itu lawan Inggris kan. Sekarang ketemu lagi, ya mudah-mudahan Inggris bisa membalas itu aja.
0: Pokoknya bergantian lah ya.
2: Bicara bola mah panjang ah.
0: Iya, ngomongin bola ya. Nanti di hari Rabu deh bisa ngomongin bola.
2: Soalnya begini kan, sejak dibuka sampai sekarang belum pernah kelewat, begadang terus saya, akhirnya kesehatan kurang terkontrol kalau saya itu aja.
0: Tapi untung gak nanduk bola ya, gak sundul bola kan.
2: Iya seperti itu.
0: Khawatirnya kau
2: bukan pengamat tapi penikmat.
0: Iya aja. Kang Irwan takutnya kurang tidur ya. Kemudian pas bangun pagi lihat ada seperti bola, bolanya disundul. Enggak taunya batu yang disundul.
2: Memang bukan kurang tidur, kadang-kadang enggak tidur semalaman.
0: Iya. Khawatir nanti kita salah sundul nanti.
2: Ya makanya itu baru pulih saya tadi kan. Iya. Batuk bilang sekarang baru mau pulih batuknya, sudah enggak jarang batuknya sekarang.
0: Iya. Alhamdulillah penting.
2: Ya ini lagunya lagu lama ya.
0: Iya, lagu-lagu lama ya, orangnya juga lama nih.
2: Iya, ini lagu yang mentalah hatimu hatiku aja lah.
0: Hatiku dari ini ya, Sandora ya.
2: Iya, Tiksana Saba Buksin Alatas tuh kan,
0: hati
2: di antara hatimu hatiku terdinding,
0: terbentang dinding yang tinggi.
2: Itu aja, hatimu hatiku.
0: Hatimu.
2: Salam yang barusan yang dari Koi Kanan teh siapa, Bang siapa?
0: Beli Govinda.
2: Publik Kobinda, salam kenal ya dari saya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semua dan ada juga kirim salam juga Teh Dinda ya. Sama-sama anak buah KDM di sini ya. Ada juga buat siapa? Bang Yais ya, ada Yais, Bang Lukman, Pak Demang, ada juga Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi, Pak Yusufnya juga di sama Mas Prabu.
0: Iya.
2: Lalu Pak Umar ya, kapten kesebelasan Ruang Rindu.
0: Bang Ilek striker tuh Pak Umar.
2: Iya. Bang Ilek sama Bang Gapar, yeah. Bang Gapar langsung kepada Bang Kumis, kepada jauh kepada Pak Babah Mus. Ah kurang cermat main bola. Satu santonnya bola direbus oleh Pak Udin. Ya itu.
0: Disundul oleh ya. Kang Irwan ya.
2: Iya. Kemudian buat Mamah DN, Mamah DN udah masuk belum?
0: Siapa? Oh, Mama siapa?
2: Mama DN.
0: DN.
2: Siapa? Mama Dani.
0: Udah. Mama DN udah.
2: Buat Pak Andi Wistira itu.
0: Oh ya. Pak Andi sekarang Wistira, udah disingkat-singkat ya. Tadi ada Bang Ayi, sekarang Mama DN ya.
2: Iya.
0: Keren juga sih.
2: Serina Kiu. Ada juga Yang Ucu.
0: Iya. Baik.
2: Bunda Epa Ajijah.
0: Luar biasa.
2: Bunda juga buat ya semua aja ya.
0: Baik.
2: Terima kasih buat Mamah DN. Ya singkat aja. Makasih.
0: Keren.
2: Atas waktunya. Mudah-mudahan mungkin malam ini nggak ada siaran langsung, paling tidur aja sekarang mah udah ya.
0: Istirahatlah malam ini, istirahat ya.
2: Iya, makanya tidak siaran langsung, ada juga ulangan tuh ulang mah nggak seru, cing teh udah tahu hasilnya. Makasih ya.
0: Sama-sama ya, Kang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Gol.
3: Ruang Rindu, jangan disundul batu, yang disundul bantal.
0: Iya, nanti salah sundul nih, suntuk disundul nanti gas melon.
3: Sehat
0: dia. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah masih kerelaan. Mas Arbi lagi di Batam dulu.
0: Oh, lagi di Batam. Soal gitu. Pak Umar cari tuh, Pak Umar.
3: Iya,
0: nyariin.
3: Soalnya kalau lagi suntuk, lari ke Batam. Kalau Batam suntuk ke Tanjung Pinang.
0: Bolak-balik lah ya.
3: Iya, yang penting artian sehat ya.
0: Sehat dong, Mas Prabu juga sehat ya.
3: Iya dong, harus dong.
0: Harus ya.
3: Kasih lagu ini Indonesia ya?
0: Iya, Indo.
3: Yang lama ya, dari Boy Sandi.
0: Iya. Oh,
3: ada Boy Sandi.
0: Boy Sandi. Iya, Boy Sandi apa nih?
3: Ini lagu lama kan?
0: Lagu lama. Boy Sandi. Iya.
3: Boy Sandi ACI.
0: Apa?
3: ACI, aku cinta Indonesia. A bisa Ardian, C bisa Cima.
0: Boy Sandi itu ntar ya, kita cek di Perompat ada nggak lagunya ya?
3: Kok soalnya, di Perompat?
0: Iya, maksudnya kita di Pro 1 lagu Boy Sandi itu lagunya ke
3: daerah ya.
0: Maksudnya kumpulan lagu-lagu daerah dia di Perompat.
3: Oh.
0: Sebentar,
3: Boy Sandi yang ACI itu loh, Boy Sandi. Itu.
0: Boy Sandi
3: apa mungkin tadi? Boy Sandi yang itu ACI.
0: Boy
3: Aku
0: Sandi.
3: Cinta Indonesia.
0: Aku cinta Indonesia. Sebentar, ada keluar nih. Ntar.
3: Keluar.
0: Boy Sandi, Aku Cinta Indonesia.
3: Iya, ACI.
0: Enggak keluar pula nih.
3: Enggak keluar.
0: Enggak keluar. Boy Sandi, ntar. Ya. Judulnya ACI ya.
3: ACI. Itu kan ada kenangan tuh tahun 80-an tuh.
0: Mm-mm. Oh ini. Tapi lagunya cover pula nih.
3: Oh.
0: Lagunya yang dari Boy Sandinya enggak ketemu, tapi lagu covernya ada.
3: Covernya. Kayak gimana tuh dia?
0: Iya, di coverin sama orang gitu loh.
3: Oh, ya udah boleh lah, enggak apa-apa.
0: Mm-mm, boleh lah ya.
3: Boleh lah. Yang penting ACI lah.
0: ACI, ACI. Iya. Soalnya kita ketik nama beliau sebentar. Sebentar. Khawatir kita salah ketik nih namanya tuh agak-agak S H N D E Y ya.
3: Sandi.
0: Iya, pakai D Y.
3: Iya.
0: Kita kalau salah ketik salah juga nih semuanya.
3: Oh,
0: iya. Nama-namanya kan.
3: Kayak Ardian kan kalau diketiknya Huta Barat benar, Huta
0: iya, Timur. Iya, gampang. Huta Timur enggak ada. Sebentar. Kalau yang versi itu memang enggak ketemu nih. Yang
3: memang itu ya.
0: Kita ketemunya di sini ada di basa-basa bibir. aku semut merah, tapi versi
3: iya.
0: dangdut ya.
3: Iya, benar.
0: Rindu itu di awan biru.
3: Ardian itu aja lah, gitar rilis aja lah almarhum.
0: Oh, ini soalnya lagunya. Oh, gitar rilis aja ya.
3: Nah, gitar rilis aja yang Nona.
0: Nona.
3: Iya. Iya, itu keren itu.
0: Oh, bukan yang itu.
3: Nona,
0: maafkan aku di sini, kamu di sana, bukan ya?
3: Aye, ya,
0: aye, dn.
3: Iya, kita rilis saja lah.
0: Oke, kita rilisnya Nona, kan ya.
3: Nona kan lagi viral juga tuh, Roller bed. Yang okay. Itu Nona itu.
0: Nona ya, Nona.
3: Nona ada.
0: Ada, Nona yang mana nih?
3: Nona yang di Potong Lembu. Potong Lembu rame luar biasa.
0: Oh, rame banget sekarang, luar biasa.
3: Biasa di luar.
0: Iya, pokoknya gitulah. Pokoknya Nona, oke, sudah ketemu nih Nonanya.
3: Iya, gitarolis kan?
0: Gitarolis, iya.
3: Buat Ardian, matugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, followernya banyak.
0: Amin, udah banyak betul nih, alhamdulillah, semakin alhamdulillah. Terus bertambah.
3: Iyalah, semenjak
0: dua menja nih.
3: Iya, semenjak Bang Yadi Kijang tak hadir, muncul yang lainnya.
0: Mm-mm. Luar biasa.
3: Iyalah, ya. Memang Bang Yadi itu kan itu dia, palang dia.
0: Iya, palang dia.
3: Palang merah dia.
0: Palang merah, bukan jangkar ya.
3: Janganlah.
0: Oh, jangan ya.
3: Bang Yadi gitu-gitu juru kunci itu dia.
0: Oh, iya juru kunci. Dia juru kunci itu di Hormuz dia. Timur Tengah gitu ya.
3: Orang lama dia tuh, jangan dianggap sepele
0: tuh. Iya, luar biasa. Dia udah legend tuh.
3: Mm-mm.
0: Legend banget.
3: Palingan ya. Nanti sebentar lagi diundang dia di RRI Pusat Berjaringan.
0: Iya, legend-legend nih, para legend ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Si itu suaranya mirip Mbah Mus ya?
0: Yang mana?
3: Si tadi siapa, Bang Uya ya?
0: Bang Uya.
3: Eh, bukan Bang Uya, kalau Bang Uya mirip si Yusuf.
0: Bang Uya kalau Bang Uya mirip Dedi Dores.
3: Iya.
0: Kalau
3: Yusuf mirip siapa?
0: Kalau Yusuf mirip Tommy Jevisa.
3: Tuiran Yusuf. Tawa Yusuf.
0: Iya, tapi kalau Mas Prabu lah tuh suaranya tuh mirip Jamal Mirdad.
3: Wih, keren. Aduh Jamilah, gadis manis,
0: anak Pak Lurah.
3: Lurah ya, itu kan memang khusus untuk Oma Jamilah tuh.
0: Iya, itulah.
3: Miss call orangnya langsung.
0: Iya, miss call ya. Luar biasa memang ya.
3: Biasa di luar.
0: Iya, memang.
3: buat Ardian, ya, pokoknya sukses dan tetap semangat ya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Ya, terus buat Kadang Merdu, dia lagi di Pro 4 tuh dia.
0: Oh, luar biasa.
3: Iya. Terus salam juga buat apa? Mak Cima udah lama tak dengar suaranya ya.
0: Iya nih Mak Cima biasa kalau nih udah gelap nih di sana.
3: Iya, betul. Malam ini ada boleh ya Ardian?
0: Malam ini libur.
3: Oh libur, oh iya. Ya udah masuk ini, udah masuk perempat final ya?
0: Iya, masuk perempat final sekarang.
3: Terus salam juga Pak Demang. Tadi Pak Demang penelpon keberapa dia?
0: Pak Demang tadi
3: penelpon terakhir dia.
0: Penelpon, iya terakhir dia.
3: Wow.
0: Dia penutup, penutup nanti.
3: Iya, dia ngalahin Pak Hamzah Yusuf tuh.
0: Iya,
3: Pak Hamzah Yusuf kabis. Pak Hamzah Yusuf kabisan pulsa. Biasanya nomor satu dia.
0: Iya biasanya ya.
3: Iya. Terus salam juga buat Kak Sarina udah masuk ya?
0: Kak Sarina sudah. Alhamdulillah malam ini tadi bisa berinteraksi dengan beliau.
3: Ardian dipromosiin loh. Sering disebut di Pro 1 Batam loh.
0: Oh iya gitu ya. Alhamdulillah
3: iya,
0: gitu.
3: Kak Sarina baik dia itu.
0: Baik banget Kak Sarina tuh.
3: Asal jangan disebut pas lagi ada orang hilang aja
0: Ardian. Iya, iya berita kehilangan pula nanti disebut ya.
3: Terus buat Ilek.
0: Oh iya buat... ini rupanya yang Mas Prabu sebut tuh ini beli Govinda di Wai Kanan, di ujung Lampung Wai Kanan. Suaranya Govinda yang disebut suaranya tadi katanya.
3: Iya mungkin. Iya benar-benar.
0: Mirip siapa tadi?
3: Govinda.
0: Beli Govinda beli.
3: Kan... Beli Govinda.
0: Iya.
3: Govinda kerennya Govinda bisa dibeli.
0: Iya, kan ada lagunya tuh.
3: Iya, itu dia makanya.
0: Yang apa? Govinda Jaya Jaya itu loh.
3: Enggak.
0: Okay,
3: penyanyi ya? penyanyi band Govinda ada juga.
0: Oh, yang aku merindu.
3: Itu ya Govinda.
0: Iya,
3: itu bukan.
0: Iya
3: bukan. Itu
0: iya.
3: Itu Padi.
0: Iya kah? Govinda itu ini ya. Govinda tuh yang ini ya. Kalau ketik. Saja untuk gitu kan, bukan ya? Oh bukan ya? Oh bukan
3: enggak,
0: kan?
3: Memang Govinda ada itu
0: dia. Govinda ada memang sih. Oke, lanjut.
3: Terus salam buat Alif, buat Oma Sulami. Ini aslinya masih banyak yang denger loh dia.
0: Banyak banget. Yang monitor kita juga banyak nih.
3: Banyak lah. Orang masih di suasana libur kok.
0: Iya.
3: Yang Ucu udah masuk ya?
0: Yang Ucu. Belum, yang Ucu belum.
3: Iya. Beliau cuman ketawa-ketawa aja tuh.
0: Iya, ketawa-ketawa. Iya.
3: Katanya rambutan cepedak. Itu penyiar di Batam diundang semua loh sama itu. Sama yang Ucu.
0: Iya, kami udah datang.
3: Iya. Si Gita Utari itu diundang sama beliau. Bang Sony Sugriwa diundang. Iya. Pokoknya semua diundang lah sama yang Ucu.
0: Iya luar biasa Eyang ya.
3: Iya karena memang kan katanya rambutan itu gak habis-habis Ardian.
0: Iya dia harus dipangkas terus biar habis.
3: Itu mah bukan rambutan, rambut itu.
0: Oh itu rambut. Iya.
3: Enggak kemarin pun katanya cerita ada rambutan yang rambutnya panjang. Emang ada rambutan rambutnya panjang ya Ardian?
0: Saya belum.
3: Oh ada juga.
0: Belum.
3: Enggak ada memang.
0: Ada ya?
3: Ada Ardian yang panjang.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Kalau panjang harus dicukur dong berarti.
3: Bukan dipangkas.
0: Dipangkas ya, cepat dalam nanti. Oke. Okay.
3: Jangan bilang dalam lah. Ardian memang lah ya. Iya itu aja. Salam buat semuanya.
0: Iya.
3: Ditunggu lagunya Nona tuh keren tuh Ardian tuh gitarolis tuh.
0: Iya nih lah. Oh waktu kita tuh tinggal 10 menit loh, tapi nanti kita perpanjang nih waktunya ya.
3: Iya diperpanjang kan. Oh itu offside.
0: Offside ya. Tambahan waktu ya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Pak Sulis gimana sehat kan?
0: Alhamdulillah beliau baru pulang dari Jakarta kok.
3: Tadi. Oh alhamdulillah berarti di Jakarta apa udah kesini lagi ke Tanjung Pinang?
0: Iya kan ada rapat ada apa namanya tuh?
3: Iya.
0: Rakor gitu.
3: Iya. Enggak berarti sekarang di Jakarta?
0: Enggak baru pulang tadi sore.
3: Iya. Iya Bapak Sulis tetap semangat lah ya.
0: Iya.
3: Pokoknya memang harus sabar lah ngadepin Mas Prabu yang pendiam ini ya.
0: Iya, betul-betul pendiam lah Mas Prabu.
3: Iya, itu aja. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Prabu ya. Selamat malam buat Maharani Kartika Putri. Waalaikumsalam. Malam Mas, malam juga. Salam sehat bahagia selalu ya. Oh, ada pawangnya. Pawang apa nih? Bahaya nih. Oke. Kemudian bawa lari. Siapa nih yang dibawa lari nih, Beli? Kak Fitria. Waalaikumsalam Kak Fitria. Sehat selalu buat Kak Fitria. Dan juga ada siapa nih? Oh iya, Kak Trisna Ningrum. Waalaikumsalam Kak Trisna. Sehat selalu juga buat Kak Trisna bersama keluarga. Bang, Govinda ada lagunya Aku Bawa Lari. Oh gitu. Oh iya, Govinda ya, Aku Bawa Lari. Oke, nanti kita cek lagunya. Mungkin itu lagu baru ya. Ntar deh kita cek ya. Kita putarkan aja deh lagunya. Maksudnya lagu yang udah di request oleh pendengar kita. Ada dari Rani Simbolon, Jangan Salah Menilai, dan juga dari Pambers Gereja Tua nih. Teman-teman udah banyak nunggu nih lagunya mau diputerin ya.

Iya, pendengar Tanpa Terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita sapa-sapa di sini yang belum kita sapa barangkali ya, ada Kak Rolina Wiwin ya. Oke, kita malam ini lagu-lagunya lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas ya. Oke, baik, semuanya lagu-lagunya dari negara Indonesia. Oke. Ya, selamat malam juga, selamat malam aja ya buat Kak Rolina Wiwin ya. Baik. Nanti kalau memang ada waktu kesempatan kita putarkan lagunya. Memang kita sudah keterbatasan waktu ya. Oke. Iya, ini Kak Rolina Wiwin di Tanjung Pinang atau di mana nih ya? Oke, nanti di acara-acara berikutnya bisa request lebih awal ya. Kita lanjutkan ya. Siapa lagi nih yang kita harus sapa ya di line WhatsApp ya? Ada oke. Ini Aci, aku cinta Indonesia dari Amir, Jack Agung ya. Ini versi iya tadi itu Boy Sandi dari Boy Sandinya enggak ketemu nih Bang Uya. Oke. Nanti deh lain kesempatan kita putar ya. Oke, Mas, mirip ST12 ya. Mirip siapa nih yang ST12 ya? Oke. Oh, baik, tadi dari Pak Kumis ya, mirip ST12 ya. ST2 gelas enggak? Di Kabupaten Gunung, Mas. Kabupaten Gunung. Di mana itu? Oh, di Kalimantan Tengah. Oh, ya, Kak Rwina Wiwin di Kalimantan Tengah di Kabupaten Gunung ya. Wah, di daerah lereng gunung dong berarti ya. Oke, nanti lagu-lagunya oke nih, lain waktu deh kita putarkan ya. Ada beberapa lagu yang masih kita harus putarkan ya, semampunya karena memang keterbatasan waktu. Kita putarkan lagu berikutnya dari Ria Resti Fauzi dan juga dari Elpamas Pak Tua ya. Kalau lagu-lagu nostalgia ini memang cenderung durasinya panjang ya, hingga sampai ke 5 menitan gitu. Dan juga selamat malam aja yang baru saja bergabung untuk malam hari ini. Terima kasih like-nya ya. Semoga saya selalu buat yang memberikan like ya. Dan juga yang memberikan gift bunga ya. Iya, memang tak terasa waktu terus berlalu. Apalagi udah jam 23 lewat 8 ya. Mungkin saatnya ingin segera untuk beristirahat. Tapi terkadang pikiran belum hendak untuk beristirahat. Terlebih lagi kadang mata juga ya, mata dan pikiran ya. Terlebih lagi melihat layar monitor, terkadang rasa ngantuknya tiba-tiba terhalang gitu ya. Oke, tadi ngikut aja lagunya, cuman tahu lagu Gereja Tua. Oke, nggak apa-apa. Tadi lagu Gereja Tua, tapi versi yang kedua yang kita putarkan ya. Karena tadi sudah direquest oleh Bang Yusuf ya di Batam tadi dengan Gereja Tua versi yang kedua ya. Baik, kalau gitu kita putarkan kelanjutan lagu-lagu yang ingin kita putarkan malam ini sesuai dengan permintaan dari pendengar maupun pemirsa kita malam ini ya. Kita awali dari lagunya Ria Resti Fauzi ya dengan judul Sepatu dari Kulit Rusa dan juga dari Elpamas dengan Pak Tua.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan untuk kawasan Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan sekitarnya dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 98,3 MHz dan di 103,5 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mendownload di Android Anda di Play Store. Kemudian juga bisa mendownload di iPod Anda di App Store ya. Ketik aja RRI Digital. Nanti Anda login. Setelah login Anda cari aja Pro 1, kemudian pilih ya Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Karena semua RRI se-Indonesia ada semua di aplikasi RRI Digital ya. Ini Kak Yara, kirim salam untuk Opa Yara. Kirim salam untuk Opa Yara Yon Afrizal. Semoga lekas sembuh ya. Baik, semoga Opa Yon Afrizal segera sembuh dari segala penyakit, diberikan keselamatan dan panjang umur ya. Amin ya robbal alamin. Dan baik pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih untuk pendengar pendengar setia, juga teman-teman maupun juga pemirsa dimanapun berada, tentunya bisa berinteraksi bersama kami, baik itu di chat WhatsApp ya, atau di line telepon ya, dan juga di line WhatsApp ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat tentunya. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit di program kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebagai lagu penutup kita di malam hari ini ada dari Dewi Purnama ya, dengan Demi Kau Bahagia.

merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan sebelum kami menutup siaran, seperti biasa kami akan menyampaikan dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Nil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Hanafi Idam, membacakan Surah Ibrahim ayat 35 sampai dengan 36. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian, karena dari sanalah kualitas seseorang manusia bisa terlihat. Perbedaannya, ia bisa mengatasi masalah dengan baik atau justru semakin terbenam bersama masalah tersebut. Besar kecilnya masalah tidak terlepas dari kondisi pikiran kita. Terkadang tanpa disadari, sebuah masalah kecil bisa menjadi masalah besar karena pikiran kita mengkondisikannya seperti itu. Oleh karena itu pendengar, ketika masalah sedang menghampiri, pastikan pikiran kita tidak terbawa arus yang ada dalam masalah tersebut. Dan hendaknya kita ingat, tidak ada masalah tanpa solusi. Anda hanya memerlukan pikiran yang jernih untuk mengetahui cara menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi dan membelit hidup Anda. Anda tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana. Untuk itu, kondisikan pikiran dan hati Anda untuk lebih tenang. Ketenangan bisa membuka pikiran Anda untuk menghadapi masalah secara lebih positif. Salah satu cara mendapatkan ketenangan batin adalah dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya jangan pernah berusaha memikul masalah sendirian, karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Berserah diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri adalah sebuah upaya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan dan perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia yang Maha Besar. Ketika kita berpikir, saya memiliki masalah yang besar, tetapi ketahuilah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Walillahilhamd.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Erita Fitra Insani kembali mengudara menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi. Di edisi hari ini, hari Senin ya, awal minggu di tanggal 13 Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat. Semoga jadwal yang Anda lakukan hari ini sudah mulai tersusun rapi dan siap melaksanakan tugas dan siap melaksanakan aktivitas Anda di pagi hari ini. Di hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dengan sejumlah rangkaian acara, informasi, dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita awali perjumpaan kita dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Rinawati, membacakan Quran Surah Fusilat ayat 30 dan Quran Surah Hud ayat 112, dilanjutin dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Dr. Satrio MA.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Kabar Anda bagaimana di pagi hari ini, di hari Senin 13 Juli tahun 2026. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi. Di pagi hari ini, setiap Senin ada Ustadz Satrio yang menghampiri kita, yang menghampiri kita ya, yang datang ke studio untuk menyapa Anda pendengar dan memberikan sedikit tausiah kepada kita terkait dengan topik yang kita usung ataupun kita angkat dalam Mutiara Pagi kita di hari ini, yaitu menyambut bulan Syafar dengan ilmu, amal dan juga doa. Tapi saya sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
3: Assalamualaikum kakakku, Kak Rita, sehat selalu.
1: Alhamdulillah Ustadz sehat juga ya.
3: Amin.
1: Setelah cukup panjang kegiatan di luar ini Ustadz ya. Baru saja MTQ beberapa waktu yang lalu dan hari ini kita kembali menyapa Anda pendengar. Dan seperti biasa di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang, kami undang dan kami sapa Anda untuk bergabung di pagi hari ini bersama Ustadz Satrio dengan topik yang kita angkat adalah menyambut bulan Syawal dengan ilmu, amal dan doa. Benar Ustaz ya?
3: Betul.
1: Oke, baik. Kita persilakan kepada Ustaz terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Kak Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, kita berada di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Dan berada di penghujung bulan Rabi, di bulan Muharram. Tinggal hitungan hari lagi bulan Muharram akan pergi berpisah dan datanglah bulan Safar. Kalau tidak salah jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Juli. Pendengar, oleh karena itu kita akan membahas tema tentang menyambut bulan Safar dengan ilmu serta amal dan juga doa. Tinggal Selasa, Rabu, Kamis, insya Allah sudah masuk bulan Safar 1448 Hijriah. Ada dua hari bulan Muharram, di penghujung bulan Muharram ini, persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan Safar. Pendengar, bahwa bulan Safar, kalau kita tengok dari sejarah itu, Safar dengan sod, sod, fa, roh, Safar. Artinya yaitu kosong. Nah, kenapa kosong? Karena dulu ketika bulan Safar datang, rumah-rumah kosong di zaman jahiliyah dulu. Rumah kosong, mereka pergi berniaga, berdagang, bahkan berperang. Kenapa begitu? Karena sebelum bulan Safar ini ada 3 bulan yang Allah muliakan. Bulan Haram namanya. Bulan yang Allah muliakan, segala sesuatu kejelekan yang tidak baik ditahan. Nah, berperang, cakar-cakaran, bermusuhan, tahan karena menghargai bulan. Itu dari bulan Zulqa'idah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, tiga bulan ini sudah lewat. Maka datanglah bulan Safar. Maka ketika bulan Safar itu, di zaman jahiliyah dulu, mereka meninggalkan rumah, mengosongkan rumah. Pergi berdagang, pergi berniaga, pergi berbisnis. Bahkan ada pula lanjut untuk berperang. Pendengar, nah, dan bulan Safar mereka beranggapan dulu, zaman jahiliyah, adalah bulan ya penuh dengan kesialan. Padahal dalam agama kita Islam tidak ada bulan yang sial. Ya. Tidak ada bulan yang naas. Nah, itu mitos itu. Ternyata sampai hari ini masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Datang bulan Safar, masih ada yang beranggapan tahayul, kurafat. Ini bulan sial, bulan tak baik. Kalau nak bangun rumah, nah, ini jangan bulan Safar, ini bulan tak baik nih. Kalau nak ada acara pernikahan, jangan. Ini bulan tak baik, bulan sial ini. Banyak musibah, marah bahaya. Tidak ada itu. Semua bulan 12 itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan masing-masing tersendiri. Maka di bulan Safar meluruskan akidah, menjauhkan kurafat tahayul. Tengok sejarah, di mana ketika salah satu pendapat bahwa anak baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib menikah itu di bulan Safar. Artinya apa? Kalau masih ada paham-paham, keyakinan, menganggap ya bahwa bulan Safar itu bulan mitos, bulan tahayul, bulan tak baik, maka ini mesti diluruskan. Pendengar di mana pun berada, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la adawa wala tiyarah wala hammah wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dan seandainya tidak ada kesialan karena pertanda burung, tidak ada keyakinan tentang burung hantu pembawa sial, dan tidak ada pula kesialan pada bulan Safar. Wala safar. Dan tidak ada pula kesialan pada bulan Safar. Oleh karena itu pendengar, sebentar lagi bulan Safar akan datang. Tetap kita menyambut bulan Safar itu dengan penuh ilmu pengetahuan. Meluruskan akidah, memunikan keyakinan, dan mengisi dengan doa dan amal-amal kebaikan. Maka di bulan Safar kebaikan-kebaikan tetap terlanjutkan. Ini mentang-mentang tak bulan haram, nak bulan mulia, di antara empat bulan itu, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, ketika datang bulan Safar dah melemah lagi syiar, ibadah, semangat, istiqomah. Kenapa? Ini bulan Safar. Maka tetap lanjutkan. Baca Al-Quran, lanjutkan. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Nak menyantuni anak yatim, terus syiarkan kajian-kajian supaya dapat mencerahkan umat. Pendengar dimanapun berada, seandainya ada pun musibah yang terjadi pada bulan Safar, itu bukan sialnya bulan Safar. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada diri kamu melainkan telah tertulis dalam kitab Lamul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Artinya terjadi musibah, kecelakaan, terjadi yang tak baik di bulan Safar, jangan beranggapan bulan Safar itu bulan sial. Nah, yang terjadi di musibah ternyata sudah tercatat ya, di kitab Lamul Mahfuz. Di nanti ada kejadian-kejadian barangkali di luar dugaan kita, ya kan? Terjadi musibah, kecelakaan, macam-macam. Jangan menyalahkan bulan. Nah, ada bilang kan, ini kan bulan Sopan, ini bulan sial, jangan kemana-mana. Nah, ini yang gak boleh, ini ranahnya akidah. Nah, keyakinan, nah, mesti kita berhati-hati dalam membuat statement mitos yang turun-temurun sampai saat ini masih ada. Pendengar yang mana berada, kita tengok pendapat atau penjelasan para ulama. Ya. Salah satu ulama mengatakan Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan bahwa hadis La Safar merupakan penolakan terhadap keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa kesialan. Maka seorang Muslim hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada mitos atau pertanda tertentu. Oleh karena itu, dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada turun-temurunnya. Maka ini mesti kita hindari. Maka sambutlah bulan Safar itu dengan ilmu. Kita baca literasi. Kita tanya sama guru-guru, ustaz-ustaz kita, para alim, para ulama kita. Kita semangatkan bulan Safar sebentar lagi datang. Walaupun dalam Al-Quran tidak masuk bulan haram, maka tetap syiar, tetap semangat, tetap istiqamah, dan isi dengan doa-doa yang terbaik. Hati-hati, ini masuk ranahnya akidah. Jangan sampai akidah kita goyah. Jangan keyakinan kita mati. Walaupun negeri ini terus berganti, berganti silih berganti, apapun yang terjadi. Oleh karena itu pendengar, sebentar lagi bulan Safar akan datang. Sambutlah dengan ilmu pengetahuan, dengan doa, dan tentunya juga dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan, perlindungan, rahmat, ridho, kasih sayang kepada kita. Selalu kita terus menerus untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqamahan dan jalan-jalan yang Allah ridhoi, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar, kita buka line telepon untuk Anda yang bergabung bersama kami di 27100 dan di 0811-778-9830 bersama dengan Ustadz Dr. Satrio MA. Yang pagi hari ini kita angkat topiknya adalah terkait dengan menyambut bulan Syafar dengan ilmu, amal, dan doa. Jadi pada intinya Ustadz, semua bulan itu baik ya Ustadz ya?
3: Ya, ya.
1: Baik semuanya, tidak ada yang sial. Cuman ada anggapan gitu aja ya Ustaz ya.
3: Anggapan mitos itu.
1: Mitos. Seperti saya sampaikan tadi, gimana bisa muncul itu. Silakan dengan untuk Anda yang bergabung sama saya di line telepon 27100 dan di WA per 1 R Tanjung Pinang 0811-778-9830. Saya sapa dulu untuk pendapat yang pertama nih Ustaz, sudah ada. Halo. Boleh. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizna.
1: Siap, Ibu Sinta di Jalan Jawa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Pak ya. Sehat, Bu. Bu Sinta.
0: Pak, mudah-mudahan kita dirahmati Allah ya, Pak.
3: Amin, amin.
0: Dan saya ingin tanyakan, Pak. Jadi biasanya dulu kan, kalau kita dulu masih remaja, katanya kalau kita keluar nggak boleh. Kalau kita bikin apa-apa acara itu nggak boleh, Pak. Jadi sekarang yang mestinya apa kiat-kiatnya sih Pak? Apa yang harus kita pahami? Setelah kita mengerti apa yang telah dijelaskan Pak Ustaz ini. Kiat-kiatnya itu aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sinta. Terima kasih kiat-kiatnya Ustaz ya. Terkait dengan topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Dan ini juga mungkin penting ya Ustaz ya. Bagaimana cara keluarga juga peran keluarga dalam menanamkan pemahaman yang benar kepada anak-anak terkait dengan bulan Safar ini Ustaz ya.
3: Boleh.
1: Silakan Ustaz untuk tanggapi lebih dahulu.
3: Baik, terima kasih Kak Rita. Terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa, Tanjung Pinang. Sehat-sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Bu Sinta begini, ya, kiat-kiat kita bagaimana menghindari anggapan bulan Safar itu bulan sial, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, ya, dan juga dulu kita ingat, ya, supaya kita selalu berhati-hati, menjaga diri, jangan terjerumus kepada yang tidak baik. Nah, Bu Sinta, ya, pertama yang mesti kita lakukan ya adalah bagaimana kita memperkuat akidah bahwa semua takdir berasal dari Allah SWT. Hati-hati sudah, kita menjaga diri sudah. Iya. Kita yakin percaya rukun iman itu ada 6. Keenam adalah itu percaya pada kadar baik dan kadar buruk. Nah, jadi meyakini memperkuat akidah kita bahwa takdir itu berasal dari Allah. Misalkan sudah berhati-hati kita nak jalan, nak ke mana, nak ada acara. Tapi terjadi juga musibah. Ya kan? Yang tidak kita inginkan lah pastinya lah. Berkaitan pula di bulan Safar, maka itu merupakan takdir. Maka Al-Quran tadi yang kita baca, tidak ada musibah yang datang kecuali dengan datangnya dari izin Allah. Bukan karena bulan itu yang bulan tak baik, karena bulan itu bukan bulan yang sial. Nah, ini mesti kita diluruskan bagaimana untuk memperkuat akidah. Al-Quran surat At-Taubah ayat 51 menjelaskan, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami, dialah pelindung dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi bertawakal sepenuhnya kepada Allah, usaha ikhtiar tetap terlakukan. Nah, dan perkuat akidah. Itu yang mesti kita tanamkan kepada anak generasi kita. Yang kedua, yakini hadis Nabi Muhammad SAW yang menolak kesialan bulan Safar. Nah, tadi dijelaskan, La adawa, wa la tira, wa la hamma, wa la safar. Dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Jadi Bu Sinta, misalkan nanti ada kejadian-kejadian, ya, kali yang tidak kita inginkan itu bukan bulannya Safar yang bulan sial, karena itu memang ya takdir, itu memang kejadian yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, tinggalkan tahayul dan khurafat. Nah, karena masih ada paham-paham keyakinan yang turun-menurun dari zaman dulu, kan sudah ada zaman jahiliyah, mereka meyakini bulan Safar itu bulan tak baik, bulan sial gitu kan. Maka tinggalkan tahayul, kalau masih ada tinggalkan. Jangan mempercayai mitos seperti larangan menikah, gitu. Membuka usaha, nak berbisnis, ini jangan, ini bulan Safar, bulan tak baik. Dianggapnya bulan itu bulan tak baik, bulan sial ini masalahnya, gitu. Nah, pindah rumah, jangan. Nah, bepergian pada bulan Safar, jangan. Nah, dianggapnya bulan Safar itu bulan tak baik. Maka itu masalahnya akidah, masalahnya. Beranggapan bulan tak baik, padahal semua bulan itu baik. Yang keempat, nah ini lagi. Kita isi bulan Safar dengan amal soleh. Tawakal sudah, keyakinan sudah, pemurnian akidah sudah, meninggalkan tahayul sudah. Kita isi, jangan hanya sekedar keyakinan gitu saja. Kita isi dengan baca Quran, tetap. Karena di bulan Muharram, di bulan hebat, di bulan mulia, kita perbanyak baca Quran, ya wajar karena bulan hebat kan. Bulan mulia, bulan agung, wajar. Tapi ketika bulan Safar, maka tetap lanjutkan baca Quran. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai selanjutnya. Perbanyak berzikir juga. Maka tema kita tadi diisi dengan doa dan juga ibadah. Zikir-zikir lanjutkan, solawat-solawat lanjutkan. Semangat terus. Bersedekah apalagi, menjaga solat berjemaah tentunya. Mempererat silaturahmi, jangan kendurkan silaturahmi kita. Kalau bulan-bulan tertentu, momen-momen tertentu, ya terjalin silaturahmi. Apalagi di bulan Muharram kemarin, tahun baru Islam, syiarnya dapat begitu. Ketika bulan Safar, dah melentem lagi. Tetap lanjutkan silaturahmi. Terakhir, Bu Sinta, tawakal pastinya. Berserah diri kepada Allah. Al-Quran surat Al-Imran 159. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai menyukai orang bertawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu, ini yang mesti kita lakukan, ada lima hal.
1: Oke, baik, lima hal ya. Kiat-kiatnya nih Bu Sinta yang disampaikan sama Ustaz. Ini ada penelpon lagi Ustaz, kita terima kembali untuk bergabung. Halo, boleh. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pagi.
1: Dengan Tok Nanda ya. Benar.
4: Ya.
1: Silakan Tok Nanda di Mantang.
4: Dari Mantang.
3: Masya Allah.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nanda.
4: Salam sehat semua. Kita di pagi hari yang cerah ini Pak. Saya sedikit tadi memang setiap bulan itu bagus semualah Pak Ustaz ya. Yeah. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua bagus. Coba saya nih ada sedikit masa saya masih kecil Pak Ustaz kan gitu. Di bulan Safar ini itu pernah tuh Pak Ustaz, saya orang-orang tua dulu itu kan misalnya di hari Rabu terakhir tuh.
3: Iya. Yeah.
4: Itu mandi-mandi Pak Ustaz.
3: Mandi safar.
4: Dan juga Rabu terakhir tuh jangan main-main yang apa ya? Itu hari-hari yang kurang baik gitu. Apakah itu satu tradisi ataupun bagaimana Pak ataupun metus tuh Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Nanda di Mantang, Kabupaten Bintan. Sehat selalu Pak Nanda ya. Ya, ini yang juga menjadi daya tarik yang masih ada sampai hari ini. Ya, ada nama memang di akhir bulan Safar itu, Kak Rita, itu di hari Rabu.
1: Yeah. Nah,
3: itu ada nama itu tradisi mandi Safar. Ya, mandi Safar itu menolak bala. Ya, kalau mandinya itu gak masalah.
1: Oke. Okay.
3: Karena ada rangka untuk membersihkan diri, bagaimana kita menjaga diri ini selalu suci, bagaimana kita ini selalu dalam keadaan bersih, itu biasa, boleh. Tapi masalahnya, mandi Safar dalam rangka menolak bala ini bulan sial, itu masalahnya.
1: Okay.
3: Nah, jadi
1: niatnya ya?
3: Niatnya itu saja. Kalau beranggapan bulan sial, bulan Safar ini jadi masalahnya. Enggak, jangan dikait-kaitkan bulan sial gitu. Jadi kalau ada memang tradisi kita, kita berjaga-jaga lah kan, menjaga-jaga supaya dihindari dari musibah, mahara bahaya, tolak bala, kita bersihkan diri kita, kita mandi, ya boleh-boleh sajalah.
1: Okay.
3: Ya kan? Tapi masalahnya kalau ada keyakinan mandi Safar menolak bala karena ini bulan sial, itu yang enggak jadi masalah. Jadi Pak Nanda, ya, kalau mandinya enggak masalah. Tetap kalau itu tradisi itu memang ada.
1: Okay.
3: Di tempat kita masih ada, di beberapa tempat ada memang mandi Safar. Ya. Yang jadi masalah itu jangan kaitkan bulan Safar itu bulan sial, itu aja masalahnya.
1: Okay.
3: Jadi tradisi itu kan termasuk kepada yaitu ya kebiasaan lah ya, turun temurun supaya kita terjaga dari musibah mara bahaya. Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan mengaitkan bulan Safar bulan sial. Nah, kemudian bagaimana bulan Safar ya di bulan hari Rabu ya kita berjaga-jaga diri kita terhindar daripada musibah mara bahaya, berhati-hati ya boleh-boleh saja. Setiap kita kan memang disuruh untuk berhati-hati. Setiap langkah, setiap helapan nafas, setiap bertindak ya kan, ya boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi jangan dikaitkan dengan bulan Safar itu bulan sial, bulan mitos, bulan penuh dengan tahayul, bulan banyak musibah, itu yang jadi masalah. Maka tugas kita di bulan Safar ini sebentar lagi datang, bagaimana pemurnian akidah, ternyata masih ada keyakinan kayak seperti itu. Nak mandi, mandi saja, karena itu memang ya budaya lah ya.
1: Baik.
3: Kalau kita tidak memakai budaya, miskin kita. Nah, jadi budaya kita lestarikan, tapi ingat jangan sampai dikait-kaitkan dengan bulan Safar, bulan sial, bulan mitos, bulan banyak ujian, bulan tak baik. Itu saja sedikit yang barangkali kalau ada kita luruskan.
1: Oke.
3: Okay. Yang bengkok kita luruskan, yang patah kita sambung.
1: Oke, okay, itu dia sebenarnya ya.
3: Ustaz,
1: sesungguhnya arti dari bulan Safar ya. Untuk kita di sini memang masih ada sampai sekarang Ustaz ya. Tapi tergantung niatnya lagi untuk
3: mengamalkan. Iya, kembali ke niat tadi, pemahaman.
1: Oke, okay, mungkin terakhir nih Ustaz. Baik. Apa nih nasihat yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita? Agar kita dapat mengisi bulan Safar dengan amal yang bermanfaat dan juga yang penuh berkah ini.
3: Baik, Erida, yang mesti kita sampaikan statement kita pada pertemuan pada terakhir ini, ya, bahwa bulan Safar adalah bulan baik. Itu mesti kita luruskan. Tidak ada bulan tak baik, bulan mitos. Maka sama dengan bulan-bulan yang lain, tetap kita isi dengan amal kebaikan kita. Pertama, ya isi dengan yaitu amal kebaikan, tetap lanjutkan kebaikan-kebaikan, sholat berjamaah, berimpak, sedekah, baca zikir, baca Quran, tetap lanjutkan, tetap diisi. Jangan dibeda-bedakan bulan Safar dengan bulan-bulan yang lain, karena memang tidak termasuk kepada bulan yang Allah muliakan.
1: Okay.
3: Tetap lanjutkan. Jangan beranggapan bulan Safar bulan penuh dengan si kesialan. Yang kedua, tetap untuk menjaga menyambung silaturahmi. Ketika syiar hidup di luar bulan Safar, apalagi hari besar Islam, ternyata di bulan Safar melempem lagi, tetap lanjutkan. Nak usaha, nak berbisnis, nak apa, tetap lanjutkan. Jangan kaitkan dengan bulan Safar, bulan sial. Jadi pemulihan akidah kuncinya, kalau kita tarik benang merahnya, pemulihan akidah jangan sampai kepada percaya kepada tahayul, mitos, dan juga khurafat.
1: Oke, baik. Itu closing statement-nya untuk topik kita pada pagi hari ini, pendengar. Menyambut bulan Syafar dengan ilmu, amal, dan juga doa. Semoga kita menjadi tetap pribadi muslim yang baik, ya Ustaz, ya.
3: Amin.
1: Muslim dan muslimah yang baik dalam menyongsong hari-hari kedepannya. Baik, pendengar, demikian mutiara pagi kita di pagi hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ustaz Dr. Satrio MI sudah berbagi ilmu di pagi hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita dengar dan kita dapatkan di pagi hari ini. Saya Rita Vita Insani pamit dari Mutiara Pagi. Kita berjumpa kembali. Kita akhiri Mutiara Pagi kita pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, pentingnya peran koperasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda dijadwalkan akan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Senin 13 Juli tahun 2026 bersama saya Erita Fitrah Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, pentingnya peran koperasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM dan juga industri rumah tangga.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Disnakerkop UKM Kota Tanjung Pinang Muhammad Yatim menegaskan pentingnya peran koperasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku UMKM dan industri rumah tangga. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun. Yatim menyebutkan, momentum ini menjadi titik balik untuk membangkitkan semangat dan energi baru dalam tata kelola perkoperasian di Tanjung Pinang.
2: Tentunya peran koperasi tidak bisa kita sampingkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi ini merupakan untuk membangkitkan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi khususnya di Kota Tanjung Pinang.
1: Dirinya menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam koperasi mencakup berbagai bidang, mulai dari kuliner, perikanan, pertanian, hingga industri rumah tangga atau home industry. Sektor-sektor ini dinilai berkontribusi langsung dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
2: Sebagai suatu momentum untuk membangkitkan daerah dan semangat baru, serta energi baru dalam bidang perkoperasian di Kota Tanjung Pinang.
1: Sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Disnakerkop UKM berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Melalui momentum Harkopnas ke-79 ini, pemerintah berharap masyarakat Tanjung Pinang semakin mencintai koperasi. Koperasi harus berjalan berdampingan dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi serta menjadi salah satu pilar penunjang ekonomi daerah. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih diproyeksi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
3: Koperasi Merah Putih diyakini akan berperan penting sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang bukan sebagai daerah penghasil. Melalui pendekatan kolektif dan berbasis komunitas, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal dengan menghimpun petani dan pelaku UMKM pertanian dalam satu wadah. Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir. Menurutnya, koperasi juga dapat mendorong peningkatan produksi secara terorganisir, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga pemerintahan desa. Indra Bastian Tahir juga berpendapat Koperasi Merah Putih juga berperan dalam mendistribusikan hasil pertanian ke berbagai daerah, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, dan memastikan harga stabil bagi konsumen maupun produsen.
4: Nah, tetap kita harus juga setahap demi setahap itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sebetulnya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menduga ya, untuk kedepannya seperti apa kondisi supply dari luar daerah itu seperti apa. Nah, makanya sangat didorong bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lumbung-lumbung pangan ya, apa itu beras, kemudian ubi, kemudian jagung dan segala macam di daerah-daerah atau di pulau-pulau yang memang bisa dioptimalkan untuk menjadi pulau ketahanan pangan di Kepri ini.
3: Pengamat ekonomi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang Indra Bastian Tahir menambahkan, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi agen utama dalam penyediaan kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikutnya kita dengarkan wawancara reporter Pandu Agnianto dengan Ketua Koperasi Merah Putih Sungai Jang terkait dengan Hari Koperasi Nasional di Kota Tanjung Pinang.
5: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Dwi Cahyono sebagai Kepala Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sejang, membahas tentang Hari Koperasi Nasional di Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Dwi Cahyono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kan hari ini kan Hari Koperasi Nasional, Pak. Nah, sebagai pengurus yang bersentuhan langsung nih dengan masyarakat di Kelurahan Sejang, bagaimana nih Bapak memaknai momentum Harkopnas tahun ini, Pak?
2: Alhamdulillah, disyukurkan kepada Allah SWT dengan adanya pada Hari Koperasi ini di tanggal 12 Juli tahun 2026. Ya, kami sebagai pengurus koperasi sangat bersyukur dan berterima kasihlah kepada pemerintah. Dengan adanya Hari Koperasi ini, kita sebagai pengurus koperasi merah putih ya, sangat bahagia sekali dengan adanya ini dapat mengenalkan kepada masyarakat kita yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya.
5: Oke Pak, apa Pak capaian terbesar yang paling dirasakan nih Pak oleh anggota koperasi merah putih saat ini Pak?
2: Capaiannya awal pertama kita kan berdiri di bulan Juni itu ya, di bulan Juni tahun 2023, sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Ya, capaian kita ini dengan berdirinya koperasi sebenarnya sangat bagus sekali untuk kepentingan masyarakat kita terutama di Kelurahan Sejang. Hal pertamanya kita hanya membentuk pasar murah sembako kemarin di bulan November, 3 kali pelaksanaan kegiatan sembako pasar murah untuk masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias sekali gitu dengan adanya pasar murah sembako kemarin itu. Kita melaksanakannya di kantor lurah, Kelurahan Sejang gitu. Masyarakat sangat terbantu dengan karena harga juga di bawah pasaran gitu.
5: Oke Pak, kan koperasi Merah Putih Sejang ini Pak, untuk saat ini basis utamanya itu bergerak di sektor apa Pak?
2: Kami basisnya sementara di bagian sembako lah, terutama karena kita membantu masyarakat UKM kita kan itu.
5: Untuk UMKM kita gimana tuh Pak? Apakah diberdayakan tuh Pak dalam koperasi Merah Putih ini Pak?
2: Kita ingin memberdayakan UKM, tapi kan kita kan besar koperasinya besar anggota gitu ya. Harus mendaftar menjadi anggota koperasi dulu Pak. Gitu. Kalau belum menjadi anggota kita bilang, kita sementara sudah mendaftar melawat inilah ada pemerintah terurah UKM-UKM yang ada di Kelurahan Sejang gitu Pak. Kita akan mendaftar, terus nanti akan kita jadikan anggota koperasi Merah Putih. Mereka harus mendaftar juga dengan ada simpanan pokok, ada simpanan wajibnya gitu Pak.
5: Dalam momentum hari besar ini Pak, apa ada keluhan gitu nggak Pak? Atau dari aspirasi masyarakat tuh Pak terkait koperasi Merah Putih ini Pak?
2: Kalau keluhan masyarakat banyak gitu. Karena masyarakat kita tahu dengan kondisi ekonomi sekarang yang kondisinya harap alam sekali, nah, masyarakat sangat-sangat mengeluh. Tapi dengan adanya koperasi kami pun, koperasi kami juga belum bisa berbuat banyak gitu. Karena kami juga masih kekurangan anggaran lah istilahnya kan. Karena simpanan pokok kami juga kecil sekali, hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000 gitu lah yang kita lakukan. Dan kebetulan anggota kita baru 26 orang yang terdaftar di Simkodes ya, sistem 38, tapi yang membayar baru sekitaran 20.
5: Apa Pak yang Bapak harapkan nih Pak, mungkin kayak mungkin bantuan atau regulasi nih Pak dari pemerintah kita nih Pak untuk koperasi Merah Putih?
2: Alhamdulillah lah, sementara ini bantuan dari pemerintah belum ada, tapi dalam proses pengadaan lah istilahnya. Lahan juga kita masih terkendala, kita juga lahan di Kelurahan Sejang belum ada. Tapi kita ada juga pengusulan ya, kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan untuk tahun depan dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP gitu. Terus yang anggaran, kita sudah usulkan lokasi kita di Kampungkolan Sejang orangnya itu.
5: Untuk di KKP itu nanti koperasinya tuh nanti apa Pak yang ada di dalam itu Pak?
2: Itu kegiatannya untuk nelayan kita yang ada di sekitar Kampung Kolam itu sudah ternyata ada sekitar 40 orang. Jadi nanti akan menjadi unit usahanya Koperasi Merah Putih dan dibilang nelayan gitu. Usahanya ya usaha ikan apa gitu lah kan. Nampol itu semua dari pusat pemerintah akan menyediakan sarananya semua gitu. Dari ya, pakannya semuanya disiapkan lah. Dari listrik semuanya pemerintah gitu. Hanya kita menyiapkan lahan. Alhamdulillah lahan sudah kita usulkan gitu.
5: Nanti apakah nanti ada alat tangkap gitu Pak untuk nelayan juga gitu?
2: Betul sekali, bantuannya lengkap pokoknya sebenarnya, insyaallah.
5: Berarti bisa dibilang koperasi ini bisa menjualnya lebih murah ketimbang di pasar pada umumnya gitu ya Pak ya?
2: Insyaallah iya, harapan kami juga gitu sebagai pengurus dan masyarakat juga mengharapkan itu. Insyaallah kita akan membuat kebaikan untuk masyarakat kita.
5: Makasih banyak Pak Dwi Cahyono atas wawancara pada hari ini.
2: Baik. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, dengan selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan harapan Hari Koperasi Nasional.
6: Nama saya Diki. Momentum Hari Koperasi Nasional bisa menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan bangsa. Kehadiran koperasi merah putih salah satunya diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat perekonomian desa dan kelurahan, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
7: Nama saya Cantika. Semoga semangat Koperasi Merah Putih tidak terhenti sebagai slogan atau program semata, tetapi benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan anggota serta masyarakat. Koperasi akan kuat jika dibangun dengan kepercayaan, bukan sekadar seremoni.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan akan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional.
8: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar, mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan, termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
9: Nanti rencana akan mengunjungi anak-anak kita, melihat kegiatan sehari-hari, termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam. Kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak kami, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instansi lain terkait yang untuk meningkatkan keterampilan anak-anak kita.
8: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Jadi kebetulan kita berada di wilayah Kabupaten di Pulau Bintan, jadi lapas anak juga dikunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Pembuan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
8: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Enilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak banjir rob pada 8 hingga 20 Juli mendatang.
11: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang, Ahmad Kosasi, menjelaskan fenomena banjir rob ini berkaitan dengan super new moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigee ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman, pelabuhan, serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
12: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat, yang menyebabkan bisa naik pasang gitu ya, naiknya permukaan air laut.
11: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini, untuk membawa alat komunikasi, GPS dan radio monitor, serta jaket pelampung, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
13: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan?
11: Di samping itu juga, masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Lahan pertanian menjadi salah satu tantangan bagi Kota Tanjung Pinang dalam mencapai swasembada pangan.
14: Lahan pertanian menjadi salah satu tantangan bagi Kota Tanjung Pinang dalam mencapai swasembada pangan. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kota Tanjung Pinang, M. Sadmi Alkoyu mengatakan, berbeda dari provinsi lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi tidak memiliki lahan pertanian. Sementara wilayah lainnya di Kepri memiliki lahan pertanian yang cukup besar. Oleh karena itu, HKTI Kota Tanjung Pinang mendorong pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dapat menyediakan tata ruang bagi lahan pertanian di Kota Tanjung Pinang.
15: Kondisi lahan pertanian di Tanjung Pinang. Nah, hari ini Tanjung Pinang ini merupakan ibu kota provinsi dan memang secara tata ruang wilayah, data yang sebelumnya Tanjung Pinang itu berbeda nih dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kita mengacu dengan Kota Batam, Batam itu ada 8.368 hektar lahan pertanian. Kalau di Kepulauan Ambas ada 24.405. Natuna ada 42.000, Lingga ada 92.000, Karimun ada 34.000, Bintan ada 18.000. Sedangkan Tanjung Pinang lahan pertaniannya nol. Jadi ini juga langkah kerja kita.

0: Sebagai permasalahan petani, reporter Fidawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar, sejarah baru bagi kontingen Kota Tanjung Pinang meraih gelar juara umum pada Popda Kepulauan Riau tahun 2026.
2: Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mensah, bangga atas keberhasilan kontingen Kota Tanjung Pinang meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Prestasi tersebut menjadi sejarah baru bagi Kota Tanjung Pinang untuk pertama kalinya berhasil menjadi juara umum setelah penantian selama 20 tahun pelaksanaan Popda. Lis mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, pemerintah daerah, hingga dukungan penuh dari orang tua atlet. Menurutnya, pemerintah akan membahas pemberian bonus bagi atlet peraih medali maupun para pelatih sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih.
3: Sebagai motivasi kepada para atlet yang memperoleh medali dan juga tentunya para pelatih, ya pelatih juga nanti insya Allah ada bonusnya juga.
2: Salah satu atlet pencak silat Tanjung Pinang, Arul, mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya pada Popda tahun ini meski belum berhasil meraih medali emas. Ia bertekad memperbaiki kekurangan dan meningkatkan intensitas latihan agar dapat mempersembahkan medali emas bagi Tanjung Pinang pada event olahraga yang akan datang.
4: Alhamdulillah, walaupun dapat juara 3, tapi ini menjadi pembelajaran berharga untuk kami ke depannya. Dan ingin menampilkan terbaik untuk di Pinang nanti, di Porprov Pinang.
2: Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, Porprov Kepri yang akan datang, Lis meminta seluruh pihak tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan pembinaan atlet. Dirinya optimis Tanjung Pinang mampu mempertahankan prestasi apabila persiapan dilakukan secara maksimal sejak dini. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Sari berita pentingnya, peran koperasi dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah bagi pelaku UMKM industri rumah tangga. Istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan, Juli mendatang. Mewakili Kabak Kedai yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Vita Insani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senin ya, matahari sudah terlihat tersenyum di pagi hari ini. Semoga senyum matahari ini juga sama seperti senyum Anda di pagi hari ini, supaya tetap semangat mengawali awal minggu dengan segudang aktivitas dan kegiatan tentunya, dan target-target serta perencanaan Anda dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang Anda inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca di hari ini bersama dengan BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon ada Mas Padris yang sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat pagi Mas Padris, apa kabarnya?
2: Selamat pagi Rita, kabar baik, alhamdulillah.
0: Waduh, semangat sekali nih suaranya di awal minggu ya, padahal ya.
2: Hari Senin harus semangat, Kak.
0: Oke, benar. Semangat pagi, pagi, pagi, pagi. Seperti itu ya. Oke, Mas Padris, untuk informasi perkiraan cuacanya silakan kita nantikan.
2: Baik, Erita. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Padris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan akan berawan sepanjang hari dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti di perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris, informasi perkiraan cuaca di hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Sama-sama Kak, selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Baik pendengar, di hari ini 13 Juli tahun 2026 itu diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 135 tahun 2026. Dan penetapan ini juga menjadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan penghayatan kepercayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Penetapan ini baru disahkan beberapa hari yang lalu nih pendengar, dan surat keputusan diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon kepada Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, Nain Suyono, dalam acara di Taman Mini Indonesia Jakarta beberapa waktu yang lalu. Dan menurut Menteri Kebudayaan, bahwasannya peringatan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun atas fondasi keberagaman, toleransi, dan juga penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Dan negara hadir untuk menjamin setiap warga memiliki ruang yang setara dalam menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus sekaligus juga memperkuat persatuan bangsa. Baik pendengar, di line telepon 27100 kami undang dan kami sapa Anda yang ingin bergabung bersama saya menyampaikan informasi apa nih yang bisa Anda berikan kepada kami di awal minggu di tanggal 13 Juli tahun 2026. Saya sapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erita Fitra Encani.
1: Siap, Pak Rasino di Kijang. Pak Rasino di Kijang, ya.
2: Jadi hari ini gimana kabarnya Mbak Erita?
1: Kabar saya alhamdulillah sehat, Pak Rasino.
2: Sehat, ya, ya, alhamdulillah. Karena hari pertama, hari Senin minggu pertama nih, ya.
1: Iya.
2: Itu harus sehat dan tetap semangat menjalankan tugas-tugas kita.
1: Terima kasih.
2: Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026, kami ingin menyampaikan informasi juga di Kabupaten Bintan, khususnya di Kijang Bintan Timur, ya. Kalau lihat dari cuaca, memang di Kijang ini cuacanya cerah, ya, cerah berawan. Mudah-mudahan kita semua cuaca ini tidak menghalangi pada aktivitas masyarakat, ya. Dan lalu lintas cukup ramai karena hari ini di Kabupaten Bintan sudah masuk sekolah. Di, agar anak-anak sekolah ini juga para pengendara harus hati-hati karena cukup ramai juga di jalanan, ya. Informasi lain, kami menginformasikan kepada para pendengar bahwa di Kijang ini kan ada terkait ada dua pasar, ya, jadi pasar Jikari dan pasar Pali Motor. Kedua pasar ini agak sedikit berbeda, walaupun dari segi apa, ya, dari gedungnya mungkin sama, tapi dari segi harga, misalnya kalau dari mulai bukanya, kalau di pasar Jikari jam 3.30 sudah buka, kalau di Pali Motor jam 5.30, ini harga agak sedikit berbeda. Kalau di pasar Jikari harga ikan yang sama, harganya misalnya ikan celah Rp35.000, di Bali Maton Rp40.000. Dan tutup sudah jam 10-11 sudah sepi kalau di pasar Bali, di pasar Dikai dengan di motor sampai sore. Nah, ini kemudian saya kira memang karena banyak di pasar Dikai masyarakat yang jualan itu kebanyakan dari nelayan langsung dan juga dari para petani sehingga harganya agak lebih sedikit murah ya. Kemudian mengenai liburan sekolah ini kemarin alhamdulillah di Kijang boleh katakan tidak ada parkir, Mbak Elita. Jadi mungkin mereka sudah menyadari atau memang dari pihak kepolisian terjaga, namun masih ada banyak anak-anak dalam masa liburan ini nongkrong di tempat yang gelap sehingga saya kira perlu kepada pemerintah untuk mengadakan jamalan agar anak-anak kita tetap fokus pada belajar, tidak keluyuran di jam-jam di atas jam 11 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya, yang menginformasikan dua poin tadi yang disampaikan Pak Rasino. Saya sapa kembali yang bergabung. Selamat siang, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi, kok selamat siang?
1: Salah Pak.
3: Tidak insani ngomong selamat siang.
1: Iya. Keselio sedikit pagi hari ini. Pak Umar di Soekarno Hatta, silakan.
3: Kalau di Bintan udah sekolah ya?
1: Iya, kata Pak Rasino tadi sekolah di Bintan. Kalau Pinang minggu depan tuh.
3: Tanggal 20 ya? Mm-mm. Berarti SMA sana Bintan juga ya?
1: Iya.
3: Sudah menyeluruh sana ya?
1: Mm-hmm. Kalau SMA kalau nggak salah saya itu di tanggal 20 itu.
3: Di Bintan?
1: Kalau SMA kan di bawah longan provinsi, Pak. Berarti iya.
3: Iya. Tapi kita yang di kota, SD, SD SMP.
1: Di tanggal 20?
3: Tanggal 20 ya?
1: Mm-mm.
3: Yalah. Memang saya tengok di tempat-tempat keramaian seperti sepatu ya, juga tempat baju-baju permuka atau pentas, memang saya tengok semalam itu agak ramai di situ perhatiannya. Jadi rupanya dibantu pemerintah itu olahraga, burung, batik sama permuka ya bajunya ya. Banyak kalau baju-baju SD itu, baju itu kita yang beli rupanya. Jadi Pak Umar cukup memperhatikan harga-harga yang sepatu itu sampai 100 lebih ya. Ada sampai 150, ada 17. Ini kan udah mengerikan kali harganya kan. Biasanya sekolah bagi sekolah, sepatu sekolah itu benar-benar 80-90 atau 100 sebelum tinggi. Kalau 70 kan dah tinggi itu. Tinggi itu. Jadi mereka itu kadang-kadang banyak pesan di online. Nah, di sini gitu harga kita. Kalau di online itu hanya 70-60. Memang setiap minggu dah perlu nyampe kan. Tapi kadang-kadang nanti enggak cocok pula dengan kualitasnya. Kadang-kadang cocok pula sama kualitasnya. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu untuk belanja itu enggak usahlah di online.

0: kali seperti Kabupaten Kuala Nambas, jangan pernah putus asa, tetap berjuang, tetap semangat, terus berlatih supaya nanti bisa juga mencetak prestasi-prestasi yang sangat baik untuk daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang untuk penelpon terakhir kita di informasi publik di pagi hari ini. Dan nanti Anda mendengar dapat bergabung bersama saya di line telepon 2700 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang terkait opini publik ya di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Anda melihat terkait dengan koperasi, apa yang harus kita benah nih agar koperasi ekonomi rakyat Tanjung Pinang semakin kokoh melalui koperasi sehat dan UMKM yang kuat. Di lantafon 2700 nanti pukul 7.30 Anda dapat bergabung bersama saya di informasi publik di edisi pagi hari ini. Kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional.